102, 5, 95, 6, 91.1, My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.

Ya, halo, halo, hai, Bor Hooper, good morning dan salam sejahtera dan salam apabila kau masyarakat MyHate yang sedang mendengar HFM Moi No Moi lain daripada yang lain. Jadi, Hooper ada 30/5/2026 pukul 8.10 Hooper, angkip sama Ruin Reza. Katih segmen Gah Jo Asyik yang pastinya ia akan bersiaran 4 jam ke udara je pukul 8 Hooper. Lailah nu pukul 12 dah jis gen dah. Jadi kata segmen tadi seperti biasa lah, ia akan berhibur dengan hiburan-hiburan semasa sambil ia akan kongsikan juga gah-gah dan juga info menarik untuk engkau semua. Jadi mama pun engkau boleh juga kingeng ataupun kongsikan ucapan nu kata page FB HFM dan juga kutalan WhatsApp yang bernombor 013-315-1600 dan boleh juga komen ku TikTok live yang akan mengenai dah. Ha. Jadi orang pun untuk rakan-rakan pendengar, selamat berhujung minggu untuk hari ini. Mungkin engkau mong aktiviti-aktiviti ataupun jadual-jadual yang menarik untuk engkau hari ini. Ha, pastikan semuanya dipermudahkan urusan lah ya. Jadi untuk membuka tirai ataupun panggung ramai je kan. Ha, jo hibi berno dengan lagu jo nyanyi sinar band 18 ku kaum masyarakat MyHate. HFM, Moi No Moi.

Ya, Aisyah FM, moi no moi. Lain daripada yang lain bersama Nat Nat. Lepas kita lagu Jo Tia Jembara, happy-happy saja ke hujung minggu dia. Jadi, walaupun selama hujung minggu ni semua, rakan-rakan pendengar, kalau ramai je belum memperancangkan. Aku risau. Sebab joy, aktiviti yang menarik boleh engkit cuba. Jadi, kalau Bima yang rasa-rasa gemar, suasana santai je, boleh kihol cek cip ke ataupun nikmatilah udara segar. Sambil-sambil je, bisa siar juga. Dan juga bolehlah ikut-ikut gambarkan ke tempat-tempat yang menarik dan tempat-tempat yang cantik. Yang pentingnya, Anuman Ji cipta memori dan juga kenangan bersama keluarga dan orang yang tersayang. Jadi mungkin Mung juga rakan-rakan pendengar yang jenis aktif kan. Jadi ujung minggu madi memang Romai Ji masih yang terbaik lah untuk ngkit, mendaki ke, berjoging ke, berbasikal ataupun ngkit teroka lalu-lalu semua jadi. Ataupun Romai Ji ngromai back, ya hiking lah, hiking ke mana ke kan. Yang pentingnya benda je boleh menyegarkan minda dan juga tubuh berungkit. Jadi untuk peminat cenak pula, kita boleh luangkan masa untuk kita cuba joy hidangan menarik. Ataupun time-time adik lah, time-time cuti adik, bolehlah kek-kek keluarga ataupun mata sayang kek. Ngeromai je kikir tempat-tempat cenak yang menarik, tempat cenak yang pai dan juga macam hibur lepak santai bersama keluarga kek. Jadi bukan setakat dupul tali, kubelah mengot pun boleh kiluangkan masa untuk kineng persembahan ataupun kinemati suasana bandar, kineng wayang ataupun mencubalah aktiviti hiburan bersama kawan-kawan kan. Mungkin kubungan dia bolehlah karaoke ke kan. Jadi yang pentingnya kiluangkan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah ku hari-hari minggu ke adik. Jadi mau apa pilihan kek, yang penting manfaatkan hujung minggu dia untuk berehat, untuk ki suka-suka atau ki gembira dan juga untuk ki cipta kenangan indah bersama mai tersayang. Jadi selamat hujung minggu dan yang pentingnya hujung minggu dia lah, ketiklah Chef FM mai numai. Jadi gini dok yang akan kongsikan juga memberi info berkenaan dengan ramalan cuaca dan tersaji mungkin juga akan kongsikan juga memberi cerita dan juga berita-berita yang terkini yang semasa yang pastinya untuk tatapan dia bersama. Jadi Johi Biburno dengan lagu Jo nyanyian UMP Band, Imah Suka Iha. HFM, Moi Numoi. No

Ya, Chef M, Moy no Moy. Lain daripada yang lain pukul 8.51 minit lupa. Seperti yang insurin dan eh, kena dia pukul 9 hooper. Dan akan orang laluan no, rakan setukas in untuk berita aku kata dialek Temia. Jadi terus saja ia akan sambung hibur-hibur. Lai lah pukul 11 jadi pukul 12 jadi kena dia akan mengenai lagi segmen Yaji Rentak Mendunia. Yang pastinya lagu-lagu je, semua lagu-lagu antarabangsa. Jadi mohon pun terima kasih rakan-rakan pendengar yang setia lagi bersama Rujik pukul 8.52 Mei upah radih. Jadi okay, jangan blok-blok. Pastikan kita terus ke layan Aisyah FM. Moi no moi. Joey Bieber not dengan lagu Jo Oh Liana Amazon Band. Aisyah FM. Moi no moi.

Tepat jam 9 ia selalu sejahtera Gatimian Natal Lali Sagal Kisalai. Untuk bocor buku mahu pelajar sekolah menengah akan laksanakan keluar masa enyon inisiatif nak senang perincikan semua jangka nak bermanfaat lebih nar juta pelajar. Menurut Kementerian Pendidikan, inisiatif nak ajak bertepatan mahu senang menjadikan amalan membaca sebagai keutamaan keluar kalangan pelajar. Atau Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengumumkan agnu bocor buku RM100 bagi pelajar sekolah menengah yang tiada KPM sebab penuntut IPTA. Sementara nak pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 Napoh Tirai Isatop yang mendapat sambutan luar biasa dari pelbagai lapisan masyarakat nak boga isyarat jelas bahawa berdaya membaca dan menimba ilmu tetimok tempat istimewa keluar jeruai masyarakat. Perdana Menteri Naib dan masyarakat bersama-sama memfaedkan kesempatan untuk nama TL generasi diceritakan pembacaan luas pengetahuan semak teguh nilai kemanusiaan. Demikian Kebun Malaysia Rimadani berbudaya semak berperadaban dan PBAKL ke-43 berlangsung selama 10 is hingga 7 Jun di Jakarta dan Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Menampilkan lebih 1,000 derwai pesta buku menakan empuh Sian Wajajah bermula dari pukul 10 ia hingga 10 layak. Kelabiran Perdana Menteri Nampuk Bayangan Belanjawan 2027 akan rangka melebih meja langkah penjematan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan kedudukan fiskal negara. Menarik hijab Menteri Kewangan nanti itu ketidaktentuan geopolitik dunia bukan sahaja nak mengkesan ekonomi global, bahkan hijab menyebabkan ekonomi negara terjejas sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan dari lebih berhemah. Bagaimanapun kerajaan akan terus nak penekanan, memutu pendidikan serta penyediaan kemudahan asas dan sekolah semua universiti meskipun berlaku pengurangan peruntukan. Senang jadi yang ayah tak tergesa-gesa nak menukar maikat dokumen pengenalan sedia amok titik sah digunakan makin nombor urusan rasmi dan imam penebusan subsidi semua bantuan kerajaan. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Trend Wall semua penggantian maikat struktur PAI hanya akan laksanakan selepas pelancaran oleh Perdana Menteri Matahir yang akan umumkan Jakal. Sebagai permulaan penukaran maikat PAI akan dangtel secara berfasa dan beberapa pejabat JPN terjaya serta 18 pejabat JPN terpilih dan keluar sistem janji temu. Sebelum perluas seluruh negara secara berperingkat, ketemuan adalah mahu pemohon RIAMTL janji temu mengkeluar sistem janji temu JPN serta pemegang kad pengenalan plastik ke kad pengenalan bermutu tinggi semakmai kad bersih satu. Sesulan isu kelewatan rawatan dan unit kecemasan semak trauma Hospital Tumpat ditular dan media sosial, Jabatan Kesihatan dan Kelantan maklumkan mengenai hantaran dan tular memobilkan semak pesakit dan babu berusia 17 tahun semakan awal merpati mok merap-merap aspek perlu untuk perhatian khusus dalam segi komunikasi serta pengurusan pesakit. Menurut Jabatan dan Pesakit Berkenaan, dan mengadu susah nafas, demam, batuk semua-semua ditempatkan di zon hijau selepas pemeriksaan merpati keadaan stabil. Bagaimanapun ketika call semula untuk pemeriksaan lanjut, majlis yang dapati menyamperak hospital untuk menamalumkan dan mampu tugas. Jabatan akan menjalankan sertaan lanjut serta mencabut termin prosedur operasi sedia mo. NBK Mertajam dan Semak Pekerja Binaan Warga Indonesia maut empat runtuhan konkrit ketika enam TN kajak pembinaan dan kebu premis dan nong guar perahu indah. Jabatan Bombos Pemerintah Malaysia Pulau Pinang maklumkan bapa berusia 27 tahun nak naik yang tempat kejadian mangsa terwal oleh senarai awam sebelum ketibaan pasukan keluaran operasi. Mana mangsa serahkan mahu polis untuk tindakan lanjut. Kejayaan kedema perlu untuk lemah prosedur operasi standard SOP sediamuk aktiviti pendakian smart tracking dan usulan dan trend out case melibatkan dan pendaking rayu cedera semak maut sejak kebelakangan itu. Mengurusi pertubuhan Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lee Kamti nanti itu kena menunjukkan risiko berkaitan aktiviti pendakian khusus dan kawasan terpencil sama mencabar.
Tiga dan aspek keselamatan harus kekal menjadi keutamaan kita dalam TRN setiap aktiviti rekreasi mabik. Sekian gantian nama ACFM, gantian tengok oleh Mas Nizak, orang kecil dan pusat berita RTM. Salam sejahtera.

0: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.
1: Motivasi di Asyik.
2: Salam sejahtera, salam perkenalan. Ceriakanlah diri anda, positifkanlah diri anda. Kerana hidup kita ini sentiasa ada cabaran-cabaran yang perlu kita lalui setiap hari. Bangun tidur ada cabaran, nak pergi kerja cabaran, nak pergi sekolah pun cabaran. Memang betul banyak cabaran kehidupan kita ini ya. Dan dengan cabaran-cabaran ini menyebabkan kita rasa mungkin gusar ya, mungkin resah, mungkin tidak senang hati dengan cabaran-cabaran itu. Menyebabkan kita merasa tertekan ya. Dan dari tekanan itu mendatangkan masalah-masalah yang apa yang dikatakan sebagai masalah tekanan jiwa ataupun stres ya, dan juga yang berkaitan dengan masalah mental dan sebagainya ya. Dengan cabaran-cabaran ini sebenarnya bukanlah untuk menekan kita dengan berjauh, tetapi untuk kita membina kekuatan diri untuk meningkatkan kualiti kehidupan kita menghadapi cabaran-cabaran ini ya. Kita dapati bahawa sejak akhir-akhirnya terdapat banyak peristiwa-peristiwa dan juga banyak berita yang melibatkan tragedi-tragedi dan juga termasuk juga bahan-bahan yang menyebabkan kita rasa tertekan ya. Banyak peristiwa yang tidak menyenangkan hati kita dan juga banyak perkara yang menyebabkan kita rasa bosan, kita rasa marah dan sebagainya. Ini semuanya adalah elemen-elemen yang mendatangkan tekanan kepada kita. Jadi dengan tekanan-tekanan ini bukanlah untuk kita jadikan sebagai satu makanan harian kita. Jadikanlah setiap tekanan ini sebagai satu cara untuk kita cari jalan keluar penyelesaiannya. Sebagai satu cara untuk kita membina semula tekanan itu kepada perkara yang lebih baik. Kerana tekanan itu perlu ada dalam hidup kita. Cuma kita perlu menguruskan tekanan itu dengan baik, supaya setiap kali ada tekanan, ia membina pengalaman kita, membina kekuatan kita untuk menghadapi satu perjalanan hidup baru yang lebih baik lagi ya. Jadi tekanan-tekanan ini sebenarnya usahlah kita jadikannya sebagai satu perkara yang menyebabkan kita mahu menekan orang lain pula ya. Memang betul kita kena luahkan tekanan itu. Luahkan tekanan itu secara positif ya, dengan cara bersukan ya, dengan cara membuat aktiviti-aktiviti riadah. Bukanlah dengan cara kita marahkan orang lain, membaling batu ya, menghasut orang lain. Itu adalah satu cara pengurusan tekanan yang tidak betul. Jadi lakukanlah pengurusan tekanan dengan lebih baik lagi, kerana hidup kita ini memerlukan kita lebih kuat, lebih tabah ya, untuk menghadapi cabaran hidup baru yang lebih baik lagi. Semoga dengan adanya tekanan yang anda akan bakal hadapi ini, usah takut, usah risau. Uruskanlah tekanan itu dengan positif, luahkanlah dengan baik. Semoga anda jadi seorang insan yang lebih tabah. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Gahju Asyik DJ 2 Pagi, Tajuk Utama Akhbar, Berita Semasa, semestinya di Asyik FM. Moin Moin, lain daripada yang lain.

Ya, Aisyah FM, moi no moi. Lain daripada yang lain pandang ni, kita lagu jo nyanyian Pink, Aleha. Jadi macam yang janjikan, yang akan kongsikan hari ini berkenaan dengan trafik perlahan atau trafik yang berlaku ku aliran ku Malaysia dia. Jadi mengenai ku laporan ju plus trafik perlahan arah utara ju Slim River Nusa Sungai, aliran trafik tinggi. Jadi pengguna jalan raya diminta untuk pandu berhati-hati. Jadi pun juga laporan berkenaan dengan trafik perlahan ku arah utara Jurawang Selatan Nurawang, aliran trafik tinggi, jadi pandu berhati-hati. Jadi pengaktifan smart lane kilometer 280.4 hinggalah kilometer 276.0 arah utara Johor Bandar Baru Nilai Johor Bandar Ainsdale, kenderaan digunakan smart lane, trafik terkawal, pandu berhati-hati. Jadi Haji Lailai memberi perkongsian berkenaan dengan trafik aliran trafik yang berlaku ketika ada. Jadi pastinya rakan-rakan pendengar mungkin perlulah merancang perjalanan kita dengan lebih awal dan pastikan kita punya kenderaan dan juga kita punya persiapan yang mencukupi. Terutamanya no ngrok maji pembawa barang ataupun abang-abang lori naik haji yang selalu dan guna nong jadi pastikan kita dalam keadaan yang terbaik. Kalau tak cukup rehat ni, pastikan cukup rehat. Kalau mengantuk ke ataupun rasa lapar ataupun kicok, ki haus ke, pastikan kikup ngeromai je rehat dan juga makanan dan juga minuman yang cukup untuk ki cinipnya aja kan. Selalunya main luri, main barang ni selalunya cinip main nyak-nyak kan. Dari contohnya dari Johor ke Selangor kan contohnya kan. Nyak aja kan. Jadi pastikan kikup kikup anumah rawatan dan juga rehat dan cukup. Jadi mungkin kau hari-hari minggu dia juga mungkin mengerakkan pendengar yang ialah KKN family ataupun keluarga dan juga mungkin KKN mai tersayang kan untuk Cik Cip. Jadi pastikan okay, sentiasa bersedialah dengan mama tali yang terjadi ku trafik ataupun ku lebuh raya je. Jadi alalang dan sebut abang lori ni, jom layan lagu Jo Harry Khalifa, abang lori Tenonet, Aisyah FM, moi no moi.

Ya, Chef M, moin nu moin. Lain daripada yang lain, bersama Ruin Reza, pukul 9.38 minit Uper. Yang pastinya untuk edisi 30/5/2026 ada. Hari dia bukan hari yang biasa. Hari dia hari yang istimewa untuk sesiapa yang menyambutnya. Ya, Haji. Hari Keamatan atau Pesta Keamatan. Jadi gecek ada cukup istimewa kerana Bima yang menyebut Pesta Keamatan ada sebuah perayaan yang melambangkan Ngeromaji rasa syukur dan juga atas hasil tuayan serta Ngeromaji untuk menghargai warisan budaya yang diwarisi turun-temurun. Jadi sepanjang sebutan ada, joy activity menarik akan diadakan macam contohnya kebudayaan, sebuah kebudayaan, tarian tradisional, pertandingan nyanyian, pameran warisan dan macam-macam lagi. Jadi Pesta Keamatan ada bukan saja Ngeromai menjadi medan untuk meraihkan tradisi, tapi ia juga mengeratkan hubungan antara Ngeromai Majing Oi, masyarakat joy-joy kaum yang bersama-sama untuk meriahkan sambutan ada kata suasana yang harmoni dan juga penuh muhibah. Jadi hari-hari juga berlangsungnya Pesta Keamatan 2006 disambut sepanjang bulan Mei dengan acara kemuncak peringkat negeri Sabah berlangsung secara meriah ku 30 dan 31 Mei 2026 ku Dewan KDCA Hong Kot Kuai San lah, penampang dengan tema tahun ini menuai perpaduan meraihkan keharmonian. Jadi perasmian disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga acara penutupan Ganaida disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah. Jadi katih pesta Haji Jo juga acara-acara yang menarik macam contohnya pertandingan unduk ngadau. Haji acara Ratu Cantik Kebudayaan yang menjadi tumpuan utama dengan kemuncak sodok untuk ngadau malam gala yang disiarkan secara langsung dan juga mau juga persembahan budaya dan juga kesenian tarian tradisional masyarakat Kadazan Dusun, Murut dan juga Rungus. Jadi mau juga gerai makanan juga minuman menghidangkan hidangan tradisi seperti Hinawa, Nosom, Tapai dan juga Lihing. Jadi bobo yang berpeluang menyertai pelbagai acara ada, manfaatkanlah peluang kek untuk mengenali budaya, menikmati persembahan seni dan merasai kemeriahan yang ada, hanya hadir setahun sekali. Yalah, sebab hey, kata Malaysia ada pelbagai masyarakat, pelbagai bilang kaum. Jadi sama-sama kena disambut. Tak kisahlah Melayu, Cina, India, Maihi, tak kisah bobo telefon, yang pentingnya hey satu Malaysia dan hey sama-sama hey bekerjasama. Jadi sempena dengan Pesta Keamatan, Johi Bieber dengan lagu Jua Atmosfera, original Sabahan. HFM, Moinum Moin.

Ya, Chef FM, moi nu moi. Lain daripada yang lain pada naik, ketik lagu Ju Nyanyian Aca demi awak sayang. Jadi kalau Nenek Pai bercerita tentang Pesta Keamatan, ada pun mengenai juga sambutan ataupun hari yang bersejarah ataupun hari yang penting. Ya Haji, hari gawai yang disambut pada 1 Jun dan juga 2 Jun pada tahun 2026 yang merupakan cuti umum rasmi bagi negeri Sarawak. Jadi perayaan masyarakat Dayak Adeh disambut meriah dengan pelbagai ataupun joy aktiviti kebudayaan, rumah terbuka dan juga peralatan tradisional seperti di Bau. Jadi hari gawai pun merupakan perayaan yang cukup bermakna sebagai ngeromaji tanda kesyukuran lah atas hasil tuayan dan juga rezeki yang diperoleh sepanjang tahun. Jadi Haji juga menjadi waktu yang terbaik untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan, persahabatan dan juga semangat komuniti. Jadi selamat hari gawai kepada yang menyambut. Pastinya gunakanlah hari gawai ini sebagai hari yang penuh bersejarah dan juga tepat untuk kita mencipta kenangan dan juga memori bersama-sama orang yang tersayang. Jadi Jo Ilayan lagu Jo Nyanyian Jackie Injun, selamat hari gawai Dayak. SHFM, moi no moi.

perhatian, perhatian. Jangan...

Moi no.

ICFM Moi No Moi, lain daripada yang lain semula ni. Reza pukul 10.16 Hooper. Pastinya hari ini 3.5 masih lagi dalam mood ngeromaji raya, sambutan hari raya Ali Adha yang pai disambut hari ji. Jadi berkenaan dengan sambutan hari raya Ali Adha, mung juga perkongsian ataupun berita mengenai dengan hari raya Ali. Kawasan perumahan flat Kampung Melayu ke Air Hitam Pulau Pinang bertukar meriah apabila Joy binatang atau haiwan korban termasuk unta menjadi tarikan utama penduduk menjelang sambutan Hari Raya Adha. Jadi program tahunan Adha melibatkan 118 haiwan korban dan menarik kehadiran penduduk setempat serta keluarga yang mengambil peluang maineng haiwan berkenaan dari dekat sambil menghayati kemeriahan sambutan Hari Raya Adha. Jadi Haji Ngeromai je unik lah, sebab selalunya kalau raya korban ni selalunya lembu ataupun kambing lah kan. Tapi ada nak unta. Jadi ada satu tarikan yang menarik dan pastinya menu yang menarik lah. Mungkin kawan-kawan dia pernah macam kan unta. Mungkin belum lagi berkesempatan untuk merasa harap unta je kan. Tapi kalau mong rakan-rakan ni melalui TikTok ataupun boleh kongsikan juga. Harap irasa kan, mungkin sama ke, mungkin lain ke kan, mungkin sedap ke kan. Jadi sambutan Hari Raya Adha selain menjadi waktu untuk ditunaikan ibadah, Hari Raya Adha juga membuka ruang untuk mengeratkan hubungan silaturahim bersama keluarga, jiran, tetangga dan juga masyarakat setempat untuk memancing oil lah. Adalah masanya untuk saling berkongsi rezeki, menyemai sikap prihatin dan juga membantu mai yang memerlukan. Jadi suasana Hari Raya Adha dia terus dimeriahkan dengan joy aktiviti kemasyarakatan macam biasalah kan. Kunjung-mengunjung, program gotong-royong serta pertemuan keluarga yang mungkin jarang dia berkumpul pada hari-hari biasa. Jadi di sebalik kemeriahan sambutan Hari Raya Adha, joklah sama-sama ikut pengajaran untuk nilai pengorbanan, kesabaran, keikhlasan yang menjadi ngeromaji intipati perayaan Adik dalam kehidupan sedian kita. Jadi yakin juga antara masyarakat Mahi je pun mong yang menyambut Adik Adha Adik, dan gunakanlah sambutan ataupun hari-hari yang istimewa Adik untuk ke berkongsi rezeki, untuk ke menyemai segala sikap-sikap yang bermoral dan penuh rasional. Jo terus hiburan dengan lagu Jo Jam Josie Band lah, Leh Mah Igah. ICFM, Moi No More.

perhatian, perhatian.

Ashi and Em. Moin, moin, moin.

Perhatian, perhatian. Jangan tukarkan frekuensi radio Anda. Diulangi sekali lagi, jangan tukarkan frekuensi radio Anda. Anda sekarang berada di zone RCFM. Diulangi sekali lagi, Anda sekarang berada di zone RCFM.

0: We know why.
1: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
2: Sebatang je. Untuk tenangkan fikiran.
1: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
2: Alah, hidup ni stres.
1: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
2: Kat mana?
3: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, berita Jakun Nikah disampaikan oleh Hai Rizal Safri. Pemberian baucer buku RM100 kepada budak sekolah menengah akan dibuat dalam masa hak terdekat. Inisiatif itu tengah diperincikan dengan dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta pelajar. Kementerian Pendidikan menyifatkan inisiatif itu bertepatan dengan usaha menjadikan amalan membaca sebagai keutamaan dalam kalangan pelajar. Insentif baucer buku RM100 juga boleh merancakkan budaya intelektual di kampus, ada samping memperkokoh lagi amalan membaca dalam kalangan pelajar. Mengikut Kementerian Pendidikan Tinggi, insentif itu berupaya untuk menggalakkan lagi mahasiswa untuk terus membudayakan amalan membaca, sekaligus membugar budaya keilmuan yang sentiasa dahagakan pengetahuan. Itu bukan sekadar insentif bermakna untuk mahasiswa, malah dia jadi satu pelaburan besar dalam usaha melahirkan bakat terbaik negara dan holistik dengan hak berdaya saing. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 menung membuka tirai semalam mendapat sambutan hak luar biasa. Kehadiran macam-macam lapisan masyarakat memberi isyarat jelas bahawa budaya membaca dengan menimba ilmu masih lagi mempunyai tempat istimewa dalam jiwa orang ramai. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengajak masyarakat bersama-sama untuk memanfaatkan kesempatan mereka untuk membina generasi nong cintakan pembacaan, luas pengetahuan dengan teguh nilai kemanusiaan. PBAKL ke-43 berlangsung selama 10 hari sampai 7 Jun di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Menampilkan lebih lagi 1,000 reruai, Pesta Buku itu dibuka kepada orang ramai bermula dari pukul 10 pagi sampai ke pukul 10 malam. Dalam masa hak samong, Perdana Menteri beri bayangan belanjawan 2027 akan dirangka dengan lebih banyak langkah penjimatan. Susulan tekanan ekonomi global nong menjejaskan kedudukan fiskal negara. Ayau nong juga Menteri Kewangan Berinahu, keempat tentuan geopolitik dunia bukan saja beri kesan kepada ekonomi global, bahkan juga menyebabkan ekonomi negara kita terjejas. Sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan nong lebih berhemah, walaupun terjadi pengurangan peruntukan, penekanan akan terus diberikan kepada mutu pendidikan dengan penyediaan kemudahan asas di sekolah dengan universiti. Orang ramai dinasihatkan supaya empat tergesa-gesa nukar MyCard. Dokumen pengenalan sedia ada masih sah digunakan untuk semua urusan rasmi, termasuk penebusan subsidi dengan bantuan kerajaan. Kenyataan Jabatan Pendaftaran Negara menyebut pengeluaran dengan penggantian MyCard struktur baharu hanya akan dibuat selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri pada tarikh hak akan diumumkan kelak. Sebagai permulaan, penukaran MyCard baru akan dibuat secara berpasar dari ibu pejabat JPN Putrajaya dengan 18 pejabat JPN hak terpilih mengikut sistem janji temu. Susulan hak kelambatan rawatan di unit kecemasan dengan trauma hospital Tumpat nong tular di media sosial, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan maklum mengenai hantaran nong tular babitkan seorang pesakit tinok hak berumur 17 tahun. Semakan awal mendapati adalah beberapa aspek nong kenok diberi perhatian, terutamanya dari segi komunikasi serta pengurusan pesakit. Ikut jabatan itu, pesakit itu hak mengadu sesak nafas, demam, batuk dengan sulsema ditempatkan di zon hijau. Selepas pemeriksaan mendapati keadaannya setengah stabil. Walau macam mana pun, masa dipanggil semula untuk pemeriksaan lanjut, dan begitu didapati dah pun meninggalkan hospital tanpa beritahu kepada petugas.
Jabatan itu akan menjalankan sesetan hak lanjut dengan menambah baik prosedur operasi hak sedia ada. Bersempenuh sambutan Hari Wesak dengan Hari Kebetulan Rasmi Nong de Pertuan Agong, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang dengan Pinang Port Sendirian Berhad mengumumkan perkhidmatan peri percuma selama 2 hari pada esok dengan 1 Jun kepada warga negara Malaysia. Tambang percuma itu melibatkan perjalanan 2 hala dari Pangkalan Sultan Abdul Halim ke Pangkalan Raja Tun Uda de Georgetown dengan sebaliknya. Sebanyak 7,127 penumpang pejalan kaki dengan 2,221 pengguna kenderaan 2 roda menggunakan perkhidmatan peri untuk perjalanan 2 hala pada sambutan Hari Wesak tahun hak lepas. Sementara itu, Pesta Kamatan Nong disambut masyarakat Kadazan Dusun Murut dengan rungus di Sabah bukan sekadar perayaan budaya, malah menjadi simbol kesyukuran, perpaduan dengan kekuatan kebersamaan dalam kalangan orang ramai majmuk di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof Berinahu, pesta menuai Nong diraikan pada 30 dengan 31 Mei setiap tahun juga mencerminkan keharmonian orang Malaysia Nong hidup dalam suasana hak amon tanpa mengira latar belakang kaum, agama dengan budaya. Sekian berita Jakun dari Asyik FM. Berita disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Aisyah FM. Teman setia anda.

Pandai naik getik lagu je nyanyian Sabrina Carpenter, Espresso. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan pendengar ataupun rakan-rakan yang masuk live TikTok ke mong perkongsian jujana kita dile aktiviti hari ini bermain dengan kucing. Jadi mungkin mantuk you ikut padakan Haji lah aktiviti yang menarik kucing. Memang pencinta kucing dia memang Haji lah aktiviti harian. Ha. Kalau ngeromai Haji, kalau Tokyo ye memang tak sah. Jadi sebenarnya bela kucing dia sebenarnya memang ngeromai Haji pembawa rezeki lah ni keluarga ye, ni peringah ye kan. Ha. Jadi bimai memang kucing je jagalah kucing betul-betul. Baik, untuk kali ini yang akan kongsikan Nana cerita lah mengenai dengan teknologi apa sekarang ada teknologi 5G. Dikatakan teknologi 5G bukan lagi sekadar menawarkan capaian internet yang lebih pantas, malah menjadi pemangkin penting untuk transformasi digital serta peningkatan daya saing perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Jadi ngerok pengasas Songkok Melaya TS Muhammad Afzan Sandi Kisure, penggunaan teknologi digital ada dan rakan internet yang stabil menjadi keperluan utama dalam proses perniagaan, khususnya bagi syarikat yang aktif dalam kepromosi serta jualan dalam talian. Jadi yang yakin sebenarnya antara kalangan masyarakat mahir pun ataupun kampung-kampung mahir pun sekarang pun dah mong rangkaian internet yang stabil lah, mong dah mong 5G lah kadang-kadang setengah tempat di. Jadi gunakanlah teknologi yang mong ada, teknologi 5G dia, dengan cara yang bor. Gunakanlah dia sebagai mungkin punya punca pendapatan, mungkin punya sumber maklumat dan juga mungkin punya pemangkin untuk memacu kemajuan lah ngeromai majikan. Sebab dengan teknologi yang mong dia macam-macam boleh weh, zaman sekarang dia semuanya ku hujung jari. Mungkin kion ma kita kan dari ku handphone ni dah mong keyhole kan, tak kisahlah ikan maklumat ke ataupun perniagaan sekalipun. Sekarang ni memang menggunakan hampir 100% menggunakan digital. Dan sebenarnya digital dia pun ataupun teknologi 5G dia pun satu benda atau satu perkara yang laju meramaikan lah. Mata lihat boleh berkep dengan masa yang terdekat. Jadi mama pun jo Ibi Bernok dengan lagu jo Faris Adam, Statue Statue. Chef M, Moi Nomor Rentak Mendonia.

perhatian, perhatian, jangan.

Ya, Aisyah FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Wake me up when September ends, Green Day. Pai nenek ke udara, kata segmen rentak mendunia. Jadi, aja lagi-lagi lagu, tapi sedar. Ya, dah sampai no pun hujung segmen rentak mendunia untuk hari adik. Terima kasih rakan-rakan pendengar yang setia ruji Aisyah FM, moi no moi. Jumlah hibis siaran lailah no saat adik. Ha, jadi mama pun ingin mengucapkan selamat berehat kepada yang tengah berehat dan juga selamat memandu kepada yang senang mandu dan juga mungkin mengerakan pendengar yang mungkin tengah bekerja kan. Okey, selamat bekerja. Ha, teruskan semangat, teruskan perjuangan engkit. Ha, ha, tempuhilah hidup-hidup ke ataupun hari-hari engkit dengan perkara-perkara yang positif. Jadi and harap lagu-lagu dan juga segala maklumat, info, cerita yang kongsikan okay, semua ni menjadi satu benda yang bermanfaat dan kebaikan okay, semua. Jadi, En Reza, En undur diri no. Terima kasih kerana bersama Ru Aisyah FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Yang bor ketiba ju nyenang, yang curang bor ketiba ju En. Jadi, untuk kata-kata hari adik, pendengar-pendengar yang saya hormati sekalian. Kadang-kadang kata hidup dunia adik, atau kata hidup adik, bukan semua benda yang hihot dia akan menjadi milik hit. Tapi meng impian yang tercapai meng juga sekadar singgah sebagai harapan. Tapi percayalah, setiap yang kita dapat adalah rezeki dan setiap yang tidak kita peroleh pula adalah pengajaran. Jangan biarkan kekecewaan menghentikan langkah anda. Teruskan berusaha, teruskan percaya. Kerana kehidupan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi menghargai apa yang ada di hadapan mata. Mungkin hari ada bukan hari yang bihon ataupun hari yang kita impikan. Tapi sesiapa tahu, esok membawa satu yang lebih indah dari apa yang pernah kita bayangkan. Saya tinggalkan anda dengan kata-kata adik. Okay, bukan semua benda kita dapat, tapi setiap yang berlaku pasti membawa hikmah dan menjadikan kita insan yang lebih kuat. Jadi ajilah ilai. Bye-bye Abu Arhanuk. Jo ilayan lagu Jo Tia Monica. Dek Arul. Aisyah FM, moi no moi. Bye-bye.

Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.

Moin, moin, moin.

0: pukul 11. Joklah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Moi no moi.

0: Ibrah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kehidupan kita semua selalu berubah. Ada masanya kita di atas dan ada masanya kita di bawah. Sebaik-baik kehidupan biarlah kita semua berada di pertengahan. Walaupun kita telah banyak

0: mencapai kejayaan. Apa hak kita nang? Ekonomi hari ika empat tentu. Kita nahu, mano hak perlu kita harus pikirkan. Rancang perbelanjaan kita dahulu, supaya kita semua empat berdepan dengan masalah hutang. Kalau kita semua ahli perniagaan, pastikan perniagaan aja semua berjalan dengan baik. Terutamanya tentang keuangan. Begitu juga tentang pekerjaan lain yang kita semua lakukan. Janganlah terlalu bermewah. Ingat, sebelum datang masa susah. Mariah kita semua ubah gaya hidup. Sesungguhnya Allah empat dapat mengubah nasib seseorang, melainkan kita sendiri merubahnya. Kenalkan diri kita semua dengan keimanan. Mudah-mudahan kita semua peroleh keberkatan yang pukuk dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjati

Ya, halo, halo, halo semuanya. Wahai pendengar Rashid FM, apa khabar kacan semua? Buat pendengar-pendengar Rashid FM, aku doakan kacan semua sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik, berada dalam keadaan yang sehat-sehat walafiat, bersama dengan keluarga tercinta dan juga orang-orang tersayang sekeliling kacan semua. Apa-apa pun, semoga kacan semua terus sehat-sehat walafiat. Jadi hari ini bertarikhkan 30 Mei 2026, bersamaan dengan hari Sabtu ya. Jadi kacan sekarang bersama dengan ku, seorang DJ yang tampan rupawan, handsome lagi gagah perkasa seantero Malaya. Ini dia DJ yang akan menemankan kacan bermula daripada pukul 12 tengah hari sampai ke pukul 4 petang kelak. Tak lain tak bukan, DJ Iris in the house, yo. Jadi sepanjang 4 jam kok ke udara, akan kau bawakan dialek Jakon ke udara ya. Jadi mana-mana rakan-rakan yang orang-orang Jakon ke yang nak berkomunikasi, boleh masuk ke live TikTok Asyik FM, kita berkomunikasi ya. Kita boleh burak-burak dalam tu. Kita boleh apa orang khabar tu, kita bertukar-tukar pendapat lah. Jadi apa-apa pun, sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu lah ya, untuk rakan setugas sebentar tadi, DJ Reza ya, DJ yang masih hangat di pasaran ya, yang masih orang khabar tu masih hot-hot ibarat goreng pisang sebentar tadi. Dia bermula daripada pukul 8 pagi sampai ke pukul 12, dan sekarang aku ambil alih tugasan dia, bermula daripada pukul 12 tengah hari sampai ke pukul 4 petang. Jadi buat pendengar-pendengar Asyik FM semua, kajian semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni yang menemankan kajian semua, DJ Iris ya, namanya, nama diberi DJ Iris. Jadi kajian akan bersama dengan kok selama 4 jam menerusi ruangan yang pertama, memandangkan hari ini hari Sabtu, orang khabar pun hari Minggu ya, iaitu segmen kita yang pertama ini, iaitu berjagu hujung minggu, sampai ke pukul 1 kelak kita akan bagi laluan lah ya, sekejap untuk berita dalam dialek Semai. Lepas tu kita sambung balik segmen berjagu hujung minggu kita sampai ke pukul 2.30. Lepas 2.30 kita akan ada segmen Khazanah Seni Asyik, di mana lagu-lagu tradisional akan dimainkan. Dan buat peminat-peminat lagu tradisional, boleh tunggu pukul 2.30 sampai ke pukul 3 petang. Selepas pukul 3 petang kita akan bagi laluan untuk berita dalam dialek temuan ya, ke udara, dan selepas itu kita sambung lagi ke pukul 4 petang. Jadi lagu pembukaan untuk segmen kita yang pertama di segmen berjagu hujung minggu ni, ini dia lagu orang khabar tu. Kita mulakan dengan lagu yang santai-santai, kita punya tengah hari ini. Mungkin ada rakan-rakan kita hari ini yang bercuti, selamat bercuti ku ucapkan dekat kajian semua. Mungkin ada yang bekerja, macam mana ku sekarang ni tengah bekerja, selamat bekerja juga, bertabahlah, kerana itu adalah orang khabar tu, lumrah dunia. Ada kerja, ada kita bercuti, ada kerja balik, kita bercuti balik, macam tu lah, biasalah. Untuk apa, persaraan, bukan persaraan, untuk ni lah, untuk diri kita lah juga, duit tu tak ke mana, untuk kita juga ya, kalau kita rajin kerja apa semua. Jadi ini dia lagu yang pertama membuka tirai kita segmen berjagu hujung minggu. Ini dia Enjut Enjut Siput, Haji Dasyik FM, Moi Numoi, berjagu hujung minggu.

Itu dia Gadis Sepujaan daripada Secret Band ya. Lagu yang datangnya daripada kumpulan yang ada dekat Johor ya. Lagu dalam dialek temuan pula. Jakun sebentar tadi, maafkan kau ya. Orang-orang Johor maafkan kau ya. Itu dia Gadis Sepujaan dari kumpulan Secret Band sebentar sahaja tadi. Jadi sekarang 12.23 menit tengah hari. Kacan bersama dengan seorang DJ yang handsome, tampan rupawan seantero Malaya, iaitu DJ Iris in the house. Yo, jadi Kacan semua kena rasa macam orang khabar tu, rasa bangga lah ya. Sebab hari ni dapat mendengar celoteh seorang DJ yang handsome ni. Masing-masing tu kena, orang khabar tu Kacan semua kena rasa bangga lah ya. Bukan selalu, dia jarang-jarang muncul. Tapi bila muncul, dia bagi kau-kau punya. Jadi pendengar-pendengar Raci FM semua, tepuk dada masing-masing. Oh, saya dengar suara DJ Iris hari ni semuanya. Jadi itu kita maaf ya, itu hanya gurauan semata-mata. Nampak rakan setugas saya pun DJ Reza cakap, "Bu, yo, kacaknya." Padahal dia baru saya jumpa depan tadi. Tapi tak apalah, terima kasih atas pujiannya ya DJ Reza. Saya tahu saya memang kacak. Okey, jadi buat pendengar-pendengar Raci FM semuanya, semoga terhibur dengan apa orang khabar celoteh-celoteh kok pada tengah hari ni. Untuk orang khabar tu menghilangkan bosan ada tengah-tengah hari ni. Sebab mungkin ada rakan-rakan kita yang pada waktu sekarang ni tengah bersantai dekat rumah. Mungkinlah ya nak dengar jenaka-jenaka sikit. Tak naklah terlalu serius. Betul, orang cuti-cuti ni kita nak bersantai. Jangan stres-stres yang pasal kerja hari semalam tu. Biar dulu, minggu depan baru kita sambung balik stres tu ya. Jadi kacang semua, kita bersantai-santai. Orang khabar tengah-tengah hari ini, mbak kata ni lah segmen kita ni, berjagu ujung minggu. Berjagu ujung minggu ni ibaratnya macam kita bersantai, berlepak ramai-ramai dekat satu pondok contohnya ya. Moh ala can, kita berjagu, wah, makan sirup pinong, wah, kalau ada lah, ya, macam itu. Kalau empat anda, empat napalah, ya. Kita lepak-lepak santai, kita borak-borak, okey, macam tu je lah. Kita bersantai-santai untuk tengah hari ni. Kalau tadi kita dah pergi ke Johor dengan band dari kumpulan Secret Band Gadis Pujaan, sekarang ni kita nak ke belah-belah Perak, Kelantan, Lipis semualah ya. Jadi ini dia lagu seterusnya, lagu dari kumpulan Semeriot Hak Norhar ya. Apa payah nak sebut Hak Norhar ya. Lagu dalam dialek Semai. Anda di Asyik FM, Moi Numoi, berjagu hujung minggu.

Itu dia suasana Jual Lobo ya. Lagu ciptaan daripada Jiwa sebentar tadi yang menghiburkan tengah hari kita pada hari ini. Jadi sekarang 12.40, masih lagi kita ada segmen yang sama iaitu Berjaga Ujung Minggu. Dan sebentar saja lagi kita akan bagi laluan ya untuk orang khabar atau berita lah ya. Gah dialek Semai, kalau bahasa Semai je lah. Kalau orang akun kita khabar berita bahasa Semai je lah. Macam tu je lah kita khabar ya. Tapi sebelum tu izinkan kot dulu ya, berkongsi lah ya dengan isu semasa kita pada bila ni, kejadian ni baru-baru ni juga lah ya. Kira macam tajuk dia Berpantang Maut Sebelum Ajal. Di mana kejadian jadi dekat Gua Musang. Seorang pemandu trailer ni nasib baik lah ya, sempat yau berhenti kenderaan yang dia bawanya lah ya, sebelum tiba-tiba bergerak ke depan melanggar tembok penghadang jalan dengan terjatuh dalam gaung di kilometer 90 jalan Gua Musang Lodging. Jadi sebelum kejadian lebih kurang pukul 7.30 pagi semalam, jantan yang berumur 30 tahun itu tengah berhentikan trailernya lah ya, disebabkan dipercayai ada masalah brek lah. Jadi Ketua Polis Daerah Gua Musang Superintenden Si Chun Fu yang berkabar pihaknya dapat aduan kejadian terbabit lebih kurang pukul 10 pagi dengan siasatan awal mendapati trailer itu dalam perjalanan dari Port Klang, Selangor ke Lodging. Apabila yang sampai di lokasi, pemandu mendapati trailer itu ada masalah dekat breknya lah, lebih kurang macam tu lah, dengan memberhentikan kenderaannya dekat bahu kiri jalan untuk memeriksa. Semasa yang tengah periksa tu, secara tiba-tiba pula trailer atau bergerak ke hadapan lalu terjatuh ke dalam gaung dekat sebelah kiri jalan. Jadi macam itulah ceritanya. Kira tak sampai ajal dia macam itulah ya, sebab dia berhenti. Lepas tu dia dah berhenti, dia cek trailer berjalan sendiri. Jadi nasib baik lah ya untuk pemandu trailer tu. Dan untuk orang khabar tu, pemandu-pemandu yang lain, sebaiknya melakukanlah orang khabar tu, buatlah dulu pemeriksaan sebelum kita berjalan jauh. Okey, sebab itu adalah pentingnya kita cek minyak hitam, brek apa semua berfungsi dengan baik ke tidak. Macam itulah lebih kurangnya ya. Bila kejadian macam ni, nasib baiklah driver tu sempat turun nak cek, tiba-tiba trailer jatuh. Itulah orang khabar malang tak berbau. Okey, jadi apa-apa pun, moh kita layan lagu yang seterusnya. Ini dia Ibu Hanyun. Hanyun, macam tu, Ibu Hanyun. Lagu dalam dialek Jahud dari kumpulan Ace, Berjaga Ujung Minggu, hanya di Dash FM. Moi-moi, lain daripada yang lain.

0: Tiba di office besar itu yang nama Jamil, abang saja seorang lah. Jangan-jangan abang ni nak kahwin tak?
1: Engkau jangan samakan aku dengan si Ja'apa, dengan si Hashim, dengan si Saleh tu, Pak. Mereka tu sanggup bini banyak. Aku dengan kau saya ada cikit darah, Pak. Butang baju aku mana, Pak?
0: Betul ke, Bang?
2: Tak, ni orang cakap betul-betul dia bila rumah main pulang nanti sekali aku cepu baru kau tahu. Butang baju aku mana dah?
0: Allah, abang ni. Orang cakap sedikit pun dah nak marah.
2: Siapa yang marah? Aku bukannya marah. Nasihat.
3: Butang baju aku mana, Pak?
4: Moin, Moin, Asyik FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Benani. Gas semai ade biperloi, Reza Nirmi, gas seterusnya. Nengok baca buku RM100, no pelajar sekolah menengah akan dilaksanakan kata masa dera. Inisiatif yang sedang diperinci Haji bijangka kiok manfaat no lebih nar juta pelajar. Kementerian Pendidikan menyifatkan inisiatif Haji bertepatan ro usaha menjadikan amalan membaca sebagai keutamaan kata kalangan pelajar.

inisiatif baca buku RM1 je juga mampu mencatatkan budaya intelektual ke kampus di samping berperkukuh amalan membaca kata kalangan pelajar. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, inisiatif AJI berupaya menggalakkan mahasiswa untuk terus membudayakan amalan membaca AJI membugar kebudayaan keilmuan. Ia bukan sekadar insentif bermakna untuk mahasiswa, malah nanak pelaburan besar kata usaha melahirkan bakat terbaik negara yang holistik berberdaya saing. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 yang dibuka tirai semalam ke sambutan luar biasa. Terlibat pelbagai lapisan menjengoi, okey syarat jelas bahawa budaya membaca, rumah menimba ilmu masih mong tempat istimewa kata jiwa masyarakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ki ajak menjengoi bersama-sama memanfaatkan kesempatan adih untuk membina generasi yang cintakan membacak, luas penani, ru nilai kemanusiaan. PBAKL ke-43 berlangsung selama 10 hari, loi 7 Jun ke Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Menampilkan lebih 1,000 reruai, Pesta Buku AJI dibuka Nur Majeng Oi, ju pukul 10 huper, loi 10 mengot. Dalam pada AJI, Perdana Menteri Ki Ok Bayangan Belanjawan 2027 akan dirangka dengan lebih jauh langkah perjimatan telah tekanan ekonomi global yang kejejaskan genai fizikal negara. Beliau yang juga Menteri Kewangan Ki Suri, ketidaktentuan geopolitik dunia bukan sahaja Ki Ok kesan untuk ekonomi global, bahkan turut menyebabkan ekonomi negara terjejas, sekaligus menuntut pemajuan kerajaan yang lebih berhemah. Meskipun berlaku pengurangan peruntukan, penekanan adik akan terus biok memutuh pendidikan penyediaan kemudahan asas ke sekolah ruh universiti. Mai Jung Oi menasihatkan tok tergesa-gesa menurunkan MyCard. Dokumen pengenalan sedia mong masih sah digunakan untuk semua urusan rasmi termasuk penubusan subsidi bantuan kerajaan. Kenyataan Jabatan Pendaftaran Negara tersebut, pengeluaran penggantian MyCard setutup baharu hanya akan dilaksanakan telas pelancaran ya Perdana Menteri kutarik yang akan disuruh kelak. Sebagai permulaan, penukaran MyCard baharu akan diui secara berfasa ku ibu pejabat JPN Putrajaya serta 18 pejabat JPN dipilih menerusi sistem janji temu. Operasi mencari ru menyelamat seorang pendaki wanita yang hilang ku Gunung Batu Putih Tapah Perak sejak 23 Mei lepas diteruskan. Ketua Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad memaklumkan operasi AJI melibatkan kira-kira 50 anggota juga pelbagai agensi. 8 lagi anggota dihantar ke pucat gunung pagi tadi bagi membolehkan proses pengiriman pasukan penyelamat dilaksanakan. Jaslinda Saludin, 49 tahun bersama 13 lagi individu, runar maling gunung perhutanan memulakan pendakian pukul 2 huper 23 Mei melalui lawalan pos gedung Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih, Kuala Lumpur. Kali terakhir ialah Binang pada 24 Mei pukul 7.30 pagi. Sementara AJI JBPM kepukul persediaan menghadapi gelombang haba ru kebakaran hutan susulan jangkaan cuaca kering yang gek luar biasa tahun adih berikutan fenomena El Nino. Pihak JBPM telah kiadakan pertemuan khas bersumak pengarah bomba negeri dari minggu lepas bagi memastikan persediaan tahun adil lebih teliti dan rapi berbanding tahun sebelum-sebelumnya. Nar aspek kritikal biok tumpuan, YAJI mobilisasi pam berkapasiti besar sekiranya mong sumber bekalan tiu serta penggunaan jengkaut rujen terberat bagi mewujudkan pemisah api jika bekalan air tak mencukupi. Sambutan keamatan Rugawai bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Sabah dan Sarawak. Sebaliknya, menjadi cerminan kekuatan Malaysia kata memelihara keharmonian, perpaduan, semangat kebersamaan kata dalam kepelbagaian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisure
Narna sambutan adik diraikan penuh makna kata semangat muafakat serta penghargaan terhadap nikmat hasil bumi. Mengroilai kepelbagaian aidat, bahasa, rubudaya yang mewarnai negara membuktikan kekuatan Malaysia terletak katih keupayaan memelihara keharmonian dalam kemajemukan. Sambutan Haji turut memupukuh semangat persaudaraan serta menyuburkan budaya saling menghormati kata kalangan rakyat. Sekian Gah Semai Jua Asyik FM, berita disinting oleh Mas Niza Awang Kecik, Cupusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Kasi FM Moinumoy, lain daripada yang lain. Jadi sekarang 1:10 minit tengah hari. Dan sebelum itu, terima kasih lah aku ucapkan untuk rakan setugas kita sebentar tadi, iaitu DJ Reza ya, yang membacakan berita dalam dialek Semai sebentar tadi. Degah-gah Semai. Terima kasih DJ Reza. Okey, jadi sekarang masih lagi kacan semua bertemankan dengan Kok, seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan, gagah perkasa seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo. Jadi sekarang kita dah pun masuk jam yang kedua, menerusi ruangan berjagu hujung minggu. Jadi buat rakan-rakan yang tengah berjagu pada waktu yang sekarang ni, selamat berjagu ucapkan. Yang bekerja, santai, selamat bekerja, semangat kita bekerja, okay? Cari rezeki yang halal, biasalah. Sabtu Ahad pun kita langgar. Jadi buat pendengar-pendengar Rasyi FM semua yang terus mendengarkan Rasyi FM, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan. Walau di mana berada sekalipun, terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada separuh daripada rakan-rakan kita pada waktu yang sekarang ni tengah memandu. Jadi aku doakan semoga selamat sampai ke destinasi ataupun tujuan nak pergi lah ya. Apa-apa pun, sentiasa berhati-hati ketika bawa kereta. Ingatlah, orang tersayang sentiasa menanti kita. Okey, jadi tanpa membuang masa, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di segmen berjagu hujung minggu. Ini dia, Dimentri Kekasihku, hanya di Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain.

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Bikar.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zed Cool.
6: Saya Oya dari Kepala Endra.
7: Hai, saya Aim Prosbaya.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anum Dari.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09.
12: Belta. Kiloi.
13: Mumpulat. Per.
14: Resto. Ebo.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.

Itu dia Mengkak Dak Jodoh, lagu dalam dialek Semelai daripada kumpulan Bekau Band yang menghiburkan kita semua sebentar sahaja tadi. Jadi buat pendengar-pendengar semua yang mana orang khabar tu faham dalam dialek Semelai, yang tahu dalam dialek Semelai, boleh ya kita masuk ke live TikTok Asyik ni. Kita cuba belajar berkomunikasi dalam dialek Semelai ya. Sebab ada rakan-rakan kita dalam ni yang dalam dialek Semelai, dia orang dah buat ni dah tuition dialek Semelai dalam live saya ni. Disebabkan ada dua guru ni lah. Tak tahulah betul ke salah ya. Jadi yang mana-mana pendengar berminat untuk cuba berbahasa Semelai, boleh masuk ke live Asyik sekarang. Okey. Dan di samping tu memandangkan sekarang dah masuk pukul 1.26 minit tengah hari, kau nak kongsi sikit lah ya berkaitan dengan lalu lintas semasa kita lah. Kod-kod mana tahu ada rakan-rakan pendengar kita yang tengah memandu pada waktu sekarang. Ini dia info yang kau dapatkan daripada Plus Line. Ada mana pada pukul 1.18 minit tengah hari tadi yang kita dapati trafik agak perlahan lah ya. Daripada arah utara ya, dari arah perlahan arah utara lah, dari Ipoh utara ke Terowong Menora, disebabkan macam tu aliran trafik tinggi. Dan pesanan ku untuk kacan semua sebagai pendengar Asyik FM yang sentiasa setia bersama dengan Asyik FM, tolong hati-hati ketika memandu. Okey, manakala pukul 1.21 minit tengah hari tadi, trafik arah selatan agak perlahan ya, dari RNR Sungai Perak ke Terowong Menora. Itulah dia. Selepas tu pada pukul 1.25 tadi, status terkini lah, disebabkan ada pada pukul 12.30 tadi ada apa, lorong kiri dengan lorong tengah dia tutup disebabkan kerja-kerja pengalihan lah ya. Dan sekarang ni update dia, status terkini dia, lorong tengah dah pun dia buka lah, manakala lorong kiri masih lagi dia tutup dan lebih kurang jam dalam 14 km macam tu lah. Jadi kacang semua yang mana hari ni merancang nak ke mana-mana, yang melalui lokasi kejadian, tolong rancang perjalanan masing-masing. Okey, semoga kita semua selamat sampai ke destinasi yang kita nak pergi, dan kudoakan kita semua supaya orang khabar tu terhindarlah ya daripada malapetaka-malapetaka yang kita tak nak lah. Anak-anak yang tengah memandu pada waktu sekarang, tolonglah berhati-hati, tolonglah beringat orang yang tersayang. Apa yang paling penting, sikap toleransi ketika memandu. Okey, jadi itu dia serba sedikitlah orang khabar pesanan iklan daripada DJ yang handsome tanpa rupawan ni, berkaitan dengan info trafik ya. Jadi apa-apa pun mah, kita berhibur. Kalau tadi kita dah ke Semelai punya dialek lagu, sekarang kita ke Kelantan pula, Kelantan Perak. Ini dia lagu dalam dialek Temiar, Kayut Narhe Geceh. Jadi jom kita berhibur bersama dengan Bibit Kayut Narhe Geceh. Hanya di Asyik FM, moi-moi, lain daripada yang lain.

Itu dia Leh Maiga Hek ya. Ha, lagu dalam dialek semai yang menghiburkan kita semua sebentar saja tadi. Itu dia Jam Josie Ben. Ha, Leh Maiga Hek Ula. Walaupun suara kot tak apa orang khabar tu tak memadai dengan lagu tu, tapi bolehlah ya orang khabar tu buat rasa-rasa ya. Ha, jadi apa pun, selamat tengah hari ya buat rakan-rakan yang baru saja masuk ke live TikTok Asyik FM. Selamat datang ke live TikTok Asyik. Aku ucapkan dekat kacan semua. Mungkin ada rakan-rakan kita yang dengar melalui radio dalam apa, dalam kereta. Selamat tengah hari juga buat rakan-rakan pendengar yang mendengar melalui radio kereta, dan mungkin juga ada rakan-rakan kita yang mendengarkan melalui frekuensi kita dekat rumah, dekat pasar raya, atau di mana-mana sahaja. Selamat tengah hari semuanya. Okey. Jadi dekat sini kau nak kongsikanlah sikit ya cuaca kita untuk sebelah malam kelak. Memandangkan orang khabar malam ni malam minggu, jadi akan banyak info-info yang dikeluarkan. Oleh disebabkan tu cuaca malam harus kau kongsikanlah ya dekat kacan semua untuk masing-masing orang khabar tu merancang perjalanan masing-masing untuk sebelah malam kelak. Okey. Jadi ini dia info yang aku dapat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Met Malaysia. Di mana untuk sebelah malam kelak di Semenanjung ada jangkanya, ada apa, selain ada jangka orang panggil apa, ada ramalnya ya, ribut petir ya, dekat beberapa tempat, iaitu di kawasan negeri Terengganu untuk sebelah malam kelak, dan juga ribut petir di beberapa tempat ya, di kawasan pedalaman di negeri Kelantan dengan Pahang untuk sebelah malam lah ya. Dan hanya hujan ya di kebanyakan tempat, iaitu di negeri Kedah, dan juga hujan di beberapa tempat di negeri Perlis. Manakala tempat macam Pulau Pinang, Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dengan Johor, tak ada sebarang hujan untuk sebelah malam ni. Okey, jadi itu dia untuk Semenanjung, untuk kawasan Semenanjung sebelah malam kelak ya. Info-info cuaca, ramalan cuaca lah ya yang akan kau kongsikan untuk kajian semua. Dan sekarang ni kita berpindah ke Sabah. Di mana di sebelah malam kelak, dia jangkanya ribut petir di kebanyakan tempat, iaitu di Tawau dengan wilayah Persekutuan Labuan. Dan hanya ribut petir di beberapa tempat, iaitu di pendalaman dengan Sandakan dan pantai barat, hujan dekat beberapa tempat. Manakala Kudat untuk sebelah malam kelak, tiada sebarang hujan. Kalau ada Sabah, kita takkan tinggalkan Sarawak. Jadi ini dia info untuk negeri Sarawak. Sebelah malam kelak cuacanya hujan ya di beberapa tempat, iaitu di Seri Aman, Betong, Miri dengan Limbang. Manakala kawasan macam Kuching, Serian, Samarahan, Sarikei, Sibu, Mokah, Kapit dan juga Bintulu tak ada hujan untuk sebelah malam kelak. Okey. Jadi dengan adanya ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk sebelah malam kelak, jadi ku harapkan rakan-rakan pendengar semua yang pada waktu sekarang mendengarkan Asyik FM mungkin ada merancang perjalanan untuk sebelah malam kelak ya. Jadi bolehlah ya rancang sebaik mungkin. Mungkin ada yang nak pergi kenduri kahwin sebelah malam ke, mungkin ada yang nak pergi berdating ke sebelah malam ke, mungkin ada juga yang nak pergi bawa family makan-makan sebelah malam ke. Kita tak tahu, banyak kemungkinan. Orang putih khabar tu probability ya, orang putih khabar untuk sebelah malam kelak, aktiviti kacang semua. Jadi apa-apa pun, tolong rancang perjalanan masing-masing. Okey, apa-apa pun kudoakan untuk kacang semua, semoga selamat sampai, selamat pergi dan juga selamat waktu balik. Macam mana keadaan kita pergi, macam itulah keadaan waktu kita balik. Jadi apa-apa pun, sentiasalah berhati-hati ketika dalam perjalanan. Jadi jom, kita dah apa, berbicara berkaitan dengan cuaca. Jadi sekarang ni aku nak ajak kacan berhibur dengan lagu seterusnya. Masih lagi di segmen Berjagu Hujung Minggu. Ini dia Kok Beh Nahok dari Kumpulan Gemai, hanya di Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain.

Itu dia dari kumpulan Nyata Ong Tipu Aku ya. Lagu dalam dialek teman sebentar tadi. Okey, jadi sekarang jam dah pun menunjukkan pukul 22 minit tengah hari. Ini bermakna kita dah pun masuk ke jam yang ketiga lah ya. Lebih kurang kita baru je saja masuk jam yang ketiga. Dan sebentar saja lagi, tepat pukul 3 petang. Tak ada lah sebentar benar ya. Lebih kurang 58 minit lagi ya. Akan ada kita akan beri laluan untuk rakan setugas kita dalam dialek temuan untuk membacakan berita dalam dialek temuan. Tapi pada waktu yang sekarang ni, kau nak kongsikanlah, sukalah untuk kau nak kongsikan kepada kacan semua berkaitan dengan pemain badminton negara kita ya, iaitu duo partner-partnernya lah. Jadi ini dia Aaron Chia dengan Wuyik ya. Di mana prestasi Chan berdua ni menurun lah ya dekat Singapura, kata Harry. Jadi ketua jurulatih bergu jantan negara ya, Harry Iman Pergadi mengakui prestasi bergu nombor satu negara iaitu Aaron Chia dengan Soh Wuyik menurun lah ya pada saingan terbuka Singapura, sekaligus gagal lah dalam misi untuk mempertahankan kejuaraan yang dimenangi tahun lepas lah. Pasangan nombor dua dunia itu tersingkir dekat suku akhir selepas kalah 15-21 lagi kepada bergu Cina yang ada dekat ranking kelima dunia, iaitu Liang Wei Kang dengan Wang Chang ya, di stadium tertutup Singapura semalam. Kata Harry lagi, Aaron dengan Wuyik ni gagal menandingi kepantasan dengan kekuatan fizikal lawan selain buat terlalu banyak kesilapan sepanjang perlawanan. Katanya untuk Aaron Chia dengan Soh Wuyik ni memang agak sedikit menurun lah prestasinya lah, terutamanya dekat Singapura ni. Harry ni dia nampak Chan berdua tu kalah dari segi kelajuan dengan kekuatan lah ya kepada pemain Cina. Jadi apa-apa pun, kita doakan yang baik-baik untuk apa pasukan duo ya badminton kita, Aaron Chia dengan Soh Wuyik. Semoga boleh comeback balik, semoga jadi lagi hebat daripada kekalahan hari ni. Orang khabar tu jadikan pengalaman hari ini sebagai cikgu yang paling hebat untuk masa depan. Apa-apa, kita doakan yang baik-baik, okey. Dan moh, aku nak ajak kacan berhibur dulu bersama dengan Yuna ini deh, dan sebenarnya. Okey, jom kita dengarkan Hanjadah FM. Moi no moi, bercagu hujung minggu.

MyPreview706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Itu dia Riak Hek, lagu dalam dialek Semai sebentar tadi dari JGP Band yang menghiburkan kita semua untuk segmen petang ni, berjagu hujung minggu. Di sekarang pukul 2.20 minit tengah hari ya. Jadi ini bermakna kita hanya tinggal 10 minit saja lagi untuk segmen berjagu hujung minggu. Dan selepas tu pada pukul 2.30 minit tengah hari, kita akan berpindah ke segmen seterusnya, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik. Jadi buat rakan-rakan yang mana yang meminati lagu-lagu tradisional, sebentar saja lagi lagu-lagu tradisional akan dimainkan sepanjang 30 minit ke udara. Okey, jadi apa-apa pun, aku akan tinggalkan kacang dulu dengan dua buah lagu sebelum kita memasuki segmen yang terakhir, iaitu segmen segmen seterusnya. Iaitu Khazanah Seni Asyik. Dan ini dia dua lagu sebelum segmen Khazanah Seni Asyik. Ya sudahlah, dari Bondan Prakoso, jauh kita terbangkan dari Indonesia, dan juga kita ada lagu dalam dialek Temuan Tangkap Basah dari Arya Sari. Jadi jom kita dengarkan hanya di Asyik FM. Moi numoi, lain daripada yang lain.

Classic FM. Moin du moin. Lain, dari Padang lain.

Asyik FM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Ha, sekarang jam dah pun masuk pukul 3.10 minit. Ha, ini bermakna segmen Khazanah Seni Asyik kita dah pun tamat. Sebaik saja masuk aja berita dalam dialek temuan tadi, segmen lagu-lagu tradisional tadi dah pun tamat. Apa-apa pun, terima kasih ku ucapkan dekat rakan setugas kita, DJ dalam dialek temuan sebentar tadi, iaitu DJ Hardy yang membacakan berita dalam dialek temuan sebentar tadi. Jadi sekarang masih lagi Kacan bersama dengan Kok, seorang DJ yang handsome, tampan rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house. Yo, jadi kita akan kembali semula kepada segmen berjagu hujung minggu ya. Sepatutnya kita ada dekat segmen silang budaya, tapi segmen tu dah pun tamat. Jadi kita akan kembali ke seperti biasa balik, iaitu berjagu hujung minggu guys. Jadi para rakan-rakan yang tengah berjagu pada waktu sekarang ni, selamat berjagu ucapkan, yang bersantai berehat. Selamat bersantai, selamat berehat, selamat bercuti yang bercuti, selamat berhujung minggu ya. Dan buat rakan-rakan yang bekerja macam biasalah ya, bertabahlah kita, semangat ya, kita bekerjanya, kita harus berjuang demi orang yang tersayang. Jadi jom tanpa membuang masa, aku nak ajak Kacan berhibur dengan lagu seterusnya. Di samping adalah ya, berita-berita semasa, info-info lalu lintas, info-info cuaca, apa semualah ya. Dan sekarang ni aku nak ajak Kacan berhibur terlebih dahulu dengan lagu seterusnya. Adalah lagu dari kumpulan IM4A. Ini dia Jalan-Jalan Cari Cinta, hanya di Asyik FM. Moin-moin, lain daripada yang lain.

Idria Marilah Berdendang, lagu dari kumpulan Seni Roy sebentar tadi yang menghiburkan kita semua. Jadi sekarang pukul 3.25 minit tengah hari. Ini bermakna kita dah pun masuk ke jam yang terakhir ya, sebelum kita akan menamatkan tugasan sebentar lagi tepat pukul 4 petang. Okey, jadi apa-apa pun, semoga kajian semua terus mendengarkan Asyik FM walau di mana berada sekalipun. Tapi sebelum tu aku nak kongsikanlah sikit ya, berkaitan dengan info semasa. Di mana seperti mana kita tahu dekat Malaysia kan, banyak aja yang pengguna yang menggunakan kenderaan awam macam bas, MRT, LRT. Jadi ini dia luahan segelintir lah ya, pengguna yang selalu gunakan kenderaan awam kecewa lah ya, selepas kerosakan LRT yang selalu terjadi dekat belakangan ni lah. Jadi pengguna tegar perkhidmatan transit aliran ringan LRT meluahkan rasa kecewa lah mengenai masalah yang selalu lah ya melanda ke atas sistem pengangkutan itu yang kerap kali mengalami kerosakan kebelakangan ini. Jadi antaranya Akilah Muhammad Asni, 24 tahun, adakalanya dia terpaksa siapkan tugasan penting dalam tren disebabkan lewat untuk sampai dan pejabat disebabkan gangguan dengan kerosakan LRT lah. Dia cakap lagi macam ni, saya tinggal dekat Kuala Lumpur dan bekerja dekat Sepang. Kebiasaannya perjalanan dari rumah ke tempat kerja ambil masa lebih kurang 2 jam. Apabila jadi gangguan atau kalau kerosakan LRT, saya selalu tiba, maksudnya saya selalu lambat layak sampai dekat pejabat. Maklumat yang dikemas sekini menerusi laman Facebook Rapid KL, tak sentiasa selari dengan situasi sebenar gangguan perkhidmatan LRT yang terjadi pada waktu itulah ya. Jadi itu dia antara serba sedikit lah ya berkaitan dengan kenderaan awam yang ada dekat negara kita. Jadi kita doakan yang terbaik supaya LRT akan kembali, orang kata tu boleh digunakan seperti biasalah tanpa sebarang gangguan ataupun kerosakan lah ya. Jadi kita sebagai pengguna kenderaan awam ni kena sentiasa inilah doa yang baik-baik. Semoga kenderaan ni boleh digunakan seperti biasa, seperti sedia kala, tanpa ada sebarang kerosakan lah ya. Jadi kacau semua, jangan sakit hati okay, kalau benda-benda macam ni rosak. Sebab kadang benda-benda yang kita pakai ni ada tempoh hayat dia jugalah. Mungkin dah sampai waktu dia nak rosak. Apa yang perlu kita buat, kita doa je lah ya. Semoga Chan boleh baiki balik dan boleh berjalan seperti biasa. Okey, jadi jomlah kita berhibur dengan lagu semua. Lagu semua pula. Jadi jomlah kita berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia Sakit Hati dari Musri dalam Dialog Teman. Jangan sakit hati tau, biar lagu aja yang sakit hati kita, jangan. Okey, jadi jom kita dengarkan Nyanda FM. Moi, lain daripada yang lain, semoga terhibur hendaknya.

perhatian, perhatian.

Moi, no, we don't worry.

0: Si Omar ni kalau kita tak panggil ni, maunya 2 minggu depan dia baru keluar ni. Baik awak panggil.
1: Omar!
0: Hey, ini dah aku. Kamu ni Omar, mandi biarlah kejap-kejap.
2: Kenapa Pak? Tak boleh mandi ke Pak?
1: Baik, kamu tak payah keluar terus, lagi bagus.
0: Kamu mandi seorang ke? Kamu basuh gajah, basuh kerbau, basuh lembu sekali?
2: Semua basuh Pak.
0: Patutlah, tapi tak putih-putih juga. Aku nak kalau kau mandi, aku nak kau putih macam baju sekolah. Sudahlah.
1: Ni apa ni, membazir air namanya tau.
2: Pak, belum mandi lagi kan Pak? Jom kita mandi Pak.
3: Jimatkan penggunaan air. Pesanan kami di Pertama Asyik FM.
4: Dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.

Asyik FM, moin-moin lain daripada yang lain. Nah, jadi sekarang ni, jam dah pun menunjukkan pukul 3.45 minit petang. Jadi, ini bermakna tugasanku dah pun hampir-hampir selesai. Kita pun dah pun sampai ke penghujungnya. Jadi, buat rakan-rakan pendengar semua yang terus setia bersama dengan Asyik FM, walau di mana berada sekalipun, terima kasih banyak-banyak kerana kerana terus kekal setia bersama dengan Asyik FM. Apa yang tengah buat ke, apa yang kacang tengah lalui ke, tetap terus setia bersama dengan Asyik FM. Terima kasih banyak-banyak ku ucapkan. Thank you very much. Yang ada dalam live TikTok pula, terima kasih banyak-banyak kerana tap-tap screen. Kita ada Ajat Girl, kita ada Jana, dan ramai lagi yang ada dalam live TikTok ni. Minta maaf andai kata yang tak sebut nama, lupa sebut nama. Sepanjang ku berkonti, andai kata ku tersalah bicara, ku minta maaf. Sebab yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada ku sendiri. Jadi apa yang paling penting untuk kacan semua ya, untuk pendengar-pendengar Rasyi FM semua, aku nak undur diri. Jadi apa yang paling penting, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga. Asyik FM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Minta maaf yang namanya.

0: Jepson. Aki selalu mengucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
1: Asik FM. Ibra, temuan di Asik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkah kita bayangkan lagu manakah rupa uang nang dikabarkan sebagai punya hati nang dah mati? Bagaimanakah rupa dan susuk tubuh uang nang dikabarkan sebagai hati nang dah mati? Uang nang diertikan sebagai punya hati nang dah mati ialah seseorang individu nang hati, perasaan dan jiwa nyak pernah memikir siapakah Tuhan he? Siapakah nang menciptakan he? Dan dari mana asal datang dan ke mana arah dia akan dikembalikan? Pada uang ini, apabila mati dia nak ke dunia, maka akan habis nak hidup ha tanpa perlu menempuh kehidupan yang akan ada pada kemudian hari. Padahal yang ada alam kubur, yang ada alam pada masa dan juga alam akhirat. Dia yang pernah memikir apakah dia akan berjumpa dengan suatu kuasa nama agung, iaitu Allahu Subhanahu Wa Taala yang menciptakan ha ke akhirat esok. Sedanah wahai hati yang dah mati, bahawa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pencipta kita ke sunan esok untuk bertemu dengan persoalan amalan semasa kita ke muka bumi ini. Sama ada baik laku kita ataupun sebaliknya. Jika baik amalan kita, maka Allah akan memberikan ganjaran berupa surga Allah yang maha indah. Nang nya pernah terfikir oleh panca indera kita betapa indah dan cantik kampung akhirat, iaitu tempat umat manusia yang terakhir. Jika jihin amalan kita ke dunia ini, tunggu nah balasan yang amat pedih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat yang amat panas sepanas-panasnya akan duduk kekas lama-lama ke dalam sunun sampai bila-bila pun, menyesal pun nyap sudah. Sedara ikhwanul muslimin, tempat manakah yang kita nak pilih? Tepuk dada tanya iman atau keyakinan kita kepada Allah? Pahau menyesal ke kemudian hari esok? Tugas kita adalah memberi ingat kepada yang nyap tahu, kepada nang lalai ataupun kepada hati nang dah mati. Pikir-pikir dan renung-renung nang bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjati Asik FM.

0: moi nu moi. Lain dari pada yang lain.
1: Asyik FM, moi nu moi, lain daripada yang lain. Pukul 4:06 minit petang. Apa khabar? Selamat petang ya. Salam minggu, salam hujung minggu. Hari ini 30 hari bulan Mei 2026. Apa khabar Mama Ina, Gau Ina, Ina, apa kali Ina ya? Tohak wak. Ini endui ya. Gek Gau. Yang mendengar kami Asyik FM, moi nu moi. Terima kasih memilih kami sebagai teman setia anda ya. Baik, pukul 4:07 minit petang. Terima kasih rakan setugas Iris. Teman bermula pukul 12 tengah hari indah sampai ke 4 petang ya. Aku pula yang akan bertugas ni, dialek temuan Hardy sampai jam 8 gelap-gelap. Baik, kita nak akan bersama dengan segmen Moh Karok yang terakhir untuk bulan ini, bulan hadapan, bulan 6, ataupun kita nak akan ke segmen yang lain untuk hari ini. Untuk setiap hari 6, pukul 4 sampai 5, kita dah ke segmen bahu, iaitu 2 dalam 1, iaitu pilihan-pilihan lagu yang dipilih oleh rakan-rakan. Bukan Ainin, tapi Ainin merupakan segmen atau slot Moh Karok yang penghabisan lah. Sebelum kita ke bulan Jun untuk apa ni, bersama dengan segmen yang diberi nama 2 dalam 1. Setiap hari 6 pukul 4 sampai 5 ya. Hari ini kita menutup tirai untuk segmen ataupun segmen terakhir penghabisan untuk Moh Karok rakan-rakan kita. Dan pukul 5 petang nanti bersama dengan berita utama 5 ataupun utama jam 5 selama 10 minit sampai ke jam 5.10 dan kita terus untuk segmen Asyiknya Bollywood sampai ke pukul 7 gelap. Dan 7 gelap nanti kita akan bersama dengan segmen Asyik Berpihoy ya. Asyik Berpihoy sampai ke pukul 8 gelap nanti. Jadi itu dan sepanjang 4 jam aku bertugas. Selamat hujung minggu, selamat berehat, selamat bersantai, selamat cuti-cuti. Ya, cuti kita, seronok kita cuti mama ya. Hujung minggu, selamat berehat. Kau orang tu seminggu kita bekerja bertugas kan. Jadi pastikan anda, kau orang tu terus bersemangat lagi ya, selepas habisnya masa rehatnya. Amin kesempatannya untuk berehat secukup-cukupnya. Hey, mau kita layar lagu, lagu yang dah pun dirakamkan sejak beberapa tahun. Aku kira dah lebih 20 tahun dah lagu ni ya. Lagu diberi judul Genabak Trigoy daripada Siniroy. Ni versi yang sebelum keluar album lagi. Nanti buka tirai untuk segmen Moh Karok Asyik FM. Moi nu moi.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengan Radio Asyik FM, Moi No Moi.

Terima kasih. Itu dia malam ataupun malam perpisahan daripada Airi. Malam ini malam perpisahan. Pahaulah gitu. Malam ni malam minggu, Mama. Bukan malam perpisahan. Tapi lagu daripada Airi itu lagu hiburan saja lah, ya. Pahau, amin, betul-betul seriuslah pada benda tu. Apa khabar, Wang Rompin? Selamat malam, selamat petang, orang Rompin. Selamat hujung minggu. Aslina Kasim daripada Rompin, Pahang. Apa khabar? Azrul Yau daripada Bentong, Kampung Pareh. Apa khabar warga Kampung Pareh? Apa cerita hari ini Kampung Pareh ada majlis apa-apa ataupun apa tidak ada? Nah, haban-haban saja duduk rumah, ya. Karaoke saja ke rumah. Amboi, gemar karaoke orang kita, ya. Kalau hujung minggu ni bukan main lagi. Turun karaoke, rumah ni karaoke. Karaoke biar jangan sampai pagi, ya. Kacau jiran-jiran nak tidur, payah. Kena fikir, kita duduk kampung ni. Ada banyak jiran-jiran dekat-dekat rumah, bukan jauh-jauh, kapat-kapat kan. Jangan karaoke sampai pagi. Sekarang ni boleh lah, ya. Nak bising-bising boleh lah. Tapi kadang kita kena hormat juga lah. Sebab ada jiran yang ada yang kecil kan. Tok Batin, terima kasih. Hadi support. Hadir support live DJ Aisyah FM. Terima kasih Tok Batin Hadi. Ai, ni Tok Batin kampung aku ni. Ai, Tok Batin manang ini. Wah, tengah berkonti. Okey, apa pun terima kasih. Hazrina Kasim daripada Rompin tadi. Katanya, wah, terima kasih Hazrina Rompin. Azrul Yau. Daripada Pahang, Bentong, Kampung Pareh. Dari Rose Arsi. Apa khabar Rose Arsi? Selamat petang Rose Arsi. Ini manang-manang yang manang-manang dekat apa ni, TikTok live Aisyah FM yang dengar ke luar ataupun yang mendengar ke rumah, yang pasang ataupun memperdengarkan apa ni, kita punya apa ni, khabar tu radio Aisyah FM ni di premis-premis perniagaan, di kedai-kedai, di restoran-restoran, kedai makan, kedai minum, kedai kakak. Kedai kakak ada pasang asyik kah? Terima kasih nak kakak baik naya pasang apa ni radio Aisyah FM. Layan te tarik yang kopi panas petang-petang dengan hubi gebuh, ya. Selamat. Selamat menjamu selera. Selamat minum petak. Ya, minta second, himpan second untuk aku ni. Apa tidak ada dekat studio ni. Ini Ying daripada Selingkuh Aisyah FM.

Baik, pada pukul 5 petang kelak kita akan ikuti apa ni, berita ataupun utama 5 ya. Pengumuman dekat sini bermula hari Sabtu pertama, macam mana nak khabar ya? Bermula hari 6, pukul 4 sampai pukul 5, bermula bulan 6. Bermula hari Sabtu pada bulan 6, macam mana aku khabar dia? Cakap dia berpusing ya. Bermula bulan 6, setiap hari Sabtu pukul 4 sampai 5 petang kita ada segmen baru yang diberi nama Dua Dalam Satu. Dua Dalam Satu ni pilih satu lagu, pendengar boleh pilih. Program ni satu jam kan, segmen ni satu jam kan. Pilih satu lagu, pendengar pilihlah nak lagu apa. Contoh contoh macam daripada Ying, mama aku Ina daripada KL nak minta lagu Ying Selingkuh. Itu pilihan Dian, Ying. Dah pilih lagu Ying kan, pendengar tu, Ina tu. DJ akan pilih lagi satu lagu, belanja lagi satu lagu daripada artis yang sama. Dia belanja lagi satu lagu daripada Ying juga. DJ yang pilih lah tajuk apa. Maknanya dua lagu. Itu dah maksud dia dua dalam satu. Contohnya kalau kawan tu pilih lagu daripada kumpulan Arya Sari. Contoh Tangkap Basah. Nama ni sahabat ni, member ni, khabar siapa nama member ni. Mungkin nama member ni Atana ya. Atan ni daripada Jalan Kelang Lama. Contoh aku bagi contoh je ni. Aku pilih lagu daripada Arya Sari, Tangkap Basah. Lepas tu DJ pilih lagi satu lagu. Dia belanja dua lagu lah, jadi dua lagu lah. Dia belanja lagi satu lagu daripada kumpulan yang sama, artis yang sama, Arya Sari, lagu lain. Macam tu lah. Dua Dalam Satu ni bermula bulan Jun, setiap hari 6 atau buah Sabtu pukul 4 sampai 5 petang. Rio, segmen baru. Segmen barulah. Awak juga yang bagi cadangan tu. Jangan tanya-tanya saya kat sini. Berpura-pura tak tahu. Live contoh konon-konon ya. Ya betul. Tak sunyi ramai yang datang. Ya betul kak. Nak lagu Habibila pula. Fatin, awak nak lagu apa? Bukan hari ni ya. Segmen Dua Dalam Satu ni. Dua Dalam Satu ni dalam dialek temuan. Bermula bulan Jun, setiap Sabtu pukul 4 sampai 5, segmen 2 dalam 1. Anda boleh pilih lagu, pilihlah lagu apa-apa daripada artis yang anda suka, dan DJ akan belanja lagi satu lagu daripada artis yang sama. Itulah 2 dalam 1. Pilihan sama-sama. Amboi. Okeylah, itulah aja pengumuman saya. Bermaknanya bulan Jun nanti, bulan Jun atau bulan 6 kelak, hari Sabtu ataupun hari 6 pukul 4 sampai 5, segmen bahau Dua Dalam Satu. Dua Dalam Satu, jadi enjoy lah ya. Enjoy. Okey, kita layan lagu ni lah. Enjoy, dan jangan lupa nanti pada pukul 5 petang kita terus untuk berita utama ataupun utama jam 5. Lepas tu kita jumpa balik dalam segmen Asyiknya Bollywood. Ya, kita layan lagu Bollywood 2 jam sampai 7 petang. 7 gelap lah. Layan lagu-lagu. Ini dia daripada Etnik. Lagu yang diberi nama Enjoy. Gelap ni, enjoy-enjoy juga. Jangan sampai terlajak. Ini lagu dalam dialek temuan.

Selamat petang. Mera nama Hardy Zakaria. Buhut-buhut syukria. Kita berjumpa lagi dalam segmen Asyiknya Bollywood pukul 5.14 minit petang. Macam mana sahabat-sahabat kita hujung minggu ni, apa ceritanya ya? Selamat hujung minggu, kita dah sampai ke minggu yang seterusnya ni. Sampailah masanya kita untuk mendengar lagu-lagu Bollywood setiap seminggu sekali hanya pada pukul 5.15, 5.10 lebih kurang macam itu, sampai ke pukul 7 gelap setiap hari 6. Bermula tahun 2026, segmen Asyik Bollywood ni disiarkan pada setiap hari 6 pukul 5 15 minit petang sampai 7 gelap tiap-tiap hari 6 ataupun hari Sabtu. Pada yang nak mendengar kami melalui radio frekuensi di sekitar Lembah Kelang 91.1 FM dengan 102.5 FM frekuensi Pahang Barat, boleh kelingai juga di Lembah Kelang ni, di sekitar Tapah sampai ke menghala ke Rembau, Negeri Sembilan juga, Kampung Cembung, apa khabar, boleh dengar juga melalui frekuensi 102.5. Rakan-rakan kita di sekitar Cameron Highland, Gunung Berincang, ni dia 105.1 frekuensinya. Rakan-rakan kita yang ada di Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang 89.3 FM, di Lenggong Perak 93.1, boleh juga kelingai frekuensi Asyik FM kat situ. Rakan-rakan kita, sahabat kita di Ulu Perak lah, utara Perak ya. Di Johor Utara dan sebahagian Melaka juga boleh dengar melalui frekuensi 95.6 FM. Lain-lain di mana lagi ya? Gunung Kledang ya, 105.7 boleh dengar juga. Ke situ, frekuensi yang itu. Okey, apapun, terima kasih memilih kami sebagai teman jannah. Terima kasih yang panang dekat TikTok, yang selalu memahati kami dekat TikTok. Memahati itu maknanya boleh panang, boleh dengar. Boleh dengar lagu, boleh dengar ni, dan juga boleh panang ataupun tengok apa ni, kita punya dua lah, ada video, ada audio. Boleh panang aku beraksi di konti ni melalui TikTok rasmi Asyik FM. Jangan lupa follow media sosial Asyik FM juga, Facebook, Instagram, X ya, apa lagi, YouTube, boleh subscribe Instagram. Aku dah sebut banyak kali Instagram. TikTok lah follower, yang belum follow boleh jadi follower, follow lah. Marina Hamid, selamat petang DJ Asyik FM, selamat petang. Ya, apa lagi, tunggu lagu Bollywood ni. Ya. Jom, kita layan lagu Bollywood sekarang juga. 1, 3, 2, 1 ke 1, 2, 3. Ya. Okey, tak sabar nak tunggu ya. Okey, kita ada Shreya Ghoshal, Maria Rowe, Orelam Kekudi. Kita ada lagu Dan Payo, rap daripada filem Prem Ratan. Dan layan ini, lagu pembuka tirai segmen Asyiknya Bollywood, Terry Mary, daripada filem Bodyguard. Asyik FM, Asyiknya Bollywood.

Dipetik daripada filem Prem Ratan dan Payo. Lagu diberi judul Prem, lagu diberi judul Dan Payo. Dibintangi oleh Salman Khan dan juga Sonam Kapoor. Filem yang diterbitkan pada filem yang ditayangkan pada 12 November 2015 ya. Asyik FM Moi No Moi. Siti Fatimah, elok ke? Daripada mana? Daripada mana? Malok Tui, sahabat kita. Siti Fatimah, terima kasih dengar. Elok ke? Mon gah, mon kabar. Rakan kita daripada mana ni? Sekom Temia ke? Terima kasih dengar menonton melalui live TikTok Asyik FM. Mr. Rashid, apa khabar? Tengah layan teh tarik dengan orang rumah. Mr. Rashid, khabarnya? Amboi, hai ya. Hai, baik nak minum teh tarik. Takkan minum teh tarik, hanyan roti canai hamkah? Lanjaklah orang rumah roti canai sekeping-sekeping ataupun sekeping makan berdua berkongsi. Amboi, hai, baiknya. Kurang-kurangkan minuman. Gula dalam minuman lebihkan manis dalam senyuman, khabar Mr. Rashid. Nyampai. Hari ni naik Sabtu, minum teh tarik nyampai. Satu hari aja, lepas tu dah potong pula. Didi 2026, terima kasih yang menonton juga The Canin. Filem Prem Ratan dan Payo ni pengarahnya Suraj R. Barjaya. Lakon layar oleh Dian sendiri juga. Skrip dihasilkan oleh Ajit Kumar Barjaya, Kamal Kumar Barjaya. Filem yang kalau nanti kalau kita dengar Prem Ratan dan Payo ni, bermaksud kutumi sebuah khazanah yang dipanggil cinta. Ambul, itulah maksud dia rupanya. Adalah filem drama romantik Hindi. Yalah, tahun 2015. Ya, bahu jugalah. Ya, Salman Khan pun masa tu masih lagi jam nampak tuhik lagi. Tapi mungkin make up lah ya. Kalau filem ni mesti dia make up. Supaya dia nampak macam menyerlah lah dalam filem kan. Okay, Salman Khan dan Sonam Kapoor. Sonam Kapoor ni antara aktris yang muda lah. Filem ni aku pernah tengok juga. Menarik lah filem ni. Lagu-lagu dia sedap. Lagu-lagu dia, aku suka lagu Hindi yang nyap lah terlampau moden. Tapi masih mengekalkan bunyi-bunyi yang macam ni. Yang lagu latar belakang ni kan. Tapi depan ni ada lagu-lagu Hindi yang barulah. Kita ada Shreya Ghoshal bersama Rajat Nagpal. Yimi Yimi. Shreya Ghoshal bersama Ravani juga bersama Ravani dan juga Nora Fatih, iaitu Oh Mama Tetema, dalam asyiknya Bollywood. Lepas ni lagu moden sikit. Siti Fatimah daripada Selancar 2, Orang Pahang. Apa khabar Orang Pahang? Harap-harap baik-baik semuanya Orang Pahang ya. Terus layan asyiknya Bollywood sekarang ni pukul 5.33 minit petang.

0: nak dengarkan lagu-lagu Bollywood?
1: Harapan, kasih kata.
0: Yang ini.
2: Koi mil gaya.
0: Atau yang ini.
3: Ghode jaisi jaan, chhati jaisi dum. O saavan raja, kahan se aaye tum.
0: Juga yang ini. Jom dengarkan asyiknya Bollywood.

Okey, terima kasih kerana terus bersama dengan kami asyiknya Bollywood pukul 5.45 minit petang. Oh Mama Tetema, Shrogosha Ravani dan juga Nora Fatih. Bawa kita ke pukul yang aku sebut dengan tadi, pukul 5.45 minit petang. Nak betulkan jam, Mama? Silakan. Betul jam dah mati, jam dinding mati dah, bateri habis. Tukar betulkan, betulkan jam tu ya. Jadi pukul sekarang ni pukul 5.46 dah. Betulkan? Okey. Memanglah kadang orang khabar, alah telefon ada jam, I ada juga setengah yang mau gantung kepada radio aja nak. Sebab rumah ham lain telefon ataupun rumah memang ham telefon kah? Dengar radio lah untuk tahukan masa ya. Okey, kita kongsi sikit tinjauan cuaca untuk Met Malaysia. Kita tengok ataupun dari daripada apa kita amin daripada laman sesawang rasmi Met Malaysia. Badan ribu petir yang dikeluarkan pada pukul 5 petang teh ini melibatkan Sabah dan Sarawak hajan ya. Sabah dan Sarawak hajan bagi rakan-rakan kita yang ada di Sarawak dan Sabah lah. Dikeluarkan pada pukul 5 petang dan hujan dan amaran ribu petir ini berkuat kuasa sampai pukul 9 gelap kelak. Ribu petir dan hujan lebat di Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Sibu, Selangau, Mukah, Dalat dengan Mukah, Kapit, Song dengan Kapit, Bintulu, Miri, Subis dengan Limbang. Sabah di kawasan pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort dan Nabawan, Pantai Barat, Tawau, Tawau, Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Beluran dengan Sandakan. Kudat, Kota Marudu dengan Pitas termasuk wilayah Persekutuan Labuan juga. Berkuat kuasa sampai ke pukul 9 gelap hari ini, amaran ribu petir ini keluarkan oleh Met Malaysia pada pukul 5 petang teh untuk hari inilah. Ini perkembangan semasa lah cuaca kalau kita boleh kongsi lah kan. Nanti kita kongsi lagi cuaca untuk esok macam mana, keadaan cuaca untuk esok, cuaca utama negara kita lah untuk 31 hari bulan. Nak ucapkan selamat menyambut Pesta Kaamatan kepada rakan-rakan kita di Sabah hari ini dan esok, hari gawai menyusul. Selamat bercuti sahabat-sahabat kita Sabah dan Sarawak. Aku duduk dekat KLIA, yang jauh daripada KLIA lah ya. Memang banyak buat perniagaan, bisnes parking kereta tu penuh parking, mananya ramai yang pulang kampung lah. Selamat bercuti, cuti sekolah lagi tu. Seronoknya bodek sekolah paling seronok kalau cuti kan. Terima kasih yang menonton juga dekat TikTok Pakcik Yan 5670. Terima kasih join sahabat-sahabat kita. Bill Pov, apa khabar? Terima kasih Jax Pro juga yang menjoinkan diri. Menjoinkan diri ya. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Asyik FM. Kita layan lagu-lagu eh. Semestinya dekat Asyik FM ni lah, stesen Bollywood anda. Monumai.

0: Betul, sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Ajik, Ajik ni Bollywood, Ajik ka fan.

0: Gali Lagaja daripada Abhijit dan Kavita Krishna Murti. Okey, bawa kita ke pukul 6.33 benda petang. Terima kasih kerana menjadikan kami sebagai teman. Oh ni 12.95. Terima kasih Joen. Ay, Joen apa? Joen yang mandang lagi TikTok ni kena khabar. Terima kasih Joen. Ya. Okey, Nin, perkongsian berkenaan dengan apa Nin? Pendaki wanita, pendaki betina yang hilang iaitu Jaslinda Saludin yang berumur 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih sejak Sabtu minggu lepas. Perkembangan terkini, yang ini aku boleh kongsikan, ialah image Jaslinda dikesan kamera hidupan dia perhilitan. Ya? Rakaman kamera pengawasan hidupan liar perhilitan dapat mengesan imej pendaki wanita Jaslinda Saludin 49 yang hilang dekat Gunung Batu Putih daripada air 6 yang lepas lah. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Datuk Sayani Saidun kabadian dua anggota tim pelindung perhilitan bersama dua pegawai Jabatan Perhutanan dah dibawai menaiki pesawat AW139 ke puncak Gunung Batu Putih untuk amin chip kad SD kamera pengawasan hidupan liar dekat sekitar Gunung Batu Putih. Hasil penelitian kandungan chip itu mendapati ada rakaman imej mangsa Jaslinda dah melintasi kamera satu pada pukul 11.22 minit pagi pada 24 hari bulan Mei yang lalu. Ha, itu dia ni ya. 24 hari bulan Mei yang lalu. Bila 24 hari bulan Mei yang lalu ialah pada hari Sabtu lah. Ha, ada juga rakaman imej 8 anggota Storm dengan seorang malim gunung melintasi kamera satu pada pukul 5.15 minit petang pada 25 hari bulan Mei 2026 kabarnya. Kabarnya yang ada sebarang imej mangsa berpatah balik melintasi kamera itulah. Bagi kamera 2 pula, yang ada sebarang rakaman imej mangsa ataupun pasukan penyelamat melintasi kamera 2 yang menuju ke Gunung Batu Bujang pada 24 dengan 25 Mei kabarnya. Dan dia ada kabar lagi, ada dua simpang jalan selepas kamera 1 iaitu laluan ke Kem Sukan Nikal, laluan ke titik air. Ha, laluan ke titik air dah dihalang dengan laluan kayu untuk menandakan ianya bukan trek laluan. Rakaman kamera 1 dapat menyokong hujah yang mangsa memang bergerak ikut laluan ke Kem Sukan Nikal. Macam mana penemuan jejak tapak kasut dengan botol air yang dijumpa oleh pasukan penyelamat daripada awal pencarian bermula kabadian. Kabadian seorang anggota bomba cedera pada paha, lutut dengan buku lali masa buat operasi pencarian yang bermula malam di kawasan daripada Kem Kantoi sampai ke alur sungai Air Busuk. Didi juga menyusuri sungai itu sejauh 1 km tapi nyam berjumpa apa hajat tanda mangsa masuk kawasan itulah. Ini perkembangan terkini berkenaan dengan apa ni mangsa yang hilang ni. Imej Jaslinda dikesan kamera hidupan liar ni bahawa jadi keluarkan lebih kurang dalam pukul 6-7 minit petang tu lah. Perkembangan terkini yang boleh aku kongsikan lah ya pada yang mengikuti perkembangan apa wang hilang ni, apa ni khabar wang tu, perkembangan wang hilang kan, naik apa ni hiking kan, apa naik bukit dan sebagainya. Jadi berhati-hati lah rakan kita, mungkin ada yang bercadang nak pergi mendaki bukit walaupun bukanlah kawasan hutan gimak yang tebal pun. Mungkin sekadar bukit biasa hanya pun. Jangan pergi swing-swing lah ya. Ada juga itulah satu video yang suami betina tu dia pergi dan mendaki hiking swing-swing aja. Pahau ya. Kalau boleh biar ada teman ataupun berkumpulan lagi baiklah. Pergi bersama, pulang bersama. Jangan tinggal-tinggal ya. Walaupun dia tahu cedera ke apa, jangan tinggal kan. Tunggui. Kenapa kita nak tinggal? Tahulah kita nak dapat bantuan, dapatkan bantuan. Tapi kalau dah nyamuk, jangan tinggal. Yalah, kadang-kadang apa nak berlaku tetap berlaku. Tapi kita kena beringatlah sebelum apa-apa berlaku kan. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Asia FM pukul 6.37 minit petang.
1: Layan je Bollywood. Asia FM. Nasha ya pia.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Hatan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je. Untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Nasun akhir daripada Urinarian dengan Porni Ma, ya. Baik, kita ke pukul 6.48 minit petang dah, ya. Sedikit informasi berkenaan dengan trio Akshay Kumar, Sunil Shetty dan juga Ravina Tandon, ya. Siapa minat dengan filem Mohra tahun 1994? Gabungan tiga aktor ni dalam filem Mohra 94, ya. Mesti masih ingatlah kalau ya apa meminati filem Mohra tu. Trio Akshay Kumar, Sunil Shetty dan Ravina Tandon reunion kembali. Maknanya dia muncul ketiga-tiga trio ni muncul balik dalam satu filem terbaru untuk tahun 2026. Setelah filem Mohra tahun 94, ulama ya. 1994, gini 2026. Filem Mohra, gini bekerjasama dalam filem Welcome. Siapa peminat Akshay Kumar, Sunil Shetty, Ravina Tandon beridi reunion balik dalam filem Welcome tahun 2026. Woi, lama betul. Dah macam mana rupa? Mungkin dah tauhid, memanglah tauhid dah. Tapi filem disesuaikan lah macam filem tu macam mana kan, filem berkonsepkan action, aku rasa aksi lah, ya. Welcome 2026, ya, bukan selamat datang, ini tajuk filem, ya. Okey, sedikit info lagi berkenaan dengan artis Bollywood. Top 5 ataupun 5 artis Bollywood dengan pengikut terbanyak dekat Instagram. Antara dia yang tempat kelima, Deepika Padukone. Katrina Kaif tempat keempat. Alia Bhatt tempat ketiga. Priyanka Chopra tempat kedua. Dan artis Bollywood paling ramai pengikut dekat Instagram ialah Shraddha Kapoor. Pelakon-pelakon bahu ni kan. Sajalah aku kongsikan informasi second pasal filem Bollywood ni. Main aku memang minat juga cerita Bollywood ni, tapi nyap adalah terlalu khabar orang tu minat tu sampai tahap tampal poster dekat dinding nyap. Nah, ya. Hantar pelakon-pelakon betina aku minat hantar dan Juhi Chawla. Kan? Juhi Chawla, Rani Mukherjee. Kajol lah aku tahulah. Rani Tandon apa? Pelakon macam Ravina Tandon pun ada ingat juga, ada minat jugalah. Selain daripada Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, dia punya Han-Han tu, Saif Ali Khan. Pelakon Bollywood yang hebat lah masa tu kan. Ada yang masih aktif sampai kini naik, Salman Khan kan, Amir Khan. Oh, Didi dengan image tu sendiri. Contohnya macam pelakon-pelakon yang muncul balik, ya, macam tahu khabar teh, siapa teh, Sunil Shetty. Ini aktif balik dalam filem Bollywood ni. Memang baiklah. Kalau yang minat tu memang apa khabar untuk uang apa minat-minat filem Bollywood yang lama-lama main. Jadi akan datang ataupun kembali untuk melihat artis kesayangan Didi tu berlakon balik, ya. Jangan mengharapkan kemudahan lah, sebab masing-masing dah ketuhikan. Okey, dah lah. Di hujung-hujung segmen Bollywood ni, aku nak menutup tirai sajalah dengan lagu-lagu, ya. Layanlah lagu Bollywood sepanjang beberapa minit aja ni sebelum kita menutup tirai ni sekarang pukul 6.52 minit petang. Dan 7 gelam kelak kita bersama lagu-lagu santai lah dalam Asyik Berpihoy. Terima kasih yang manang dengan TikTok Cik Tina. Terima kasih. Sayang sekali kita tegur-tegur lah kawan kita yang join lalu FYP tu kan. Petang-petang ni scroll telefon lagi. Kau dah senyak ni. Ada lagi air malam minggu mama. Nak buat apa? Duk tongkot saja ke rumah. Dia jimat meranjak dengan keluar. Baik juga, ya. Gelam ni nyam cadang nak makan. Nak layan saja TikTok kah? Layan lagu kah? Oh baik. Terima kasih teman aku kat sini. Swing-swing, ya. Baiklah, segmen ni akan kudara macam biasa lagi minggu depan pukul 5.15 sampai pukul 7 gelap setiap hari 6, ya, hari Sabtu. Jumpa lagi minggu depan, eh. Dengarkan tugas yang lain pula lah. Asyik FM, asyiknya Bollywood. Nanti kita jumpa lagi dalam segmen Asyik Berpihoy jam 7 petang.

Okeylah, kita dah berakhir untuk segmen Asyiknya Bollywood. Moin Umoy, terima kasih memilih kami sebagai teman setia anda pukul 7.02 minit. Gelam ya. Kita dalam segmen Asyiknya Berpihoy pula untuk apa ni, jam yang keempat jam dah aku bertugas ni, hampir masuk jam yang keempat dah, 3 jam dah ya. Lagi 1 jam lah. Habis dah. Selamat peteng. Selamat senja lah. Sebab peteng, orang panggil peteng lah temuan ya. Berakhir segmen Bollywood. Segmen Bollywood ni akan kembali untuk minggu depan, hari dengan masa yang sama. Hari 6 pukul 5.15 sampai pukul 7 gelam ya. Malam dah. Ya, betul-betul Janah, malam dah. Terima kasih yang manang dekat TikTok. Malam dah, betul dah malam. Tak tahulah kalau dekat luar tu masih lagi menampak matahari nak terbenam, belum lagi kot kan. Matahari belum terbenam lagi. Kalau dekat KL ni lah. Kalau dekat mungkin belah-belah utara, Perlis, Kedah mungkin dah nak terbenam dah. Bukan. Belah-belah pantai timur mungkin belum lagi. Ada. Kuala Terengganu, Kelantan mungkin lebih awal gelap. Sebab pantai timur kan. Maknanya belah barat belum lagi. Belah Pinang, Kedah kan. Masih lagi nampak matahari nak terbenam. Apapun yang melayan Wang Kabar, Umutih Kabar untuk sunset ataupun matahari terbenam. Jalan-jalan hujung minggu dekat pantai hari ini ni. Gemar pergi pantai ya. Gemar mama. Aku memang suka lepak pantai yang panas. Yang panas kah? Panas tu panas mama. Tapi angin sepoi-sepoi bahasa. Yalah. Selamat bersantai lah petang-petang macam ni ya. Peting-peting macam ni ataupun gelap-gelap macam ni. Semoga rakan-rakan kita santai lah dan Kabar Wang tu dapat memulihkan sakit-sakit masa kita kejap. Kabar Wang tu healing Mutih Kabar. Kabar Wang tu sama sepanjang kita, seminggu kita kejap tu, kita banyak pedih-pedih nyawa ya. Lagi kalau pergi kejap naik motor. Lepas tu jam cukup tidur lagi kan. Pergi kerja, esok pergi balik. Ain pulang ada OT, ada buat overtime, pulang pun lambat. Pulang rumah, terus tidur pagi, kejar lagi. Lebih kurang dalam 5 hari, 6 hari kita kejar. Memang lenguh kan. Hujung minggu ni lah masanya untuk kita berehat lah. Kabar Wang tu, seambil masa untuk bersantai ya.

0: Zil. Lagu daripada Ekspedisi dipetik daripada album Samurai tahun 1998, lagu berjudul Tangis Darah. Album yang menampilkan Ali selaku penyanyi, Ali daripada asalnya Ali Terra Rossa lah, menjadi penyanyi Ali, dah menjadi apa, penyanyi kumpulan Ekspedisi juga. Sebenarnya Ali pun Ali pun antara apa ni, penyanyi yang menggantikan arwah Mael tu, yang membawa Ekspedisi tu hidup lah sampai dua album bersama, dengan dua atau tiga album jugalah. Dan Didi pun bersama juga, pernah reunion dalam album reunion Ekspedisi satu masa main juga. Ekspedisi memang artis yang khabar wantuk rock yang cukup orang khabar legenda juga untuk negara kita, sebab Didi lah yang membawa image rock Melayu, rock Malaysia, ya, popular juga di sekitar Asia Tenggara, ya, terutama di Indonesia, Singapura, Brunei. Baik, pukul 7.20 minit gelap. Terima kasih memilih kami sebagai teman setia anda. Esok macam mana cuaca untuk pagi, ya, dikeluarkan oleh Met Malaysia. Pagi esok cuaca pada 31 Mei 2026. Hari esok hari gawai, hari ini pesta keamatan. Selamat menyambut pesta keamatan dan juga selamat hari gawai buat rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak, ya. Okey, Semenanjung Malaysia pagi esok dipepeti kebanyakan tempat dekat Perlis, kebanyakan tempat di kawasan pantai Pulau Pinang akan dipepeti juga. Beberapa tempat dekat Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dijangka akan dipepeti. Dipepeti juga beberapa tempat di kawasan pedalaman Negeri Johor, kecuali dekat Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur dengan Putrajaya, ham hujan. Untuk Sabah, hujan kebanyakan tempat dekat wilayah Persekutuan Labuan pagi esok diramalkan. Hujan juga beberapa tempat dekat pedalaman pantai barat Tawau, Sandakan dengan Kudat, dekat Sarawak, hampir Muhai, tempat seluruhan dekat Sarawak, ham hujan lah dijangka pada sebelah esok, ya, sebelah pagi esok. Terima kasih Met Malaysia. Ini ni tinjauan cuaca dan ramalan cuaca untuk pagi esok. Kalau nak lebih lanjut ataupun muat turun aplikasi My Cuaca, mainan manang-manang keadaan cuaca dan gemerada, boleh pandang melalui khabar wang tu aplikasi My Cuaca. Baik, teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kita bersama dengan Asyik Berbihoy sekarang ini, hanya di ini dan radio Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.
1: Moi no moi, Asyik FM.
2: Asyik FM, tiada ruang kita. Jom kedengarkan lain daripada yang lain.

0: Selamat mendengar Radio Malaysia Asyik FM.
1: Dengarlah.
2: Pastinya Asyik FM.
3: Dia Asyik FM.
4: Oh, kekasihmu ini akan merasa gembira andai dapat bersama untuk selama-lamanya.
0: Dengarlah, Bang.

Pengemis muda daripada Dato' Sheila Majid bawa kita ke pukul 7.30 minit gelap. Terima kasih kerana jadikan kami sebagai teman setia anda. Ya, Asyik FM, moi no moi bagi rakan-rakan kita yang beragama Islam. Dah pun masuk waktu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang waktu sewaktu dengan Dian pada pukul 7.20 minit gelap nanti, ya. Selamat menunaikan kewajipanlah bagi rakan-rakan kita yang beragama Islam. Selamat gelap, apa khabar? Gelap dan penting lah. Jadi kita apa ni, khabar orang tu, pernah tak kita menyewok duit kita? Kalau kita sekarang ni, yang tahu lah zaman sekarang ni. Kalau zaman Marin, kalau zaman aku pernah simpan duit dalam tabung, ya, tabung, bukan tabung ayam lah. Aku yang ada pernah beli tabung ayam, beli tabung yang memang kita buat lah, tabung pakai tin pun boleh. Kita pernah simpan duit dalam tabung, duit kertas, duit siling. Kita simpan aja, kan? Kita yang pernah membuka tin ataupun tabung tu. Sampai satu masa kita simpan tabung, kita simpan duit dalam tabung. Kita yang kejar, kita yang musik. Sampai masa kita tengok mungkin kita pindah ke apakah, kita cubalah nak buka tabung tu. Sekali buka, memang tengkor duit dekat atas apa ni, lantai, bukanlah atas ke, apa, lapik lah kan. Oi, banyak betul duit siling, duit kertas, kan? Kita rasa macam OKB, orang kaya baru. Ini aku terbaca dekat surat khabar online. Jumpa duit yang disorok, rasa jadi orang kaya bau. Ini berlaku. Ini perasaan terjumpa duit tunai yang dah lama kita simpan sebagai simpanan ataupun kita sorok. Selalu digambarkan sebagai macam kita terima bonus yang nyap disangka-sangka. Betul lah. Cuba kita buat, ya. Sekarang kita yang buat dah. Kita simpan duit pun sekarang pakai online bank aja, kan. Pakai bank. Bank pun ada jenis tabung lah. Kita simpan macam tu, macam yang seronok. Cuba kita simpan duit kita dalam tabung, ya. Daripada hantaran yang dibuat naik daripada aplikasi Threads oleh Plastics. Nen netizen lah, Nen. Dia memuat naik sekeping gambar memaparkan beberapa duit kertas RM150 dengan RM10 yang diikat kemas menggunakan ketah. Kemudian ada sesiapa pernah terjumpa balik duit sendiri yang dah lama dilupakan tak? Rasa macam baru dapat bonus, kan? Kemudian walaupun hakikatnya duit sendiri. Yalah. Yang pernah saja tahu rasa jadi OKB, orang kaya baru. Yalah. Aku pun pernah. Aku simpan-simpan masuk sekolah menengah. Simpan-simpan-simpan-simpan semasa. Duit siling penuh dalam tu. Lebih siling lah daripada kertas. Duit kertas yang banyak pun. Singgit-singgit-singgit. Koyak pun kita sumbat juga dalam tu. Menurutnya, kabarnya jumlah keseluruhan wang tunai yang dapat dijumpai balik itu adalah mencecah lebih RM3,000. Banyak disimpan duit, ya. Menjengah ke ruang komen, rata-rata pengguna ataupun netizen berseluruh dan pengalaman serupa terjumpa duit yang pernah disembunyikan. Yalah, ada orang komen, pernah kemas beg masa nak pindah, tiba-tiba buka beg ada duit RM1,000. Sorok duit, beria betul mainnya. Lepas tu sendiri duit, sorok duit, lepas tu sendiri yang lupa. Yalah, kadang-kadang kita sorok-sorok kita lupa duit tu, kan. Tak pernah, sebab saya ingat setiap sen yang saya simpan dan tak akan jadi simpanan. Oh, ada juga orang komen, memang dia jenisnya menyimpan. Dia jenis pakai, memang hap lah. Oh, carilah mana pelusuk ataupun ceruk mana dalam bilik. Memang hap duit. Bukan jenis simpan lah. Aku tak ingat balik duit one to hit, ya. One to hit suka menyimpan. Masa one to hit dah desam, kan. Kami kemas lah bilik-bilik. Sekali jumpa duit banyak bawah katil, bawah tilam, bawah bantal. Untuk memang menyimpan duit. Memang banyak duit dia. Untuk memang menyimpan. Kita sekarang, kalau jumpa duit cash tu, letak dalam wallet, dalam beg duit, pergi pasar malam beli kuih, kan. Betul, beli ayam goreng. Nyak pernah nyak belanja hanya kerja. Bukan nak menyimpan. Kalau menteri barang suka menyimpan. Macam aku pun dah sekarang ni macam nak menyimpan. Dah kurang menyimpan, kan. Masa zaman sekolah menengah pun gaji juga menyimpan. Ada lebih-lebih duit seling 50 sen ke 20 sen ke simpan dalam tabung. Simpan banyak, kan. Bila dah sampai masa nak keluarkan duit, tengok, wah, banyaknya duit saya. Tapi duit seling lah. Kita rasa macam sono, kan. Sesuatu yang kita rasa macam, wah, orang kaya bau, ya.
kaya duit selek. Itulah sekadar perkongsi sajalah ya, cerita-cerita yang menarik macam ni. Kita dengar cerita-cerita jumpa duit baling ataupun duit yang kita simpan, kita keluarkan baling, ataupun kita duit macam duit kertas kita simpan, kita keluarkan, kita rasa macam wah banyak duit aku. Perasaan seronok tu kadang-kadang kita nyap rasa dah sekarang. Mungkin dengan teknologi yang ada sekarang ni kan, kita dah nyap menyimpan, kuang menyimpan dalam bentuk fizikal ya, mohonnya dalam bentuk digital. Macam mana tu? Nak buat macam mana? Benda tu bukan di kita nak paksa-paksa. Kalau kita nak menyimpan, kita sendirilah. Sebab itu bukannya benda tu di apa ni, dipaksa oleh orang lain. Simpan, simpan, jangan tak simpan. Bukan orang lain yang suruh menyimpan ya. Kita sendiri, kalau kita nak sendiri nak menyimpan, kita simpan lah. Kabar untuk perasaan diri itu datang dari diri kita sendiri. Apa kabar untuk niat kita nak nak menyimpan duit itu datang daripada diri kita sendiri. Kena kuatkan iman. Cubalah menyimpan dari sekarang eh. Cuba-cubalah. Esok bermula dengan RM1 kah ataupun 50 sen kan. Kompor-kompor sampai sebulan, cuba nanti Amin gambar, buat video kah, letak dekat media sosial. Wah, orang kaya baru, pecah tabung ayam. Okeylah, sekadar perkongsian saya. Jom kita layan budak kacamata. Cinta tak perlu dipaksa. Asyik FM.

Dialah fana cinta, fotograf vokal arwah Syamri ni. Okey, baik, kita di penghujung untuk Asyik Berpihoy. Pukul 8 gelap nanti rakan setugas akan mengamin alih lah cerobong mikrofon ya. Cerobong mikrofon ini bukan milik aku. Milik bersama, milik Asyik FM, milik bersama-sama lah. Nanti rakan setugas seterusnya akan mengambil alih cerobong mikrofon dengan earphone aku ni. Serahan pilot konti ni akan diserahkan kepada rakan setugas lah jam 8 sampai jam 12 tengah gelap ke hujung siaran kami pada hari ini, edisi 30 Mei 2026. Oi, derai masa berlalu kan, derai masa berjalan, dah nak habis dah bulan 5 kan, dah habis dah dekat nak sepauh tahun dah. Lusa dah masuk satu bulan, dah masuk dah hari apa ni, dah masuk bulan Jun, bulan 6 kan. Derai masa berlalu, kabar orang tu cepat meninggalkan kita, dan kita kena kejar masa, dan sesuatu yang kita rancang-rancang kena kita mulakan dan kena jalankan dengan secepat yang mungkin lah kan. Kalau dah bersedia, dah dirancang daripada awal, kita jalankan ya. Jangan kita tangguh-tangguhkan, mungkin akan menjadi kesulitan di kemudian hari kan. Jangan lupa bahagia, jangan lupa gembira lah ya. Jaga diri baik-baik. Aku sampai ke sini sahaja, temankan rekan tugas tu akan memilih kejap je lagi. Teruskan Christian bersama dengan Asyik FM Monomoy. Terima kasih banyak-banyak yang dengar ke radio, yang manang dekat TikTok juga. Teruskan Christian anda ya, Asyik FM Monomoy. Bye-bye.

0: Moin und moin. I seek a fam.
1: Ibra, temia dia si.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kemuliaan senoai tak nilai keturunan. Mau bangsa, pangkat atau momoi kerana asal keturunan maulah sama. Nong Adam alaihissalam bod Hawa. Match lah us and pribadi nasib mak. Mau lima perkara yang nilai saksiah yang tepat nak lah. Budi, akal, ilmu, hubungan sesama senoi, bawa hubungan sesama Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh nasib mak pelajar yang rajin berusaha. Cemerlang kelas pelajaran. Perperiksaan sentiasa ikut nang benai. Tetapi sombong. Bo tak suka berkongsi ilmu sama pelajar-pelajar yang mau. Pelajar nanti nyata. Nai sama yang tak mau cek saksiah. Oleh kena tak mau perlu yang panggakan sama pelajar nanti. Sebagai yang makli tahu buat menalih. Maja ed haruslah bijak. Pilih idola. Agaklah idola ed. Mau pelakon-pelakon filem, penyanyi atau senoi yang tak mau akhlak yang atau saksiah diri. Rakanlah saksiah remaja relitau buat menaleh dan pengaruhi oleh unsur-unsur negatif atau lah eskotlah ilmu mengenai sahabat-sahabat Rasulullah. Kotlah ilmu mengenai Rasulullah ri. Dolah idola ed sebagai nasihat muslim. Moga-moga guys nos ed sentiasa ingkulaj rahmat Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

Selamat lahir, salam sejahtera, salam Malaysia Mentari. Terima kasih dah sampai DJ Hardy Zakaria yang telah menemani nyop dari jam 4 hingga 8 layak tu. Dan sama ini sekali lagi Azmi Mat akan menemani nyop untuk segmen seterusnya dari jam 8 layak hingga 12 gagit layak. Dan seterusnya menutup siaran Asia FM untuk sebelah layak tu. Edisi hari Sabtu malam Minggu 30 Mei 2026. Diharapkannya dalam keadaan sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Selamat bercuti, maaf kena dan selamat berhujung minggu, selamat bermalam minggu. Dan terus sama ia sehingga jam 12 pagi laikal. Dan ruang udara Radio Asia FM, Moi Nong Moi, satu-satunya siaran orang asli yang sedang kudara di seluruh negara ketika puduh. Dan biasa kena bersiaran nombor 8 Yaya Teh sehingga jam 12 pagi laik tu. 4 jam, 4 dadak ke udara dengan segmen-segmen yang telah penuh susun sepanjang kali bersiaran. Okey, doakan yang dalam keadaan mimik, dalam keadaan sejahtera dan dalam keadaan yang dia cukup ceria untuk sebelah layak tu menemani untuk 4 jam berikut 8 hingga 12 gagi laikal. Dan ruang udara Radio Asia FM, moi-moi, lain daripada yang lain. Okey, senyum-senyum selalu, selamat ceca, malu yang sedang ceca, yang sedang menikmati hidangan ceca layak ya. Yang sedang mandu dan hati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih, DJ Hardy. Dan selamat mandu ketika berdua, hati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai. Okey, berhibur dengan lagu pembuka tirai untuk layak like teh. Memory Rockers, Moi Nong Moi, Gerger.

Okey, meletup, letup. Lagu aku meletup, letup. Amboi, hai, meletup sangat. Okey, pukul 8.23 minit layak. Selamat layak, selamat ceca, selamat menemu selera. Yang masih kudara, terima kasih diucapkan. Yang masih setia, masih sudi, masih ceria. Dan pukul 8 ni ada setengah jam penuh. Terima kasih diucapkan. Iloga, minakoi, minamo, minawai. Ke atur ya. Tak batin, tak penghulu, tak wakil, tak stin. Ilogah, mohon gah, semoga gah mix, semoga gah bot, semoga sihat-sihat. Yang mandu nak hati-hati di perjalanan. Ha? Okey, yang sedang bertugas, selamat bertugas dicapkan. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Maklumlah cuti panjang. Habis mulalah cuti panjang, utamanya Lembah Kelang tu. Jadi, rakan-rakan yang sudah pun bergerak pulang ke kampung sempena cuti panjang tu lah. Kalau ikutkan itu dah cuti Sabtu, Ahad, Sakal hari besok, Isnin hari keputeraan yang di Tuan Agong. Pada hari Selasa nak ganti, jadi nak cutinya jadi jeruk lah. Jumaat hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Hari Rabu baru buka ang de pejabat balik dan bertugas semula. Okey, sama bertugas diucapkan melalui yang sedang bertugas seperti dia tu. Okey, cuaca lagi tu. Ini dia keadaan cuaca semenanjung. Dijangkakan ribut petir marah-marah tempat. Terutamanya yang Terengganu. Nanda kenejar kawasan pedalaman Kelantan dia Pahang. Nata and kebanyakan tempat dan Kedah. Nata and Perlis. Dan Tok Teta Isdo and Pulau Pinang. Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, dia Johor. Sabah, nanda kenejar kawasan Tawau. Di wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir akan berlaku and pedalaman dan sanakan. Dan nata yang kawasan-kawasan pantai barat dan tetap hanya yang kudada. Sarawak yang dinyangkakan berlaku tetap yang kawasan Seri Aman, Betung, Miri, Hijar, Limbang. Dan tetap yang Kuching, Serian, Semarhan, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Hijar, Bintolo. Cuaca yang Kuala Lumpur, Riado, tetap dan Laa, Katiat pun tetap. Lain itu mungkin meja. Suhu maksimum 34 darjah Celsius dan minimum 23 darjah Celsius. Okey, dan nanti kerana ramalan cuaca yang terbuat oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk sebelah lagi tu. Okey, berbual seterusnya dengan lagu-lagu irama berunsur amplak ke lagi tu. Sama dengan Musri, arwah Musri ya. Aku cinta kamu. Daripada Angan Band, ACFM, Moi No Moi, Gadgadur. Kita

Oke, gue hilangkan cinta tiga dimensi. Amplak bersama dengan Smart Left Hander. Lain daripada yang lain, masih lagi menemaninya. Terima kasih dicapkan malam yang sedang bersama ya. Terima kasih lain-lain minggu doh. Malam Mok Kim, malam Mok Adis, malam Mok Dor, malam Mok Bekuyau nak khas layak minggu tu kan. Jadi rekan-rekan yang mungkin itu TL Kenuri Kenara, TL Gokok kah. Malam minggu kan, lain minggu biasalah. Aktiviti lain minggu itu lagi. Rekan-rekan, jumpa kawan-kawan, jumpa teman-teman, jumpa saudara mara.

Mana saja berada. Okey, maklum yang mungkin akan melangsungkan perkahwinan Isdoh ke Isakal ke, ha, selamat pengantin baru ucapkan. Pertamanya untuk makcik kita lah. Makcik kita Halijah. Selamat pengantin baru ucapkan. Akan melangsungkan perkahwinan Isakal.

Azim. Terima kasih Azim. Selamat putih baru Azim dan Haliza. Okey, siap kan? Teruskan lagi dengan lagu seterusnya. Apa khabar Ong bersama dengan Suhaida Destinasi BT. Apa khabar Ong dari Bukit Arum? Moin Ong, siap kan? Gerger.

Okay, Laila nama mu teratas. Bersama dengan Kurang Search ada. Okay, mengakhiri segmen Unplug di IC. Untuk sebelah lagi tu. Dan seterusnya segmen seterusnya. Tepat jam 9 lagi tu. Bersama dengan segmen Memori dan Lagu ya. Memori dan Lagu untuk anda. Okay, semoga anda tenang-tenang lagi. Semoga dipermudahkan segala urusan. Selamat cecah, selamat menjamu selera. Malah yang masih lagi menjamu selera lagi. Semoga dimudahkan segala-galanya untuk segmen itu. Dia akan kudakan aku-daku yang menjadi kenangan untuk nyawa kenemba. Dan hantar ucapan ke kata-kata ke, motivasi ke, boleh hantarkan ke talian WhatsApp mana 013-3151-600. Hanya di Asia FM yang terbaik untuk anda ya. Kita dengarkan lagu pertama hingga ke akhir nanti. Selamat berhujung minggu, selamat bermalam minggu. Yang penting Asia FM, gerger.

Okey, biar putih tulang, jangan putih mata. Syafan, why not more? Yang terbaik untuk anda, untuk like minggu. Tenang-tenang saja. Tenang-tenang aja. Sambil memandu nak hati-hati ya. Yang malu yang memandu mungkin sedang memandu 30 dalam perjalanan memang kampung ke malu saja destinasi. Hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ya. Okey, budu ang dia nak isu hari cuti lah cuti. Jadi mau jadi rakan-rakan yang mengambil kesempatan untuk memandu pulang ke kampung. Yang memandu like teh, hati-hati lah agak mengantuk kan. Kalau rasa mengantuk kan singgah sebentar. NR-NR yang terkad ya. Sama-sama kalau lelek teh kadang-kadang kalau memang di DRI lah. DRI itu memang gate sangat mengantuk. Kalau mau kawan-kawan ataupun partner yang sebelah nak, mungkinlah kurang gap mengantuk nak kan. Pastikan dia cukup rehat teh dan pastikan dia memandu nak dalam keadaan yang memek lah. Cuaca, you rasa cuaca mek lah itu. Oh. Kalau di Bandar Raya Kuala Lumpur, cuaca mek tak teh. Tak lah kalau yang tempat masing-masing kena. Elokah je tak batin, tak pengelu, tak wakil, tak stain. Tak JKK, layak balik teh. Semoga dengan kerja-kerja yang PTL akan berjalan dengan lancar. Tak punya program-program yang disusun untuk layak doh ke, sakal ke, meneyah ke. Harap dia semuanya berjalan dengan lancar. Pastikan anak-anak buah bekerjasama lah. Kerjasama nak penting. Tanpa kerjasama, ni perkara takkan dapat PTL dengan cahayanya. Okey, senyum-senyum selalu. Terus layan nasihat yang menemui lain daripada yang lain. Jumpa bersama dengan Ajay dan Nurul. Lagu Rindu. Syafam, jangan kena.

0: Oke, lagu dari Bro Amar Kasim, Aku Ditinggalkan. Boy, jangan ditinggal malam nih. Jangan ditinggal aku kesorangan. Temanilah aku.
1: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Amar Kasim. Oke, nanti lagu dari Bro Amar Kasim, Jangan Aku Ditinggalkan ya. Oke, kalau yang ingin bersama saya menyertai segmen lagu dan kenangan ya.

apa yang ada dalam memori lagu tersebut. Boleh hantarkan kepada 013-3151-600. WhatsApp kami di Asia FM 101. Okey, salam DJ N. Syahwal dari RPS Betau, Pahang. Nak minta lagu Memori Mungkin Berulang dari Tomok dan juga Nana. Khas buat pendengar Asia FM di luar sana dan buat DJ juga apa abor. Okey, berhubung dengan lagu dulu deh. Siti Nordiana dan juga Tomok. Memori Mungkin Berulang. Ya, kira-kira.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Okey, bernama Merindu bersama Dato' Sri Siti Nurhaliza. Berada bersama kelas segmen melodi dan lagu. Memori dan lagu. Untuk segmen like ni, banyak kenema yang masih lagi bersama saya. Terima kasih dicalkan Brajan Serai Serayo. Raling Geradong and Rock dari Radio SFM. Untuk sebelah like ni, men, aku yang mamoy loga. Tak batin loga, tak pengulut loga, tak batin, tak stain, tak wakil mengah semua segala-galanya dalam keadaan sihat sejahtera, dalam keadaan yang dia nak dipermudahkan lah. Okey, aku boleh saja sakal untuk rakan-rakan yang Sabah Sarawak, mau pesta keamatan, situ ada lah. Dan juga hari gawai, ya, hari gawai dan juga pesta keamatan. Rakan-rakan dan Sabah dan Sarawak nak dah perayaan utama nak. Okey, tanya kenapa yang masih sedih, yang masih ceria dan masih asyik. Terima kasih kerana menemani dari jam 10, bukan 10 lah, daripada jam 8 lah, kan? Hingga jam berapa pukul 10.21 minit lah, ya, kan? Okey, yang mandu hati-hati, yang sedang bercuti, selamat bercuti. Yang kerajap sama ye, terima kasih. Terus layan SFM, mana-mana lain daripada yang lain, relok keadaan cuaca yang baik dah. Semoga main-main lah, ya. Min alih, min amur, min awal, ya. Berajan-berajan layak minggu teh. Malau pengcik, malau pengkadis. Kalau en pinggir-pinggir bandar tu, mau jadi majlis-majlis, kenuri-kenara. Macam biar teh tak ada lah. Saya ingat lah kalau dia. Samu abad. Saya ingat teh. Saya serok. Saya bantal, mabad, mentilam. Okey, mari teruskan lagi dengan lagu tu. Lagu daripada Kulang Kulajos. Terbu mahal ni dia. Terbu mahal, ya. Alam ni terbu. Alam terbu, ya. Sama, Kulajos, mari kita kena.

Lucy se va a mimpi. Pengunjung hari bersama dengan Amy Mansur ada. Masih kembali bang Lubai. Terima kasih banyak kerana bawa aku dah kuda mama yang sedang santai sama ye. Berpiho lek balik teh, lek minggu teh. Abi joget-joget saya nanti. Rono, ini kan sini abi joget lelek teh. Dan juga sama juga hari pesta keamatan dan juga hari gawai sekarang kepada warga Sabah dan Sarawak.

Sampai dah tahu ibadah raya korban utamanya min aku min amo Selamat raya. Okey, moy-moy no moy. Ye, bersiaran gerak biasa nombor suara radio Angkasa Puri Bok Lampau untuk itu. Hari Sabtu malam Minggu 30 Mei 2026. Selamat hari jadilah rakan-rakan yang menyambut hari jadi itu, yang akan melangsungkan perkahwinan Isakal. Selamat pengantin baru. Semoga berbahagia ke anak cucu. Semoga dipudahkan segala urusan untuk sebelah legte yang menuju ke memang kampung. Hati-hati di jalan raya. Mungkin mengambil kesempatan untuk pulang ke kampung, memandu pulang. Pastikan dokumen lengkap dan pastikan hadiah kenderaan ada dalam keadaan baik. Pastikan dia punya touch and go nak mencukupi. Maki nak mencukupi. Kadang-kadang ada lalai. Kadang-kadang ada cuai. Haji Aloy, tiga matul kan mulalah terhuyung hayang. Tercari sana, tercari sini kan. Boleh segala benda-benda nak lengkapkan sebelum memulakan sebarang perjalanan. Okey, yang mana nak hati-hati dan pastikan hati-hati kalau rasa mengantuk. Sebab samanya layak tu memang mudah mengantuk kan. Pastikan mak teman yang sebelah nak, bolehlah sembang-sembang. Kalau mak teman, kalau dari masalah dia kan. Yang mak teman nak sembang-sembang lah, huha-huha lah kan. Ceritalah benda-benda yang bukan-bukan. Baru akan mat enakan meh dia anda leh. Tapi kalau dia elak lupa sengit, lupa nak cap-cap, habis. Habis. Yang penting kalau ni kawan nak sengit, kalau boleh hak pun dah berhenti lah. Lebih mudah kan berhenti tepi nak. Sekali yang nak cerai faham. Okey, naklah panduan lah sebelum memandu lah, hati-hati. Dan pastikan saja kalau rasa mengantuk, singgah sebentar NR ke ataupun tempat berhenti yang sepatutnya. Okey, teruskan perjalanan anda dengan hati-hati. Ilusi sebuah mimpi bersama dengan Bloodshed. Asyik FM, moi no moi, gara-gara.

Jalan kemana-mana, terus ke semangat yang terbaik. Hanya di Asyik FM, main dan real life, wah, ayo, boy.

dalam Sinar Menelan Kabus bersama dengan Dato Ahmad Jai Sate. Nah, lagu untuk Senglok Lego. Untuk Pepok Lego Akal. Okey, terima kasih banyak yang masih setia bersama saya sekejap 12 kali Lego. Seterusnya, berhubung dengan lagu Inggeris, lagu Whitney Houston. I will always love you. Amboi, I like lagu-lagu redo pula. Lagu love-love. Mainan wang, SFM, kadir-kadir.

Okey, setelah berpisah, nampaknya Ed pun akan berpisah lah. Dia pun akan berpisah lah untuk Legdo. Jadi dapatnya sekarang adalah sekuasaan ini sepanjang 4 jam ke udara dan pukul 8 Legdo sehingga jam 12 sekali Legdo. Untuk edisi hari Sabtu malam Minggu Isdoh 30 Mei 2026. Okey, dia Azmat menggunakan diri seketika. Semoga akan ketemu lagi di lain siaran. Terima kasih. Banyak kenapa. Selamat berhujung minggu. Selamat cuti. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Ya, mulakan hari anda dengan Salam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala rabbiyas salatu asy kari rabbitnya rabbi tamim bil khair wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih rakan pejabat kita di Asy FM. Kita kembali ke udara seperti biasa setiap hari dari jam 12:30 malam hingga 8 pagi. Dan anda bersama dengan saya Ana Bakar untuk edisi hari ini Salam Santai 14 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Ahad 31 Mei 2026 dan insyaallah selama 4 jam akan menemani anda ke udara insyaAllah. Apapun saya doakan kepada sahabat pendengar, sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik, keadaan yang ceria, baik-baik saja, sihat-sihat selalu insyaAllah. Kan kita masuk hari yang baru ni, kita mulakan hari yang baru ini dengan hari yang penuh semangat dan penuh orang kata ceria-ceria lah insyaAllah. Selamat bercuti kepada anak-anak dan juga adik-adik yang bercuti sekolah ni. Apapun kita penuhi dengan aktiviti kita, dengan aktiviti yang bermanfaat pastinya. Kan tak kurang juga mungkin ada di antara adik-adik ni, ibu bapa ni menghantar anak-anak ni pergi ke kem motivasi kan. Kita nak memenuhi masa ni dengan aktiviti-aktiviti sebeginilah kan, aktiviti-aktiviti yang ringan lah, sambil kita menyertai aktiviti kem motivasi ke, kem ibadah ke, kem solat dan sebagainya. Mudah-mudahan itu juga menambah ilmu kita nanti insyaAllah. Baik, terima kasih kepada sahabat pendengar kita yang berada di Jerantut, boleh kekalkan frekuensi anda melalui 89.3 ataupun melalui dengan kami mesti RTM Klik dan juga saluran MyTV 706. Apa pun, kita mulakan hari kita dengan hari yang terbaik bersama daripada Mahizin dan juga Isam Kamal. Good day, terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Buat apa tu?
8: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
9: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
10: ...29 Mei dan 31 Mei 2026, pukul 12.30 tengah malam. Khas Aidil Adha, seluka bersahut, seni pantun yang penuh lawak, sindiran halus dan main kata.
11: Kalau si awak suka dengan orang patung, ha, kita nak ajar dengarlah.
12: Hanya di Salam FM, salam untuk semua.

0: 31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Penjana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.
1: Assalamualaikum. Ni nak khabar ni, ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan Menjana Mindai dibawakan oleh Salam FM.
2: Encik, nak plastik?
3: Tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
2: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
3: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak? Jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
4: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
5: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
6: Perkara yang anda perlu tahu apabila bermusafir. Niatlah musafir untuk kebaikan. Memohon doa kerana doa seorang musafir adalah antara doa yang mustajab. Kan manis kalau kita minta izin dan ucapkan juga selamat tinggal kepada keluarga. Seeloknya mulakan perjalanan di waktu malam. Dan apabila selesai urusan, segeralah kembali kepada pangkuan keluarga. Sebentar ku pulang. Selamat bermusafir dan semoga perjalanan anda diberkati. Hashtag Penyaran Jakim.
7: Yuni, kau tahu tak? Dia tu dah tak ada laki, kau tahu. Dekat FBIG semua tak ada gambar laki dia.
8: Patutlah selalu aku tengok kalau bergambar tu pergi holiday dengan laki lah, dengan anak lah, berkepuk-kepuk.
9: Amboi-boi, kalau jumpa tak ada benda lain nak buat eh. Mengatur orang, fitnah orang, mengumpat, Allahu Akbar. Insaf-insaf lah wahai manusia sekalian. Al-fitnah tu asyadu minal qad, tahu tak?
10: Sorry, Ustaz.
9: Pesanan Menjana Binda ini dibawakan oleh Salam FM.
7: Amboi, banyaknya kirim barang kat kawan tu ya. Taulah kawan tu nak pergi bercuti dekat luar negara. Minta kawan beli barang macam-macam yang kita nak tu. Duitnya ada kirim ke tak? Kawan-kawan juga. Tapi jangan sampai kawan kita pula yang susah. Pesanan kirim-mengirim ini dari saya Nurul Ashikin untuk Salam FM Menjana Binda.
11: Misi solidariti sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
10: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1, hashtag Penyiaran Jakim.
12: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
13: Ya, salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Anda bersama dengan saya, Ana Bakar, untuk edisi hari ini 14 Zulhijjah 1447 Hijriah, hari Ahad 31 Mei 2026 Masih. Selamat berhuji minggu kepada anda sebab mendengar Salam FM. Alhamdulillah. Baik, saya nak kongsikan. Ini satu benda yang perlu dikongsikan lah kepada seluruh rakyat Malaysia lah. Alhamdulillah, Malaysia sekali lagi mengharumkan nama negara apabila berjaya merangkul anugerah Labbaitom 2026 dan mengekalkan Diamond Award buat kali kedua berturut-turut. Ini pengiktirafan tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Lebih membanggakan, ini merupakan tahun kelima berturut-turut Lembaga Tabung Haji TH menerima anugerah Labbaitom, membuktikan kecemerlangan pengurusan haji Malaysia terus diiktiraf di peringkat antarabangsa. Dan kejayaan ini pastinya adalah hasil usaha bersama seluruh warga TH, Tabung Haji, petugas haji, petugas kesihatan, agensi terlibat, Jemaah Haji Malaysia serta sokongan rakyat Malaysia. Daripada jutaan umat Islam dunia yang menunaikan haji setiap tahun, Malaysia terus menjadi penanda aras pengurusan haji bertaraf dunia. Alhamdulillah, tahniah Malaysia. Semoga kecemerlangan ini dan terus diteruskan dengan perkhidmatan yang diberikan yang terbaik dan terus untuk mengekalkan pengiktirafan ini dan memberikan perkhidmatan ataupun servis yang terbaik kepada jemaah haji di Malaysia, insyaAllah. Baik, hari ini hari Ahad, kepada adik-adik cuti sekolah dan sebagainya, tak kurang juga mungkin ada hujung minggu ni, Sabtu dan Ahad ni ada yang melangsungkan perkahwinan kan, pernikahan dan sebagainya. Selamat pengantin baru saya ucapkan. Dan tak kurang juga ada yang mungkin baru nak melangsungkan majlis pertunangan dan sebagainya. Apa-apa, selamat bertunang jugalah saya ucapkan. Kita doakan semoga pasangan yang baru membina masjid melayari bahtera perkahwinan ini, insyaAllah semoga dipermudahkan dan semoga peroleh sakinah mawaddah warahmah, insyaAllah. Kita aminkan saja, saya dan juga Ikmal Nur. Kita dengar bersama daripada Ikmal Nur. Aminkan saja, terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam untuk semua.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Salam FM di belakang 102.5 terus santai bersama dengan saya Anak Bakar untuk edisi Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Baik, hujung minggu ni cuti-cuti sekolah ni kan, kita manfaatkan aktiviti kita dengan pelbagai aktiviti yang bermanfaat pastinya. Kalau belum lagi ada perancangan aktiviti yang nak dilakukan lah bersama dengan keluarga ataupun dengan rakan-rakan dan sebagainya, saya nak kongsikan kepada anda lah. Ini kepada peminat-peminat buku, ulat buku ya. Kan? Di mana Jakim bersama dengan 13 agensi hal ehwal agama di Pavilion Baitul Hikmah. Ini adalah pesta buku lah. Pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur 2026 kembali lagi bersama dengan Jakim. Dan pelbagai bahan penerbitan lah, pengurusan ilmu, aktiviti menarik serta informasi berkaitan perkhidmatan Hari Raya Islam menanti para pengunjung sepanjang pesta buku berlangsung. Jadi jom sama kita semarakkan budaya ilmu dan menjadikan buku sebagai jambatan membina masyarakat berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Bila ni? Pada 29 Mei telah pun berlangsung. Pada 29 Mei 2026 hingga 7 Jun 2026 pada bermula jam 10 pagi hingga 10 malam di World Trade Center Kuala Lumpur. Jadi kepada anda yang berkelabangan boleh hadir ke sana untuk melihat pesta buku. Selain ada pelbagai juga aktiviti-aktiviti yang menarik menanti anda di sana. Juga saya nak kongsikan Majlis Ilmu Madani. Bersama kita yang marahkan Majlis Ilmu Madani bersama Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibn Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia serta tokoh ilmuan yang dihormati yang akan hadir pada majlis tersebut adalah Syekh Muhammad Hidara Al-Jilani dan juga Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid pada 4 Jun 2026 hari Khamis depan, 18 Zulhijjah 1447 Hijri, bermula jam 6 petang hingga 9.30 minit malam, bertempat di Masjid Al-Sultan Abdullah Menara Merdeka 118 Kuala Lumpur. InsyaAllah semoga majlis ini menjadi asbab bertambahnya ilmu yang bermanfaat, keberkatan dalam kehidupan serta memperkukuh kesatuan umat. InsyaAllah semua dijemput hadir. Baik, untuk hari ini hari seperti biasa kita bawakan kepada anda misi malam di sebalik mata, tapi malam ni tak ada. Kita gantikan dengan kita nak berdengarkan kepada anda ini seloka bersahut seketika nanti. Kan kita berehat dulu seketika untuk misi malam di sebalik matanya. Kita dengarkan seloka bersahut seketika nanti pada jam 12.30 minit malam seketika nanti. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
0: Hiburan berterusan Salam FM.

29 Mei dan 31 Mei 2026 pukul 12.30 tengah malam. Khas Aidil Adha, seluka bersahut, seni pantun yang penuh lawak, sindiran halus dan main kata. Kalau saya awak suka dengan orang patung, ha, kita nak ajak dengarlah. Hanya di Salam FM, salam untuk semua.

0: Daging ni biasa awak balik lah.
1: Saya pun nak juga nak banyak mana nak awaknya.
0: Eh, saya tak cukup ni. Awak pada saya letak bagi awak tu, okey?
1: Saya pun nak buat klik juga mamak saya.
0: Dah ni meleh rumah daddy saya. Jadi saya kena lebih sikit lah.
1: Ya, saya pun nak juga lah. Mereka nak buat klik gulag apa.
0: Oh, no, tahun lepas ke lebih halik awak dah. Biar tahun ni halik saya pula lebih.
1: Hari tina lah getu. Nak lebih sama dia.
0: Oh, biar berkorban sikit halik kau bini ni.
1: Korban sama.
2: Hei. Ya. Kau pernah mau nak kekoh dua orang
3: apa seorang
2: nak tiur lagi
3: rasanya tu anak ngena tu tak aware kita tu apa tu nak tanya kau apa
2: nah ayy tanya kau apa.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Yo duk ita berjauh nampak macam balah-balah manja ni ada gapo kat tu
1: ni berebut daging kita nak klik rumah kita ni nak klik rumah dia awak boleh rumah dia
3: berebut daging nak pin ni lagi
1: kalau bui
3: berebut daging apa.
2: Hari-hari gayo ni tok comel kita baloh ni
1: ya
2: ha bece molek lah gayo ni jangan duk baloh gitu dengar kat orang tengok kat orang malu bapo lah
3: aku tengok daddy tu steady.
2: No, oh, tengok. Oh, daddy.
3: Tak, tak balas-balas pun dengan mami dia tu.
4: Mami duduk dapur.
3: Eh, mami duduk dapur.
5: Ada ke mami?
4: Ada.
5: Ada.
2: Assalamualaikum, tak weh?
4: Waalaikumsalam.
2: Allah sibuk napa?
4: Oh, tak biasa.
2: Main ke apa nama tu?
4: Ni lah, biasalah kalau musim-musim ni.
2: Ha?
4: Daging je lah.
2: Oh, oh okey.
4: Nak agih-agihkan lah yang ni dapat sikit, dapat sikit lah. Sikit seorang lah kan.
5: Ada 18 ekor lembu.
4: Banyak. Tahun ni banyak sikit. Alhamdulillah rezeki kan.
3: Oh, alhamdulillah.
4: Rezeki. Orang ni bagi sikit-sikit.
0: Ada juga kegiat saya ni.
4: Ada, insyaAllah ada. Kita buat anak-beranak je.
0: Terima kasih.
4: Menantu ramai.
5: Yalah. Sampai bergaduh ni.
6: Jemputlah masuk, jemput masuk. Apa duduk kat luar ni? Masuk.
2: Nak masuk-masuk ni. Gola-golanya. Siap lah kau.
0: On the way.
6: InsyaAllah kita tengah masak ni.
4: Besan saya ni memang bak makan nombor satu.
2: Tanya
4: makan tadi saya nak jawab lah. Kita ni orang Melayu kan.
2: Gaya
4: tak gaya, pantun tak pantun. Boleh ke saya jawab dengan pantun tadi soalan tu?
2: Wah.
5: Nak berpantun dah daddy kita ni.
4: Daddy.
5: Abah ke daddy?
3: Okay. Lain macam raya haji tahun ni.
4: Raya tahun ni kita panggil daddy.
2: Kalau tak wear nak patung, molek kita patung lah gayo ni.
3: Kita makan saya lah sini lah.
4: Gini. Saya ada sikit lagi daging ni. Nak sudahkan, selesaikan. Tapi sebelum tu saya nak jawab. Nak jawab pantun dulu lah. Sebab tanya bak makan tadi.
2: Okay.
4: Tapi biasa dulu lah. Sebelum-sebelum ni selain berpantun, kita ada jugalah tradisi lain. Lama tak balik Kota Baru ni.
2: Itulah. Bunyi kecek pun luar ada bunyi tu.
1: Pelak.
4: Bila lah sikit-sikit.
3: Dekat yeah. KL kam.
0: Atau baik dah
2: lah. Kan tu baik tu. Kan tu.
4: Mari berpantun, berdikir laba.
2: Okey.
4: Singgah daging, solok lada. Selamat datanglah ke rumah hamba. Jemput makan, apa yang ada?
0: Sila. Dia jangan rusing. Saya kalau ada makan ni, settle belakang.
3: Tapi hak sengotinya serumur betul makan daging tak uang kita deh.
2: Yalah.
5: Ada-ada hal ni.
6: Nak kata raya korban kan.
3: Tapi kena sangat Tok Wei ajak lagu tu. Sebab Tok Wei ajak makan. Dia bukan ajak melapuh. Sebab kami ni kalau bahagian lapuh-lapuh pakai isi Tok Wei. Lagi tak mana kulit pakai mana.
1: Sebab tak tahu mana
4: habis. Waktu sampai dia pun tahu kalau dia nak melapuh dia tahu pagi. Kalau masa time ni memang dah nampak.
5: Mari makan lah tu.
6: Jangan malu-malu. Kalau malu kan lapar. Silakan.
2: Okey, jadi comel dah lah. Dah kita ni ada belakang. Dah kita patung lah. Pok-pok kita dah.
1: Patung.
6: Boleh.
0: Kira baik je lah kita ni kalau patung.
2: Baik sudah balah lah.
5: Kita ada dua keluarga ni.
0: Tak boleh balah lah. Jadi saya sebagai nak mujuk-mujuk lah dia, okay? Saya mujuk dengan patung lah.
2: Ya, boleh.
0: Kisah balah pasal daging saat ni. Saya tak dulu boleh.
2: Boleh.
0: Memakai kebaya pergi ke pekan. Singgah sebentar di kedai mamu. Salam Aidil Adha saya ucapkan. Di gelanggang siloka kita bertemu.
2: Okey, kamu mujuk dengan patut gitu.
0: Harapnya terpujuk lah.
2: Terpujuk tak apa. Kita balas pulak. Kan Abisah? Kita balas. Jumpa teman ralik berborak. Habis terluah semua kenangi. Kelate FN dan salam.
1: FM Berentak membawa tema Erti Pengorbanan.
2: Oh, jadi kisahnya hari ini pertemuan antara Kelate FM dan juga Salik FM. Salam.
1: Betul.
2: Comel dah tu. Dua-dua stesen radio hebat belakang.
1: Jadi kita jual pula. Kita nak kena pujuk juga.
0: Nak pujuk juga.
1: Pujuk juga. Kita jual dah.
0: Pujuk behel, okey.
1: Manis rasanya buah nako. Makan di pondok dengan selesa. Pastinya hebat gabungan mereka. Usahlah kita membuang masa. Tak boleh buang masa. Dah macam.
2: Comel. Tak nak buang masa dah tu.
1: Ha.
2: Ha.
0: Bila-bila tunggu daging atas dapur, okay? Kita sambung pulak lah.
1: Sambung pulak.
2: Sehingga ada ke ini?
0: Ada.
2: Tapi kita tak tahu kalau kita boleh hidup ke kotu. Apa ni bulat ayas eh?
5: Ada.
2: Allah. Kalau hot tu
5: kita jumpa kapu tak jumpa lagi. Tak nak buat lagi lah.
2: Allah buat.
5: Dah lah mari orang ajak dah mengatur pulak tu rumah.
2: Dia pasal dia dia
6: muka kapa kita duk rumah orang ni macam.
2: Eh tak apa muka hari raya ni atas kita lah.
6: Dia buat kena apa dia tak tahu.
5: Tak apa kita ada pembantu rumah, Tolong siapkan.
6: Ya.
5: Terbalik kue dah ni.
7: Menu kita ada menu.
5: Yo,
7: ada menu. Kita buat menu.
6: Oh, kita ada senarai
0: dah
6: mana?
0: Oh, yang gitu open house kita ada menu.
2: Jadi maksudnya nak balik tu scan QR je.
5: Boleh request menu lah ni tak aware deh.
2: Boleh.
5: Kalah mari kita
2: wajiblah scan QR.
5: Bukan setakat tu saja. Sumpit tahu sumpit.
6: Jabir orang. Boleh tapau lagi.
2: Boleh.
6: Silakan.
0: Okey. Kita sambunglah dok.
1: Sambung.
0: Bunga melati tumbuh melata. Dilihat boleh dipetik jangan. Benarlah seperti apa dikata. Seloka khas Aidiladha kita mulakan.
2: Inilah kisahnya.
0: Inilah kisah sebenarnya.
2: Okey.
1: Muka seloka kita hari ini kita bersama DJ Kelate FM. Yeah.
0: Dan juga Salam FM.
1: Jadi kita bawa tiga-tiga.
2: Baru comel.
1: Lagu tu kita sebelum kita nak start walkie daripada Kelate FM ni, kita nak kenal juga Abang Syah kat tau.
2: Kenal diri.
1: Moga bok ni alik Kelate FM.
2: Ya.
0: Ni lah pula alik Salam FM.
2: Okey, tino alik Salam FM.
1: Salam FM moga anak dia.
0: Jadi kan alik kita kenal diri dulu boleh ke?
2: Boleh.
0: Walkie Salam FM DJ. Okey.
2: Saya dulu eh.
0: Okey.
2: Kesana kemari. Sayalah DJ Amri.
0: Ringkas dan padat.
2: Ringkas dan padat.
5: Kesana kemari. Itu jawapan diberi. Kemah keming ke kita.
2: Okey. Tok Aboh, Tok Aboh. Aboh.
1: Daddy.
6: Sekejap Daddy mana satu.
2: Kalau balik kampung bagi Daddy. Kalau di KL bagi Aboh.
6: Kita tukar.
5: Dia tengok situasi.
6: Situasi betul.
5: Papa macam tu lah.
6: Tiga kata.
5: Banyak gelari rupa Tok Aboh. Nombor satu dipanggil Wan. Aboh, Daddy Tok Wan.
2: Daddy Tok Wan eh? Daddy pun boleh, Papa pun boleh. Ada Abah pun boleh. Boleh belakang dia.
6: Ya.
2: Tu sebelah Daddy tu siapa dia sebelah Daddy?
6: Saya. Baik. Pagi hari burung berkicau.

0: lagi.
1: Anak ni nak tanya anak Dedin dengan mak hok mana?
2: Mak ketiga rasanya.
3: Okey, jadi Alik Salam FM kita kena dah. Ha. Jadi Alik ni kita pun nak tahu juga Alik Kelantan FM. Ha. Walaupun tak muka tu memang kena dah, kita nak kenal pula.
1: Nak ambil hak Alik ni ke nak ambil hak Alik ni?
4: Ambo dululah. Ha. Ha. Sebab dia dalam agama ni ambolah. Kalau lembu terlepas ambolah jadi galak hatinya.
1: Jadi lembu.
4: Sebab dagingnya mahal ke? Kalau sembelih tak rugi, orang kata.
2: Banyak boleh isi daripada tulis. What you ke? What you katanya.
4: Bukan wang you tu. What you. Okay. Musim raya akan ada kenduri kendara. Maka bertambahlah jeng jalannya. Gelari ambo air masa ke udara. Tak belah pagi, belah malam tu gasenya.
5: Kenduri ke Bekwah?
4: Bekwas.
2: Bekwas. Bekwas. DJ AI.
4: Itu dia.
6: Okey.
2: Okey, baik. Kalau tu tadi, Abang AI kita lah deh. Okey, comel-comel tu jolodoh lah.
1: Bulat-bulat sikit dah kan.
2: Okey, baik. Kalau saya pula, kitanya tak kerti juga. Kau sebenarnya patung ni. Allah lah, mujur orang holo. Tak apalah kita baca deh. Pagi hari kita ambil bendang. Burung berkicau di hujung titi.
1: Iya.
2: Namanya orang panggil Liz. Orangnya tenang. Datang menyapa, menciri ke hati.
1: Iya.
2: Gitulah. Ya, seayu tu dia. Terima kasih. Tak apa, puji diri sendiri dah.
0: Tak apa. Tak ada orang nak puji. Puji.
1: Dah lah comel baju gaya Liz pun.
2: Ya, terima kasih lah.
0: Dek, tak kena darah lembu ke, Abisha?
1: Eh?
0: Tak kena ke darah
2: lembu? Maaf lah.
1: Dia kalah supa dengan darah dah. Tak tahu kan?
2: Kita mari gaya ni lembu-lembu duduk jauh sikit.
0: Oh.
2: Gusi-gusi. Dek, pakar nama ego ni tak kena hambak ke tadi?
0: Tak apa.
1: Tak apa.
0: Dia jinak.
1: Dek, hak lembu-lembu tu kita lock tak away je belakang. Oh, lock tak
4: away. Okay. Nyanyok kau tu yang rumah trik ni.
1: Okay, kalau tak di list ni, Amor nak perkenalkan diri pula deh. Pergi ke pekan, membeli delima, singgah sebentar di tepi kedai. Nama dia beri Syah, punya nama. Suara beraksi, menceriakan hari.
2: Ni kau DJ Syah ni.
3: DJ Syah.
1: Eh, ada lagi, ada lagi.
4: Ada lagi.
1: Ada lagi.
4: Ada lagi.
1: Pergi ke pasar, beli ikan todak. Singgah sekejap, beli budu, cap kapak. Kelantan FM, gegar sampai ke otak. Salam FM pun padu, suara penuh beradat.
2: Baguslah.
1: Memang.
3: Budu cak kapak.
1: Budu cak kapak.
2: Boleh lah.
1: Ada ke? Tak dikeluarkan baru.
4: Terkejut saya.
3: Kok habis sini baru?
2: Pertama kali dengar tu budu cak kapak.
4: Alang-alang kita di kat kampung ingat nak beli.
2: Betul lah kan.
4: Tak ada pula.
2: Kita carilah nanti.
0: Ya.
3: Memang tu saya tak jumpa.
5: Saya tak makan budu.
1: Oh, tak makan.
5: Baik, hirup tak makan. Saya makan sos bilis.
1: Oh, sos bilis.
3: Tapi tapi cara bercakap tu.
4: Bilis namanya.
3: Bau budu pengal-pengal.
0: Okey, Aisyah. Okay. Yeah. Jadi kita sudah dah perkenalkan DJ-DJ kita daripada Salah FM dan juga Kelantan FM.
1: Okey, kita kenal diri masing-masing.
0: Kenal diri masing-masing dah. Dah. Jadi, bok nak wakil daripada Salah FM lah. Wipah tu dulu.
1: Tuai rumah.
0: Tuai rumah.
1: Kita tuai rumah.
4: Kita mula lah ni eh.
1: Kita tuai rumah buat lah mabuk air sejuk dah kali. Jalan. Kita we walkie dulu.
0: Walkie dulu.
1: Kita we walkie
3: daripada Salam FM dulu lah.
0: Okey, yeah. Salam FM.
3: Okay. Senyumannya manis menggegar jiwa. Buatku malu merahlah muka. Semangat raya korban yang kami bawa. Sedia bertempur di gelanggang seloka. Nampak tu ready tu.
0: Aminsyah. Agak-agak Kelantan FM ni lagu mana? Nak lawan?
3: Lawan lah. Kental lutut lah tu.
1: Lawan tetap lawan. Bos tak nak tahu away tu kan.
0: Orang ajak mayu makan kita nak patu.
1: Yo, tak apa. Tak ada masalah.
0: Tak apa. Kita lawan
1: ni. Lawan pun.
0: Kita lawan. Senyum itu suatu kewajipan. Tersemat di jiwa. Lekat di hati.
1: Yo.
0: Rakan Salah FM kami alukan. Pantung dijual. Jangan lupa dibeli.
2: Beli. Kita akan beli. Jangan risau.
0: Mana kali yang jual kita kena beli juga. Okey, baik. Untuk pusingan yang pertama. Kita bersama dengan DJ Kelantan FM. Siapa dulu nak jual, Besyah?
1: Kita we call Ali Ulu dulu.
4: Oh.
0: DJ Ayi.
4: Awak ke Ali Ulu.

0: ni hak paling besar size ni.
1: Yeah.
0: Maka apa lah yang mula.
1: Yeah.
0: Okey. Rasa-rasanya.
2: Nak jaga siapa tu?
3: Nak tujuh siapa tu?
0: Ku fikir-fikir, ku tenung-tenung. Bila raya, rasa mengilah. Rasa nak jual.
2: Kedi Jezira.
0: Sambung pula. Terima kasih sebab tolong sambung.
4: Dia mencari hujung ke hujung.
3: Dia kenyai makan daging. Kenyai.
0: Dia buat daging.
3: Hujung-hujung.
0: Mari memetik buah keranji, buat dijual di hujung pekan. Apa tujuan hari raya haji? Bolehkah saudari cuba jelaskan?
3: Baik. Dahsyat. Baik, saya beli ya pantun tu. Dengar baik-baik. Buah keranji masak bermusim, tumbuh meliar di tengah hutan.
0: Payah nak cari tu.
3: Ingat pengorbanan Nabi Ibrahim.
0: Alhamdulillah.
3: Sembelih anak tanda ketaatan.
0: Macam orang jahat. Orang sadam FM banyak.
1: Islamik.
3: Islamik.
2: Tengoklah daddy kita, daddy.
3: Daddy, songkok daddy tinggi.
2: Janggut sampai ke lutut.
3: Warak.
0: Patutlah masuk dewa tak pakai kasut.
3: Jadi sekarang saya nak menjual pula.
4: Jual boleh.
0: Silakan. No.
3: Sila. Jadi saya nak menjual pada yang senior lah. Siapakah? Abang Syah? Abang DJ Syah? Ke DJ AI jugalah kan?
5: Orang tua.
3: Maaflah, first time join pantun. Okey, saya kena jual pada AI jugalah kan? Baik. Dengar AI ya. Kuih bakar ditambah pandan.
0: Nasib baik tak angin.
3: Wanginya bangkit penyedap rasa. Apakah makna hari raya korban, wahai DJ AI? Ayuh kongsikan dengan semua.
0: Kongsi. Aduhai, dah ditanya balik pada kita. Rasa kena jawab juga.
3: Wajib.
0: Roti jala, gula kuzi. Dah di sana jual, ambo beli. Pandan merimbun di tepi rumah, petik saja usah dibeli. Ketaatan mutlak kepada Allah. Selain berkongsi, nikmat dan rezeki.
3: Masya Allah. Warak juga ni, Alhamdulillah. Masya Allah.
5: Sejuk dengar jawab api-api ayat. Alhamdulillah. Sejak bila berubah ni?
0: Sekak pada ngadak dengan Salam FM.
1: Okey. Lagu mana, Bok?
3: Jadi mana tu?
1: Kita lah, weh tetap lah. Nak bui lagi ni?
5: Nak bui lagi ke?
1: Nak bui lagi?
5: Aku bui lagi.
1: Okey.
5: Sikit lagi.
1: Kita bui lagi deh. Pergi ke pekan, beli ke. Singgah make sebelum hujan. Tak weh buke, biasa-biasa kawan. Make sikit, senyum pun jalan. Jadi patut ni nak tujuh kau tak weh lah.
6: Okey.
1: Sebelum.
6: My dad cak. My dad cak tau.
1: Kelantan tu?
6: Ya, dad biasa lah. My dad cak, my guli.
1: Ya. Yeah.
6: Abis Syah jual, amba beli.
3: Hebat daddy kita.
1: Itu bukan soalan dia lagi tu. Itu bukan patut dia lagi tu. Okey, ni hak dia hak sebenarnya. Masuk ke hotel, janganlah leka. Jagalah adat juga pelaku. Di pagi raya yang penuh bermakna, apakah yang sunat kita lakuke. Jawab tak boleh jawab.
3: Jawab Didi.
6: Tapi lain makna, lain macam dia punya tekan makna.
1: Kelate ke?
6: Soalan payah nak jawab ni. Tapi tadi lalu tadi bau wangi tau. Wangi sangat.
1: Yeah.
6: Ini mesti kalau tidak perfume, kalau tidak gaharu mesti minyak atar. Dengar Syah.
1: Ya. Yeah.
6: Tumbuh tinggi pohon gaharu. Tahu gaharu?
1: Tahu.
6: Banyak manfaat, jadikan ubat.
1: Iya.
6: Mandi sunat, berpakaian baru. Disunatkan makan selepas solat.
3: Itu dia.
2: Daddy.
6: Anak daddy bukan sangat bantun. Pompong ke?
5: Anak-anak daddy hari ni kemain curia. Mentang-mentang makan daging.
0: Macam daddy.
3: Bodek kuat ni.
2: Maknanya saya kena jadi girl lah. Pompom girl dia.
5: Kepom.
1: Okay. Ada lagi ke?
4: Ada, tak away, tak away, tak away.
3: Jual balik, Daddy.
1: Untuk
2: Daddy pula jawab.
1: Dari mana nampak tak away macam pening sikit? Kau mabuk daging?
4: Okay. Ni, body nak make ni, siapa nak basuh perut?
6: Tadi lagi kapur. Tak apa. Sejak kecil lagi kita bahagia tu. Sejak kecil pergi mengaji.
1: Okey, alhamdulillah.
6: Sepatutnya boleh masuk Salam FM ni.
3: Nampak lain sikit tu.
6: Surah ditunjuk, gunakan lidi.
1: Okey.
6: Wahai teman Syah dari Kelantan yang sejati. Kenapa korban di sini meriah sekali?
2: Soalan nak dengar tu kenapa?
1: Bapa gaya di Kelantan ni meriah tak? Berbeza dengan tempat-tempat lain.
4: Betul.
1: Dengar ni jawab dia ni. Ada kawan suka menyakat. Muka teman ditaruh tepung. Ibadah korban penyatuan masyarakat. Gotong royong ada di setiap kampung.
3: Masa
1: gaya gotong royong kau? Dek kita mari ni bukan kata nak makan saja, kita nak tolong-tolong ke apalah, tolong-tolong makan lah. Apa semua tu kita suruh kau tuai rumah.
3: Tapi nak tanyalah, balik luar pula lagu mana tak meriah
6: kau? Meriah juga. Cumanya kemeriah tu lain bila balik kampung.
2: Dah 40 tahun Daddy tak bawa balik kampung.
6: Ya, 40 tahun dah tak balik. Sejak umur baru 39.
2: Macam-macam Daddy tempat bawa kita duduk. Dulu kat Sarawak lah, kat mana lah.
3: Merata.
2: Sekarang aku Putrajaya.
1: Tapi Daddy nampak masuk tu slow-slow air Kelantan tu.
4: Ada
1: Kelantan.
6: Sos bilis.
3: Rupa tu rupa Kelantan. Don't worry. Bukan rupa Kepok. Habis air tak apa rupa Kepok.
5: Tapi nak tanya dia, ini memang bukan asal Kelate lah.
6: Bukan.
5: Wih, lain macam ah.
6: Bukan. Saya bukan asal Kelantan, tapi asal Kota Baru.
2: Newcastle.
5: Kota Baru. Dekat Pes lah dengan saya.
4: Jadi, Abang Syah. Abang Syah sudah dah. Balik kita. Dia jaya sudah dah kita. Sore lagi kita ada.
3: Bunga. Alik tu. Gaya maaf lah, gaya-gaya ni kan dia kena sopir sikit. Sebab kita takut orang suruh basuh pinggir tak pun.
4: Pandang. Mana gitu?
3: Dia kena nusuk gitu. Jangan biar orang tahu. Tapi kak, nak patung juga tadi jadi ni.
2: Sila.
3: Sila ni nak pergi ke, Natu Daddy ke? Alolah, Natu dah dia. Sebab apa Natu dah?
2: Boleh Natu dah.
3: Okey, dengarlah deh. Adik Lih kita nak patung, jangan we dengar kok. Sudahlah. Ular itu highway berbisa. Hati-hati di bawah jerami. Gapo perasaan yang kamu rasa? Sambut korban bersama dengan kami.
4: Suka.
3: Berani yo tak suka.
2: Okey. Bila dah jual, kita belilah eh.
3: Boleh Daddy?
6: Boleh, jawab. Okay.
2: Daddy izinkan dia jawab.
6: Jangan kasi malu.
2: 18 tahun Daddy turunkan ilmu pantun ni.
4: Betul. Lama.
3: Hari ni baru boleh.
2: Terduga lah sebenarnya cabarannya hari ni. Okey. Jika dipatuk, pasti bahaya. Tadi sebut ular tu kan? Harus waspada dan berjaga-jaga. Okey. Satu pengalaman yang luar biasa. Korban di Kelantan sangat teruja.
4: Tak ada gitu di Kelantan.
6: Sebab tu Daddy balik kampung.
2: Tapi baru tahun ni Daddy bawa.
1: Jadi beruntunglah Amri sebab boleh berkahwin dengan orang Kelantan.
2: Itulah.
3: Dah 40 tertua orang Kelantan. Daddy weh.
2: Tengoklah tangan tu. Jari.
3: Penuh gelemah.
6: Tak sakit ke tangan tu?
3: Berpinor mata saya tengok. Telia berasa.
6: Ni baru sikit.
2: Ni baru sikit ni.
6: Kat rumah ada lagi.
3: Bagus yang dalam peti. Satu peti.
2: Anak Daddy ke?
6: Tapi zakat kita tak bayar zakat mak.
3: Betul. Wajib.
1: Bagus. Tak boleh didik anak natu gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Ada.
2: Pahni Daddy pencin. Lagi banyak. Okey, kita nak jual eh.
3: Boleh.
2: Bola disepak tinggi melambung. Penat si anak kejar berlari. Ramai perantau pulang ke kampung. Adakah raya korban semeriah Aidilfitri?
3: Cerita.
5: Itulah ke?
3: Cerita.
5: Rasa sama macam ko nak kena balah tu. Si kecil berlari tak kira masa. Risau kaki terpijak duri.
4: Oh, sakit.
5: Semua perayaan ni meriah sentiasa. Raya korbe ada keistimewaan sedih. Dia
4: juga dia. Ya,
5: ada beza.
4: Raya korban ni kadang-kadang nak metah lembu tak deh?
5: Jangan goyak lah. Hak mana nak korban malam tu? Gusing ni. Dua bapak je tengok lembu. Takut terlepas. Takut kena curi dem.
4: Takut kena curi kau ke?
2: Eh, ada kes ke?
5: Ada macam-macam di Kelantan.
0: Dia memang tak boleh lari. Mana tempat ada percabarannya.
6: Patutlah semalam pasal kambing hilang. Semalam
2: dia kambing hilang. Sebelum korban.
6: Si putih ke apa nama, tak budak mana lah.
5: Kita dah drama. Kita cari.
2: Budak KL.
5: Kita dah dramakan cerita tu. Dengar nanti. Drama siap radio. Masuk drama. Ya. Kelas eh.
0: Kambing hilang tak jumpa-jumpa. Tak aware tadi dia.
5: Dah jumpa. Tajuknya si putih bikin kecoh. Jangan lupa dengarkan nanti. Di Salam FM dan Kelantan FM. Okey, ya, baik. Nanti kita akan dengar.
4: DJ Ayi.
0: Ya.
4: Loh ni kita sementara nak masuk pusing yang kedua ni.
0: Ya, ya.
4: Gula-gula masuk dah ke Daddy weh?
6: Oh, tak ada lagi kita.
4: Kita makan dulu.
5: Daddy ni KL ke Kelantan?
6: Kelantan, campur KL. Kita dah, semua dah ready lah.
4: Ready lah ke dah?
1: Semua dah ada. Kalau ready dah, kita makan-makan lah dulu
4: sebentar.
2: Boleh.
5: Boleh dah, boleh makan-makan.
1: Penuh ceruk loh ni sebenarnya.
6: Kita memang tadi kita mula dengan pantun. Lepas tu kita berpantun, bersuka-suka. Lepas ni kita makan. Lepas tu kita sambung pantun balik.
1: Jom. Tapi bila-bila kita menjamu selera, bila-bila kita makan ni, kita ada hidang sebenarnya. Paling istimewa.
2: Apa tu?
1: Kita nak nyanyilah.
5: Menyanyi.
2: Bagus eh. Kita tamu datang nyanyi pula.
1: Itulah. Tengok
5: lah. Baru suasana.
4: Baru ada suasana. Okay.
1: This is Kelantanis.
5: Kelantanis.
4: Makan dulu, Abisha. Makan dulu.
5: Makan-makanlah dulu.
4: Nasi jauh. Ila Nabila lah nyanyi ni.
2: Baik. Silakan.
5: Silakan.
6: Sambal lada tambah tu.

0: Oh, lagu tu ni.
1: Jeligo.
2: Oh, sedapnya lah. Nyanyi tu
3: tadi. Mana dah baik dah tu. Dah baik dah boleh nyanyi.
1: Gelah natu untuk daddy. Yang tu bukan menantu, yang tu anak.
4: Oh, okay.
1: Ah. Yang tu anak. Yang bawa anak bukan untuk daddy lagi.
4: Yang ni lah menantunya.
1: Menantu lagi tu.
3: Macam tak ikhlas sih menantu.
4: Iya.
3: Betul ke?
2: Terima ke?
3: Terima.
2: Terima. Tapi terima tu macam dia
4: tak tahu. Sedap lah sambil-sambil kita makan, sambil-sambil dihiburkan. Tambah-tambah dalam suasana kita berhari raya ni. Jadi suka lah kitanya.
0: Suka.
4: Cuma kita nak pesan juga kepada pendengar-pendengar Salam FM dan juga Kelantan FM ni. Hok mana dalam perjalanan ni tu bawa kereta molek-molek lah. Hati-hati dia jalan raya deh.
2: Betul.
4: Takutnya bukan apa musim-musim ni ke lembu. Bukan dia terlepas kat si, dia lari.
2: Lembu sama
4: dia melintas jalan, kita kena bersedia.
1: Dia melintas, saya betul langsung lah. Kalau dia, yalah jalan sekarang banyak kesesakan. Kalau ada lah kan. Betul langsung lah kan. Jangan lorat gadus.
2: Sikit lagi nak berigak dah orang Kelantan tu.
1: Kotubik tu. Tambah
2: tadi.
4: Kenyang.
2: Baik, sabar lah lalu takut dengar tu.
1: Jadi masa tengah duduk makan tadi, Tok Wan kita, Alis Tok Daddy duduk keliling-keliling nampak macam hamba makan banyak. Jadi hamba nak jual dulu ke Tok Wan dulu. Okay.
2: Daddy.
1: Okay, baik. Salam FM, Kelantan FM memang steady. Pantun ni dijual kepada Tok Wan. Elias Tok Daddy.
5: Lain macam dia punya ni.
1: Okay. Tadi dengar lagu raya, macam nak nyanyi lagu raya je sikit.
0: Nyanyi?
1: Boleh. Boleh deh.
2: Belanja.
1: Datang beraya membawa teman, melihat lembu yang jadi korban. Aidil Adha tentang pengorbanan, boleh Tok Wan cuba fahamkan.
2: Macam lagu ni dengan Daddy.
0: Daddy.
2: Daddy kena Daddy nyanyi jugalah ni ke?
1: Nyanyi.
2: Daddy.
1: Oh, patutnya Salam FM juga.
5: Sebab kata Salam FM macam.
0: Tak apa.
2: Banyak makan daging.
1: Okey.
2: Kita faham. Jadi pening.
4: Kan kita dah cakap dah, tintong dah.
2: Tintong dah semua. Bukti makan daging banyak.
5: Al-sedih. Sedihnya hidup tiada berteman.
2: Lain macam Daddy ni.
5: Lain macam. Ada pun jauh, menanggung rindu. Bukan sahaja korbankan ternakan. Ni, tenaga, harta dan waktu.
2: Betul.
0: Letih juga pelampau lembu ni.
1: Cukup lekat dia di belakang kita tu. Itulah pengorbanan.
5: Betul. Ini gini. Alang-alang Ayi tanya tadi lah kan.
1: Yo, Tok Wan kita.
5: Ayi pun nampak lain macam. So... Dia bok pun rasa habis kat situ.
1: Licing tak boleh, sedap.
5: Dia tak pandai U-turn kan?
1: Oh.
5: Jadilah ginilah, ya. Hidup. Ini pantun.
1: Okay.
5: Hidup jangan hanya berangan.
1: Betul?
5: Ya, jangan berangan.
1: Tidak.
5: Majukan diri, teruskan usaha.
1: Jolok.
5: DJ juga dengar kata ada pengorbanan. Adakah ia rasa... Ni turut terasa. Dua kali tu rasa terasa tu.
1: Dalai persoalan itu. Dalai persoalan Tok Wan itu. Tapi tak apalah. Alik ambonyo cubalah jawab sekadar yang termampu.
0: Ada jawab pedah dah.
1: Yang cantik hanya mampu dipandang bilalah boleh masuk meminang.
5: Ya.
1: Saat takbir raya mula berkumandang. Kudratnya ada setengah DJ, hikmatnya dicurah di negeri orang.
2: Ada contoh.
0: Di negeri orang.
5: Hint tu macam nak pergi ke salam tu.
4: Dia contoh dia macam tak wes diri.
1: Dengan rendah hati saya mohon tidak dipertimbangkan. Kalau tidak merana diri, merana badan.
2: Kenapa merananya?
1: Sebab saya darat ember duduk di tempat orang.
0: Darat ember.
2: Darat ban.
1: Nyanyo Tok Wan.
3: Okeylah.
5: Itulah.
3: Macam mana kita nak sambung ni?
2: Sambung dengan
3: salam ke dulu?
0: Kena salam kena jual ke Kelantan FM.
3: Salam
0: kena jual. Nak jual ke siapa tu?
2: Nak jual ke siapa dulu?
3: Saya kalau akad nikah Tok Kadi kata sah. Saya nak jual ke Abesha. Gitu.
4: Okey. Salam FM. Sila bagi salam.
3: Oh.
1: Kuat berlatih hak hakak ni.
2: Berapa kali ni agak-agaknya ni?
1: Berapa kali kau tanya lagi?
3: Ada lagi.
2: Jawapan bahaya.
1: Bujang tiga ke bujang dua ke bujang satu?
3: Bujang empat.
4: Tengok tu tua tu keling tak apa comel.
5: Hai, menantu pun boleh tanya.
3: Jual minyak.
2: Daddy dah pening.
3: Kita gurau-gurau. Okey. Kita nak jual kan?
4: Okey, jual.
3: Abesha.
4: Yeah.
3: Di hari raya berhiasakan, kerja di dapur jangan ditinggal. Bagaimana kita dapat buktikan raya korban simbol kepedulian sosial? Yang ujung tu kena sebut betul-betul sosial.
4: Yeah. Okey, tak apa. Kemah tak wear, tidak terperi, pantung dijual, kita beli.
3: Okey, baik.
5: Bisa mayangi.
4: Mayangi. Okey, ayah beraya di rumah rakan, bawakan gulai yang ibu kirimkan. Daging diagih kepada yang memerlukan. Berbagi rezeki, erakkan silaturahim.
3: Ya, macam
5: sebut ibu tadi nak lupa ni, baru keluar daripada dapur tu. Yeah.
3: Mana?
5: Depan tu. Itulah.
3: Ibu.
5: Ibu yang terbaru lah tu.
2: Latest one.
1: Weh, lu gua no duk
4: nak mana so baju apa ke hak baju no.
3: Dua-dua.
1: Hak pakai
4: dua-dua.
2: Dua-dua.
4: Lah ni cukup lah ke penuh kau pak tu. Natu tak uwe ambilah. Okey, dengan molek dah.
3: Okey.
4: Manis rasanya buah kuini. Begitu juga buah rambutan. Bagaimana perasaan raya sini? Majlis korban di RTM Kelate.
2: Okey. Mana sama dengan suasana den.
3: Kita jawablah macam mana kita nak ceritakan suasana melalui pantun ni. Okey, dengar ni. Kaki berdarah terpijak ranting.
4: Bapak kebijak.
3: Aduh, sakit lah. Tak pakai kasut. Pokoknya tua di tepi telaga. Kami tak rasa jauh dan terasing. Semua mesra bagaikan keluarga.
4: Alhamdulillah.
3: Betul.
2: Itu dah di sini.
4: Okey.
3: Itulah. Tak tahulah. Sampai tak boleh nak digambarkan keseronokan
2: Kat sini betul. Tu. Lain-lain kan. Budayanya pun lain sikit.
3: Betul.
0: Jadi DJ Amri sudah jual ke DJ Syah. Takwer sudah jual ke DJ Ayi. Lah ni dua orang lagi. DJ kita naknya DJ Salam FM, seorang lagi DJ Zira.
4: Okey.
0: Nak jual ke DJ Leh.
2: Ya, betul. Jadi tinggal bunga je sekarang. Kita cantik.
6: Betul lah, Liz.
2: Puji
6: betul.
2: Lagi.
6: Betul. Tak ada siapa nak puji kita, puji.
2: Puji diri. Itu azam saya tahun ni.
6: Betul.
1: Sesungguhnya kecantikan itu milik wanita.
2: Terima kasih, bayi.
6: Betul. Baik, maknanya salam jual pada Kelantan
2: pada
6: FM.
2: Pada saya.
6: Betul. Dengar ya, Liz.
2: Hai.
6: Baik. Jangan bermain dengan parang, Liz. Bahaya tu. Risau nanti terluka tangan.
2: Mm-mm.
6: DJ Salam FM semuanya milik orang lah, Liz. Tinggal pasangan juga satu pengorbanan.
2: Ya, betul. Tak kata demo, kita sendiri pun.
1: Kena atas motek menaruh.
2: Buat apa Itu saya kan ni?
1: Kena atas motek molek.
2: Kenapa lah? Yang penting pengorbanan tu, Abang Ayi. Sama lah dengan tema raya kita ni deh. Tapi kita nak malas juga ni.
0: Silakan.
2: Bila gembira, kita ketawa. Mesti dah, tak kira lah gembira.
6: Janganlah sedih pula.
2: Hidup ni pun penuh dengan memori. Pengorbanan itulah yang meruntun jiwa. Menahan rindu. Sakit tak terperi.
6: Sedih betul lah. Sakit.
4: Penawar rindu.
2: Kita ada lagu jangan background. Jangan nyanyi.
6: Dengar
2: sedih sekarang ni. Okey, baik. Jadinya
6: Liz. No, jual apa pun. Nah, sila ke kakak saya akan membeli yang cantik di hujung sana.
3: Yeah.
6: Cantiknya dara, pandai melarap. Ditegur boleh, dicuik jangan. Salam FM, radio berunsur Islam. Semoga terus maju di masa depan.
2: Masya-Allah, insya-Allah.
3: Terima kasih atas doanya.
6: Satu doa untuk Salam FM. Baik, jadi saya akan beli ya. Dengar ya, Liz. Yang cantik harus pandai bergaya seperti Liz.
2: Terima kasih.
6: Dilihat orang hati bergetar. Semoga kita terus berjaya menjadi radio pilihan pendengar. Insya-Allah.
2: Terima kasih doa ke juga untuk kami di Kelantan FM.
3: Insya-Allah. Insya-Allah kita doa sama-sama.
0: Jadi kita lah ni lah.
2: Pasal daging tadi settle dah.
0: Settle dah. Moga baik dah, okey?
2: Baik dah
0: kau. Oh, baik dah. Pasti nak pujuk dengan gabar lagi. Dia kalau ada mujuk mesti dia akan ada mujuk lagi dah. Sebab pada kita patuh-patuh siap ni. Dah nak patuh sangat dah. Jadi kita selesai dah untuk pusingan yang kedua juga, Besha. Jadi, buat bersama dengan Ilan Nabila ni selaku pengacara untuk seloka hari ni. Nak ucap terima kasih kepada semua DJ lah. Kelantan FM, DJ Abesha, DJ Lish, DJ Ayi.
2: Dan juga Salam FM daripada DJ Amri,
3: Buah
2: Kita, Buwe dan juga DJ Zira.
0: Jadi kita pun kena tutup dengan patung juga lah.
2: Tutup juga. Mujuk-mujuk kau
0: kan? Kau kena, Abesha?
4: Boleh. Nak tutup dengan apa pun.
0: Nak tutup muka apa ni kita nak sambung makan pula. Deh.
4: Hok peti tu lagi tu hok makan-makan lah, hok agih-agih tu kena bui lah.
2: Tak mana wei makan sini kita tak agih dah. Kita tak agih dah kalau makan dah sini.
4: Tak boleh lagi.
2: Sebab nampak tiga pinggir tadi tu.
4: Hok tu hok makan. Hok kita klik nak wei anak bini dua moh tu.
2: Tak apa kita ready.
1: Hok ni tomok le macam.
2: Tak apa kita ready QR.
4: Tapi sebelum tu, sebelum kita klik ni kan. Sebelum kita nak undur diri ni, aku nak wei patung juga.
0: Boleh.
4: Salam FM.
3: Okay.
4: Kelantan FM dan Salam FM berganding mesra, satu pertemuan mengeratkan silaturahim. Andai tersilap tutur sepanjang kita berbicara, kami susun 10 jari memohon keampunan dari Ilahi.
0: Itu pantun yang terakhir.
2: Jawab. Daddy dululah.
6: Daddy. Silakan Daddy.
2: Daddy nak lari lah.
4: Singgat. Ayo. Pantang lari.
6: Pantang.
2: Tak lari.
4: Singgat daging. Kadang-kadang buat kari.
0: Ay, sedap.
4: Terima kasih atas layanan yang diberi.
0: Terima kasih semua DJ. Jadi, ni pantang yang penutup daripada Bok. Gembira dapat raya bersama. Tak kira tua ataupun muda, Besha. Meriah sungguh seloka kita, pertembungan DJ yang hebat belako.
2: Lagu mana? Boleh? Jawab balik boleh?
0: Boleh.
2: Semasa gaya kita bersua, berkumpul keluarga dan saudara mara, masa sungguh mencemburui kita, nampaknya berhenti di sini saja.
0: Tapi
2: sementara yang masa ni.
0: Berhenti setakat ni, tapi persahabatan kita, anak beranak ni, tetap kena terus ke.
2: Betul.
0: Kau tak tua tak saya, kau nak tu. Berbuk daging, Aisha. Tak apa. Kita
2: terus
0: jual pula kau ilah. Ketika bersama, jagalah kata. Agar tiada teguri hati. Ampun dan maaf tersalah bicara. Semoga berjumpa lagi selepas ini.
2: Bukan kata ngelah sini
0: tak,
2: lah.
0: Tak boleh.
2: Jadi gak ngelahlah daripada Ila sendiri. Di hari mulia menjamu makan, ada rendang dan juga kari. Terima kasih juga kami ucapkan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.
0: Lain masa. Bye-bye. Assalamualaikum.
7: Demikian tadi khas Aidil Adha, Seloka Bersahut. Skrip nukilan Syahirah Mustafa, terbitan Farhana dan Ilah Hashim. Hasil kerjasama Kelantan FM.

0: Buat apa tu?
1: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
2: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
3: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
4: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
5: Jantungku berdegup cepat.
6: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
7: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
8: Islam itu mudah, Islam itu indah. Bila kita fikir kenapa Islam ajar kita untuk berjemaah dalam apa jua keadaan? Sebab apabila bersama, semua jadi mudah dan lebih utuh berpadu. Jangan pentingkan diri sendiri, peduli masyarakat di sisi. Risau nanti, sombong menguasai diri. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
9: Rasa nak jawab kan mesej tu? Jawablah, kenapa tak jawab? Ada orang nak bagi tahu benda penting tu. Oops, bukan salah saya. Jangan teks sambil memandu.
10: Terus dengarkan Salam FM.

0: Islam itu mudah. Islam itu indah.
1: Jangan mencari yang sempurna. Kita sempurnakanlah apa yang ada. Kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
3: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.
1: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
2: Batasan dalam bergurau senda. Sebenarnya gurau ni sebenarnya asam garam kehidupan. Kita ni kadang-kadang bergurau. Ada orang ni pandai bergurau tapi dia tak boleh menerima gurauan. Dia boleh, kadang dia bergurau cara mengutuk. Bila dia gurau mengutuk, orang pun ketawa. Tapi bila gurauan itu jatuh kepada dirinya, terus masam muka. Kalau bergurau pun kena berpatut-patut. Dan jangan kita bergurau melampaui batas. Bergurau itu memang ada kebaikannya. Membawa kesihatan physical, mental, psychological. Tapi ada batas-batasnya. Selagi kita ikut batas syarak, maka kita akan selamat di dunia dan akhirat.
3: Salam FM.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Hari ini, budaya hedonisme sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan perempuan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini, kita belajar dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan. Marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
4: Hashtag Penyiaran Jakim.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 30.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Masjid Melayu Lebuh Aceh dianggap sebagai masjid tertua di Pulau Pinang. Sejarah Masjid Melayu Lebuh Aceh bermula pada tahun 1792 apabila Tengku Syed Hussein Al-Aidid, seorang kerabat diraja Aceh, Sumatera, membuka sebuah perkampungan masyarakat Islam seluas 66,000 kaki persegi di Lebuh Aceh, Georgetown. Masjid ini dibina pada tahun 1808 Masihi dengan seni binanya dipengaruhi oleh unsur seni bina Moorish, Cina dan klasikal. Bumbungnya berbentuk rumah perabung lima dengan sebuah menara yang berbentuk seakan pagoda Cina.
1: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
3: Nidaul Islam.
4: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
5: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah masih beri kita sihat. Allah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha kan, cantik tu tajuk ni. Insya-Allah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insya-Allah . Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga, bila kita ada program, khususnya seminar keibuapaan, non-muslim datang. Maksudnya, yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan bukan Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya. Tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bilhal. Sebagai contoh, ya, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia, insyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk meluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita, makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan senang tertarik dengan keindahan Islam itu. Ya, insya-Allah. Saya penuh yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-Muslim, buktikan kita juga boleh membawa mereka kepada agama Islam. Wallahu'alam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
3: Nidaul Islam.
6: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Terus dengarkan Salam FM.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustami'al kiram, kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya Ustaz Abbas dalam segmen Lughatus Salam, mengenal, belajar dan bertutur bahasa Arab tentunya radio pilihan anda, Salam FM. Baiklah, situasinya begini. Kita ni nak pergi ke satu tempat percutian bersama keluarga. Biasalah musim cuti sekolah kan, masa itulah duk pulun guna cuti tahunan kerja kita kan. Jadi sebagai pemandu yang berkeyakinan dan berkelajuan tinggi, pasti mencemaskan penumpang kita, lagi-lagi isteri kat tepi tu kan. Jadi macam mana isteri nak tegur suami, bawalah kereta perlahan-lahan. Macam mana nak tegur dalam bahasa Arab? Mudah saja, boleh sebut sekali dengan saya ya. Irkib as-sayyarah bi but'in. Irkib as-sayyarah bi but'in. Lagi sekali, irkib as-sayyarah bi but'in. Irkib, mandulah, sayyarah, kereta, bi but'in, perlahan-lahan. Jadi kalau nampak atau tumpang mana-mana pemandu bawa macam pelesit, tegurlah. Irkib sayyarah bi but'in sebelum ada perkara yang tak diingini berlaku. Apa pun guys, malang tak berbau, pandu cermat, jiwa selamat. Ila liqa ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jakim.
3: Lampu kuning. Eh, tak apa sempat ni, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
4: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
5: Islam itu mudah. Islam itu indah.
6: Hiduplah untuk menjadi manusia yang sentiasa memudahkan urusan manusia yang lain.
5: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
7: Salam FM seiring menjana minda.
8: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahadduthu bi ni'matillahi syukr wa tarkuha kufr. Wa man la yashkuril qalil la yashkuril kathir. Wa man la yashkurin nasa la yashkurillah. Mafhumnya, bercakap mengenai nikmat Allah bererti syukur, dan sesiapa yang meninggalkannya bererti kufur. Dan sesiapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, nescaya dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Dan sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak akan bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi.
7: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
9: Doa memohon keampunan dan sebaik-baik balasan.
10: Rabbana laghafurun syakur.
9: Tuhan kami Maha Pengampun, lagi sentiasa memberi balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang taat.
11: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

Anak adalah anugerah. Bimbinglah mereka mengenal Allah dan Rasulullah. Wahai ayah, bertegas dengan anak bukan dengan marah-marah, tetapi menegur dengan hikmah, menghukum dengan amanah. Jika seorang ayah rebah dalam mujahadah, pasti anak-anak akan punah berpecah. Didiklah hati dan dirimu, wahai ayah, agar mentaati Allah. Kerana dirimu pembimbing keluarga solehah. Wahai ibu, membesarkan anak bukan hanya dengan makan. Kerana kalau begitu, ibu ayam pun bagi anaknya makan. Bukan juga sekadar bagi tempat tidur. Kerana kalau begitu, burung pun sediakan sarang untuk anaknya tidur. Tetapi, seorang ibu membesarkan anaknya dengan iman dan takwa. Diajarkan supaya sayangi yang muda, hormati yang tua, kasihi yang tak berupaya. Wahai ayah, rumah itu gelanggangnya kecil, tetapi besar peranannya. Kerana dari situlah lahirnya doktor, pensyarah, pemimpin dan ulama. Jika ayah tersalah didik, maka lahirlah doktor yang penipu, pensyarah yang pecah amanah, pemimpin yang zalim dan ulama yang lagho. Bertegaslah dalam soal agama. Fahamkan mereka tentang dunia dan akhirat yang kekal selamanya. Kelak mereka menjadi anak berguna yang menjaga kita di hari tua. Mendoakan sewaktu kita telah tiada, menjadi aset kita ke syurga. Wahai ibu, jangan disumpah anak ketika dia bersalah. Takut dia benci untuk berubah. Tetapi ajaklah dia bermuhasabah. Kerana kita pun ada salah. Jadilah ibu seperti Sumayyah dan Asiyah. Berjiwa besar mengharap redha Allah. Walau berkorban nyawa dan darah, keranamu anak, ibu tetap tabah.

0: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di radio Salam FM dah.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk semua pelajar pasti untung dan kalau faham ilmu maka bertambah untung lagi. Wa an Wathilah ibn al-Asqa' radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma فأدركه كان له كفلان من الأجر فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر. Daripada Wathilah bin Asqa' radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencari ilmu lalu ia mendapatkannya, maka baginya dapat dua pahala. Dan barang siapa mencari ilmu tetapi ia tidak mendapatkannya, maka baginya dapat satu pahala. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kesimpulan daripada hadis, sungguh beruntung menjadi pelajar agama itu. Jadi, pelajar apa sahaja pun sudah dapat pahala walaupun belum faham apa-apa. Apakan lagi kalau faham ilmu yang dicarinya, maka akan mendapat dua pahala. Jadi Islam meletakkan pelajar agama itu di martabat yang paling tinggi di dalam keadaan yang sangat menguntungkan. Tidak ada ruginya jadi pelajar. Ilmu akan bertambah, martabat sentiasa ditinggikan, rezekinya dijamin, hidup di dunia akan lebih bahagia yang dikerjakan saban hari pekerjaan Nabi-Nabi. Di akhirat pula akan mendapat pahala yang besar dan ditempatkan di dalam syurga bersama dengan para anbiya dan mursalin. Apakah ada lagi kemuliaan yang lebih daripada ini? Sudah tentu tidak ada. Rasanya sudah tidak ada lagi pekerjaan yang lebih mulia dari menjadi pelajar agama. Apakan lagi kalau kelak akan menjadi ulama yang dapat menyinari masyarakat dengan ilmunya, maka akan lebih tinggi dan akan lebih mulia lagi martabatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghimpunkan kita semua di dalam syurga Firdaus bersama para nabi dan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin.
0: #penyiaranjakim. Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #penyiaranjakim.

0: apa tu?
1: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
2: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
3: Cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan, buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
0: Salam FM
4: #penyiaranjakim.
1: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Terus dengarkan Salam FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 32 hingga 39.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
1: Dan demi sesungguhnya, kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka, adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya?
2: Kazzabat qawmu Lutin bin nuzur.
1: Demikian juga kaum Nabi Lut telah mendustakan peringatan dan amaran yang disampaikan oleh Rasulnya.
2: In

0: Sesungguhnya, kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang menghujani mereka dengan batu, kecuali keluarga Nabi Lut. Kami selamatkan mereka dengan menyuruh mereka keluar dari situ pada waktu jauh malam.
1: Ni'matan min 'indina kadzalika najzi man syakar.
0: Sebagai limpah kurnia dari kami, demikianlah kami membalas orang-orang yang bersyukur.
1: Walaqad anzarahum batashatana fatamaru bin nuzur.
0: Dan demi sesungguhnya, Nabi Lut telah memberi amaran kepada mereka mengenai azab seksa kami. Dalam pada itu, mereka tetap mendustakan amaran-amaran itu.

Satu-satunya radio Islamik di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan ICFM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #penyiaranjakim.

0: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Salam FM seiring menjana minda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Riwayat Imam Muslim.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Pelan berdua kali ini bersama pada Ustaz Husaini Mahmud dan juga Ustaz Haiman Ridwan menutup tirai untuk Salam Santai edisi hari ini bersama dengan saya Nabaka sehingga jam 4 pagi. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat pendengar yang setia bersama dengan kami setiap hari dari jam 12.30 hingga 8 pagi. InsyaAllah seketika nanti akan bersama dengan rakan penyampai kita DJ Sofia untuk pagi at Salam. Selamat hujung minggu kepada anda semua. Jalankan aktiviti hujung minggu ini dengan aktiviti yang bermanfaat pastinya, insyaAllah. Semoga dimudahkan urusan anda untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: EJAS Inta Jawab Ana Soal.
2: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan macam mana nak jadi orang baik.
3: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
4: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
3: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
5: Salam FM seiring menjana minda.
6: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahramu min ibni Adam kullu syai'in ifnatan. Al-hirs wal amal. Mafhumnya, dalam semua perkara pada anak Adam yang akan menjadikan mereka itu tua adalah dua perkara, iaitu tamak dan angan-angan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
7: 5 5 4 4 3 3 2 1 1.
8: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
9: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
8: seperti biasa saya Yuni Yunus
0: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
8: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
0: saya Arif Razi akan temani anda.
8: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
10: Salam untuk semua.
8: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: 31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Pejana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
3: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
1: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Tu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita. Ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka. Dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua. Aku hormat kat kamu semua. Aku ketua kamu, betul. Tapi aku sayang kat kamu semua. Aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup. Sayang menarik sayang. Benci menarik benci.
5: Salam FM. #Penyiaran Cakim.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
1: Silami Sunnah. Setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. #penyalancakim.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Penjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4:48 minit pagi ya. Salam sejahtera semua. Awal pagi kita 14 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 31 Mei 2026 Masihi. Dan kita back to back lah lagu dalam segmen yang pertama ini, Pagi At Salam, nasyid bagi tahun 80-an dan juga 90-an kita berdengarkan seawal pukul 4 pagi tadi sampailah pukul 5 pagi ni ya, untuk jam yang pertama. Dan insyaAllah nanti kan jam yang kedua nanti kita akan ikuti Tamadun Islam dan juga sambungan bacaan Kalamullah menerusi surah Al-Qamar ayat 32 hingga 39. Dan saya mengharapkan Aki Ukti untuk setia bersama saya pagi ni. Siapakah yang bertugas? Tentulah saya lah. Kalau hari hujung-hujung minggu ni, saya Sofia akan bersama anda insyaAllah sehingga pukul 8 pagi menerusi Pagi At Salam kita berhujung minggu hari Ahad. Dan sebelum tu tadi nak ucapkan terima kasihlah kepada rakan saya DJ Ahnaf ya, yang dah pun menemani anda 4 jam yang sebelum ini. Jadi saya mengharapkan

anda terus kekal setia, berhealing-healing, berhealing-healing gitu. Beristirahat bersama kami di Salam FM dan selamat hujung minggu untuk semua. Salam untuk semua.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua. Kak Beda kaki ke...
4: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: صدق الله العظيم.
1: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
2: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
3: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Rasul agama ringkas namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: #penyiaran cakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 32 hingga 39.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir.
0: Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya?
1: Kazzabat qawmu Lutin bin nuzur.
0: Demikian juga kaum Nabi Lut telah mendustakan peringatan dan amaran yang disampaikan oleh Rasulnya.
1: In

0: Sesungguhnya, kami telah menghantarkan kepada mereka angin ribut yang menghujani mereka dengan batu, kecuali keluarga Nabi Lut. Kami selamatkan mereka dengan menyuruh mereka keluar dari situ pada waktu jauh malam.
1: Ni'matan min 'indina kadzalika najzi man syakar.
0: Sebagai limpah kurnia dari kami, demikianlah kami membalas orang-orang yang bersyukur.
1: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ.
0: Dan demi sesungguhnya, Nabi Lut telah memberi amaran kepada mereka mengenai azab seksa kami. Dalam pada itu, mereka tetap mendustakan amaran-amaran itu.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk semua pelajar pasti untung dan kalau faham ilmu maka bertambah untung lagi. Wa an Wathilah ibn al-Asqa' radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba al-ilma فَأَدْرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الْأَجْرِ. Daripada Wathilah bin Asqa' radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencari ilmu lalu ia mendapatkannya, maka baginya dapat dua pahala. Dan barang siapa mencari ilmu tetapi ia tidak mendapatkannya, maka baginya dapat satu pahala. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kesimpulan daripada hadis, sungguh beruntung menjadi pelajar agama itu. Jadi, pelajar apa sahaja pun sudah dapat pahala walaupun belum faham apa-apa. Apakah lagi kalau faham ilmu yang dicarinya, maka akan mendapat dua pahala. Jadi Islam meletakkan pelajar agama itu di martabat yang paling tinggi di dalam keadaan yang sangat menguntungkan. Tidak ada ruginya jadi pelajar. Ilmu akan bertambah, martabat sentiasa ditinggikan, rezekinya dijamin, hidup di dunia akan lebih bahagia yang dikerjakan saban hari pekerjaan Nabi-Nabi. Di akhirat pula akan mendapat pahala yang besar dan ditempatkan di dalam syurga bersama dengan para anbiya dan mursalin. Apakah ada lagi kemuliaan yang lebih daripada ini? Sudah tentu tidak ada. Rasanya sudah tidak ada lagi pekerjaan yang lebih mulia dari menjadi pelajar agama. Apakan lagi kalau kelak akan menjadi ulama yang dapat menyinari masyarakat dengan ilmunya, maka akan lebih tinggi dan akan lebih mulia lagi martabatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghimpunkan kita semua di dalam syurga Firdaus bersama para nabi dan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin.
0: #penyiar

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan suruhan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.

kebaikan solat untuk tubuh. Sujud dimulai dengan pergerakan meletakkan lutut dan tangan di lantai. Postur sujud membabitkan sentuhan antara tujuh anggota, iaitu dahi, kedua-dua tapak tangan, kedua-dua lutut dan kedua-dua hujung kaki, iaitu jari yang dibengkokkan dengan permukaan lantai. Kedua-dua tangan hendaklah direnggangkan, siku diangkat supaya tidak menyentuh lantai dengan muka berada selari dengan kedua-dua telapak tangan, manakala jari-jari dirapatkan. Keadaan ketika sujud menjadikan otot besar serta kuat selain mengurut saluran darah seperti arteri, vena dan urat limfa. Ia menghindarkan pengecilan dinding pembuluh darah, seterusnya melancarkan pengaliran darah ke seluruh anggota badan. Ini akan membesarkan rongga dada dan paru-paru akan dapat berkembang dengan baik bagi menghirup udara yang lebih bersih. Dengan pergerakan sujud, dapat membantu mengurangkan kebarangkalian untuk mendapat penyakit TBG.

Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar.

Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjaga minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk tukar cergas.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Kau dah cakap jangan buat lagi, tak faham ke? Eh, aku panggil kau, kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke, ha? Ha? Aku panggil kau sekarang, kau datanglah. Kau tak faham ke, ha? Ha?
0: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pagi ni untuk jam yang ketiga, 6.31 minit pagi. Apa kata kalau kita ikuti perkongsian menerusi rancangan Nida'ul Islam pagi ni, berdakwah dengan bukan Islam. Kita dengarkan
1: Nida'ul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Allah masih beri kita sihat, Allah masih beri kita peluang untuk beribadat pada Allah SWT. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha, kan cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah. Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga, bila kita ada program khususnya seminar keibubapaan, non-muslim datang, maksudnya yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan bukan Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya. Tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bila. Sebagai contoh, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-Muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia, insyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk memeluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita, makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu, ya? InsyaAllah, saya benar yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-Muslim, buktikan kita juga boleh membawa mereka kepada agama Islam. Wallahu'alam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nida'ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
1: Nida'ul Islam.
4: Doa teguh pendirian dalam Islam. Asbab

Hari ini kita nak bercakap lagi satu perkara ya, tentang bagaimana langkah bijak untuk mengurus diri kita, mengawal diri kita agar jadi lebih cemerlang dan menuju ke arah yang Allah redha. Hidup ini kena ada undang-undang. Undang-undang ini dicipta untuk ada peraturan untuk menyatukan manusia, untuk mengurus manusia, untuk mencantikkan manusia supaya tidak bergaduh, bertengkar, ya, ataupun kata orang tu bertelagah, berkonflik. Kepatuhan kepada undang-undang negara

0: Akta Undang-Undang Pejabat, Undang-Undang Majikan, ya, dan undang-undang tidak bertentangan syariat, hukumnya wajib dipatuhi.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam MMM.

0: Sebab pulut, santan binasa. Sebab mulut, maka badan kita yang sengsara, ya, boleh masuk syurga ataupun pergi ke neraka. Apakah bencana, apakah masalah bila kita tak jaga lidah? Pertama, cakap sesuatu yang tak perlu. Orang hebat cakap tentang benda yang baik-baik. Yang keduanya, apa dia? Cara nak menjaga lidah. Ya, kadang-kadang kita ni tak jaga sebab terdorong mengucapkan perkara-perkara yang batil. Yang ketiganya ni dia. Kadang kita ni tak jaga lidah dengan cakap membuta tuli, kata orang tu. Apalagi yang selalu kita dengar, memaki hamun, ya. Bukanlah beriman orang yang suka mencela atau mengutuk ataupun mengeji atau cakap kotor. Itu bukan beriman.
1: Salam FM. #penyiaranjakim.

0: Untuk semua 7.25 minit pagi waktu ini, ya, masih lagi terus berzemankan saya Sofia Abdullah. Selamat berhujung minggu, selamat bercuti, healing-healing di pagi at salam. Pagi ni yang mana ada kelapangan, ya. Hari ni hari Ahad, hari cuti kita 14 Zulhijjah 1447 Hijriah dan kalender Masih 31 Mei 2026, hari terakhir kita di bulan Mei pagi ni, kan. Jadi apa perancangan pagi ni nak dibuat agaknya? Kalau kata ada kesempatan dan juga kelapangan, kami nak jemput lah Jakim bersama 13 agensi di Hal Ehwal Agama di Pavilion Baitul Hikmah. Jadi kita boleh meriahkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 bersama Jakim dan juga 13 agensi di bawah Hal Ehwal Agama, dan pelbagailah bahan-bahan penerbitan yang akan disediakan untuk anda, perkongsian ilmu, aktiviti menarik serta informasi yang berkaitan dengan perkhidmatan Hal Ehwal Islam yang menanti para pengunjung sepanjang Pesta Buku berlangsung. Jadi apa kata kalau kita sama-sama menyemarakkan budaya ilmu, dan juga kita jadikan buku sebagai jabatan membina masyarakat berilmu, berakhlak dan juga berdaya saing. Sesuailah kita dalam musim cuti sekolah ni anak-anak, kan. Jadi tak tahu ke mana hala kita nak pergi. Nak pergi tempat-tempat yang jimat-jimat, kan. Tapi tak apa, kita habiskan modal kita dekat membaca bahan-bahan ilmiah ni, kan, untuk anak-anak kita juga. Dan ianya berlangsung di World Trade Center Kuala Lumpur ataupun WTC Kuala Lumpur bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dan kalau anda nak tahu, sebenarnya untuk Pesta Buku ni dah pun berlangsung seawal 29 Mei lah kemarin, dan akan diteruskan sepanjang cuti sekolah ni sehingga 7 Jun 2026. Dan kepada anda sekali lagi dijemput untuk bersama Jakim kita meriahkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustami'an al-kiram, kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya Ustaz Abbas dalam segmen Lughatus Salam, mengenal, belajar dan bertutur bahasa Arab, tentunya radio pilihan anda, Salam FM. Baiklah, situasinya begini. Kita ni nak pergi ke satu tempat percutian bersama keluarga. Biasalah musim cuti sekolah, kan. Masa itulah duk pulun guna cuti tahunan kerja kita, kan. Jadi sebagai pemandu yang berkeyakinan dan berkelajuan tinggi, pasti mencemaskan penumpang kita, lagi-lagi isteri kat tepi tu, kan. Jadi macam mana isteri nak tegur suami, bawalah kereta perlahan-lahan. Macam mana nak tegur dalam bahasa Arab? Mudah saja, boleh sebut sekali dengan saya, ya. Irkib as-sayyarah bi but'in. Irkib as-sayyarah bi but'in. Lagi sekali, irkib as-sayyarah bi but'in. Irkib, mandulah, sayyarah, kereta, bi but'in, perlahan-lahan. Jadi kalau nampak atau tumpang mana-mana pemandu bawa macam pelesit, tegurlah. Irkib sayyarah bi but'in, sebelum ada perkara yang tak diingini berlaku. Apa pun, guys, malang tak berbau, pandu cermat, jiwa selamat. Ila liqa, ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran Jakim.
3: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka, mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Surah Al-Fatir ayat 29.
4: Salam FM, salam untuk semua.

0: Allah sebut dalam Al-Quran, ini ayat yang sangat masyhur yang kita selalu dengar orang baca, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, ya, ila akhiril ayat. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara mara. Semua kita adalah ikhwah, saudara. Dan perbaikkanlah di kalangan kamu kalau ada saudara-saudara kamu yang bertelingkah, yang tak berbaik, yang mungkin salah faham. Kita kadang-kadang mudah sangat kita menghukum untuk kita permusuhan dan akhirnya kita rugi. Yang sikit dah semakin menjadi pecah berai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, satu ketika nanti di hujung zaman, kamu ni ramai tetapi seperti buih.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Encik, nak plastik?
3: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
2: Eh, kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
3: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu? Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
2: Oh.
3: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
4: Salam FM Peduli. Salam untuk semua. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
2: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
3: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber.
0: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM. Baiklah, Salam FM. Salam untuk semua. 7.55 minit pagi waktu ini. Ya. Dan sebelum saya menutup tirai untuk pagi at Salam, berhujung minggu kita di Salam FM untuk edisi hari Ahad ni. Apa kata kalau kita ada kelapangan pada hari Khamis hadapan 4 Jun 2026, kita mengimarahkan Majlis Ilmu Madani bersama Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, serta ada dua orang tokoh ilmuan iaitu Sheikh Muhammad Haidara Al-Jilani dan juga Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, bertempat di Masjid Al-Sultan Abdullah Menara Merdeka 118 Kuala Lumpur. Ya, itu dia. Dan bermula pukul 6 petang hingga 9.30 minit malam. Jadi kepada anda sekali lagi dijemput untuk kita imarahkan Majlis Ilmu Madani bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dan semoga ianya menjadi satu asbablah untuk kita juga tambah ilmu, ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, keberkatan juga dalam kehidupan, serta kita dapatlah memperkukuhkan lagi kesatuan ummah, insyaAllah. Dan pukul 12 tengah malam nanti kami akan kembali lagi Salam FM, insyaAllah. Dan saya akan serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM tepat pukul 8 pagi. Dan sesungguhnya kepada anda pagi ni yang dah pun bersama saya, kita santai-santai hujung minggu, kita dengar lagu, kita dengar rancangan-rancangan yang telah pun disusun atur, ya, yang buruk itu daripada saya, tentunya yang tidak sempurna itu daripada saya, dan yang kesempurnaan dan juga kebaikan itu tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah hingga kita jumpa lagi, illa liqa ma'asalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, selamat berhujung minggu.